0: platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
0: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
2: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
3: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
2: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
4: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik, hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di tanah suci. Berikut keterangan dari Dan Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jamaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Ini jamaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya benar didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Anil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar dapat kami informasikan kembali bahwa faktanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di tanah suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di tanah suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhliya Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suhajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
7: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
12: Kami di sini 3 saja tidak juta saja, belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 miliar. Sebenarnya tabekan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi, dibandingkan dengan toko di depan di Nabawi itu rata-rata nama penjual tokonya terkoreksi Makassar. Ada garpolan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
13: Pihak asrama haji Sudia Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap cengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu melakukan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
4: Jabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
10: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026. No.
11: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Konan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakan yang membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyerangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
12: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berlangsung! Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
11: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
12: Menusuk kali ini Martin Odegaard dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
11: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah meninggalkan warta berita pendengar Pro 1 kembali ke Jalan Hayam Muruk 70 Denpasar di Denpasar pagi ini. Pro 1 RRI Denpasar. Kami hadirkan Judika bukan kau bukan satu-satunya, tapi satu-satunya yang menjadi achievement terbesar untuk Norwegia adalah lolos ke babak 16 besar setelah mengatasi perlawanan dari Pantai Gading dini hari tadi. Dan pertandingan Norwegia memang dikemas dengan kemenangan gol dari Antonio Nusa dan juga Erling Haaland yang masih jadi media social darling banget ya si Erling Haaland ini pendengar. Dan kemudian Pantai Gading sempat menyamakan kedudukan melalui Amad Diallo dan pada akhirnya memang Norway berhasil begitu ya. Dan selanjutnya adalah pertandingan yang cukup menegangkan nanti di babak 16 besar. Sudah tercatat jadwalnya bahwa Norwegia ini akan menghadapi Brazil di Stadion MetLife New Jersey Senin 6 Juli mendatang. Informasi ini saya kutip dari antaranews.com.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selain sampah di bumi, ternyata sampah luar angkasa juga berbahaya bagi manusia. Mengutip dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, sampah luar angkasa atau space debris adalah puing-puing dari roket atau satelit yang sudah tidak beroperasi atau rusak. Biasanya sampah luar angkasa terjadi karena adanya tabrakan antar satelit atau objek lainnya. Beberapa alasan lainnya karena negara pemilik satelit.
4: Matur sesama batu ninding ngiring tanah lot niki sani sampun nyareng ini kingge ngelantur kalan rai sane menawi te arse mau nyarengin durusan gela on air 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI Denpasar telo dadas ngiring nomor 0878-988-22420 nggih sampun itu sering nyarengin sangre titi angge Om Swastiastu nggih Om Swastiastu nggih selamat pagi.
5: Rajang semangki. Yang Pak Made niki.
4: Pak Made, Pak Made reng
5: yang batu.
4: Yang batu nggih. Pun api Pak Made sampun pole penyemang niki.
5: Sampun. Yang enten menggawe pagi sampun di rumah siram.
4: Oh, kenten nggih rajang mesandekan nggih.
5: Nggih. Yang ada tukang parkir niki ring terminal Kerenang.
4: Oh, atau, kenten.
5: Iya. Yang demen kenten. Matimpa sarang madi sukaden gitu ya.
4: Oh, jero mekelnya.
5: Iya.
4: Oh, iya.
5: Mungkin dicang wenten natur gede atu.
4: Nggih, napi.
5: Dan ya tu mungkin juga sarang jero madi sukade wau kecik. Iragi gitu ya.
4: Ah, Kang Yang kari melajar. Tapi malah tu nuning indek spiritual kenten titiang. Nge.
5: Jangan sampun iragi sampun kecil. Kau kenten ketemu sih kan, tak begitu.
4: Oh, nge Kang Yang niki. Tapi wasane kari melajar taler sabi niki. Nah, mungkin topik ni ngeninin indek SPMB Pak Made. Tapi pengalaman Pak Made dumun dawa ge awal mendaftar mesekolah kunike ritat kalau menyalit alit nge.
5: Kita kadi niko ibu wau
4: niko.
5: Iya. Wanda kentan atu. Yang masuk tahun niko pun. Pulih ampun susu dia. Pulih bagian susu atau?
4: Bagian ye. Susu?
5: Pulih susu. Oh. Anton di bentong-bentong. Kenapa?
4: Oh kentan. Iya.
5: Dawa. Ampura demen niki. Dawa kentan atu. Yang masuk niko. Kentan. Pulih bagian susu, pulih bagian ulam sudang dari Pak Arno.
4: Oh, ternyata sampun pulih MBG ceritanya dulu, Kenten.
5: Susu yang pulih ke dalam dunia. Ini sudang ke, ulam sudang ke. Pulih ke yang bagian di sekolah negara itu. Nah, itu menurut pengalaman kita yang cara yang ngeratu mungkin. Ngeratu, Kenten, ngeranjingnya tamat SMA, geng.
4: Tamatan Unud di tiang niki.
5: Tiang?
4: Tamatan Unud di tiang ni.
5: Oh, Unud.
4: Niki.
5: Ampun becek piragi di tiang. Bawa 100 genten.
4: Niki. Suksema Pak Made. Kena rai.
5: Senang di tiang miragi gentena. Sekarang Made suka den.
4: Niki. Suksema sampun status satya ring pro 4 ni.
5: Niki. Kita kantor perpan. Nama santi.
4: Niki. Inggih, Pak Made ring yang batu nggih pindah ke penelpon terakhir ring acara Rahajeng Bali sebagai makin. Sedemangkin rekelan rayi tembang dumun gering biar sangsar-sarang.

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Tenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itulah hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambel. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Lakalan Rai, Rai Kedung Petit yang nyarangin ini dan ini Rai acara Rajeng Bali ya, mulai jumpa sering jam siya semeng, susan gatra Bali. Di tiang pacang muali, nyarangin ini dan ini sesi acara sadetiasa. Tetap ring propat RRI dan pasar, suara budaya Bali.

Rekan dan rayu, puluhan gempa bumi kembali mengguncang wilayah Bali dan sekitarnya sepanjang periode minggu ketiga bulan Juni 2026. Berdasarkan analisis Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 24 gempa bumi terjadi di Bali dan wilayah sekitarnya yang didominasi gempa bumi dangkal. Ketua Tim Analisa Data Stasiun Geofisika Denpasar, Nilo Desi Purnami SST kepada RRI di Denpasar, membenarkan puluhan gempa bumi melanda Bali dan wilayah sekitarnya dengan magnitudo yang bervariasi mulai dari 1,3 sampai 3,2. Ia menjelaskan kejadian gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3 tercatat sebanyak 22 kejadian atau 91% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 sebanyak 2 kejadian atau 8% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5. Desi Purnami mengatakan berdasarkan kedalaman gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 54% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal yang terjadi sebanyak 13 kejadian, terdapat 11 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah 60 km sampai 300 km atau 45% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekan Lantrai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesarengan Titiang Agung Krisna Rekan Lantrai. Sore makin Titiang nyarengin ide dane ring sesi acara obrolan komunitas. Ge Titiang pecang ibu Rekan Lantrai untuk teman-teman pop Bali. Lan informasi-informasi menarik kenten ge. Majareng Rekan Lantrai sada menawi terayunane mangkin jagi ke pesta kesenian Bali. Nah, Rekan Lantrai rahina de mangkin ngiring pesta kesenian Bali Taman Budaya Art Center Denpasar pementasan pacang kekawitin ngawit jam 3 sore. Ye, jam 3 sore mali jebos ring kalangan Ratna Kanda wentan utsawa utai parade angklung kebiar khas seke angklung Kertiase Banjar Sung Batan Kenal Desa Adat Sesetan Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Duta Kota Denpasar lan Sanggar Seni Taksumurti Kemanisan Kelurahan Legian Kecamatan Kute Duta Kabupaten Badung. Lantur jam 5 sore ring kalangan Angsoka wenten kegiatan rekasadana utawi pagelaran rekonstruksi gamelan tua komunitas seni Tapahana lingkungan Temacun Kelurahan Kute Kecamatan Kute Duta Kabupaten Badung. Lanturin jam pituwengi malinyanan rengkalangan Ayodhya wentan utsawa utawi parade janger tradisi remaja Sanggar Dira Pradiva Banjarsale Desaan Kecamatan Banjarangkan Duta Kabupaten Klungkung. Lanturin jam setengah kutuswengi nyanan ngiring panggung terbuka Ardi Chandra wentan utsawa utawi parade gong kebiar dewasa sekegong Tirta Nirmala Hulundanu Batur Desa Adat Songan Desa Songan Kecamatan Kintamani Duta Kabupaten Bangli lan Sanggar Seni Semara Budaya Banjar Badaksari Desa Sumerteklod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Pinake Pendamping.

0: Selumbung. Sanggah Terus Lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut Terus Lumbung. Terus Lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus Dap-Dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan Terus Lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
1: Pa?
2: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
2: Iya.
1: Keren loh.
2: Beli aja yang itu.
3: Pa.
2: Iya.
3: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
2: Tenang aja, Jack beli.
4: Halo Pak Agus, kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
5: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
4: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
5: Hei, sudahnya kapan kamu mau bayar?
4: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
5: Kapan kamu mau bayar?
6: Tidak!
7: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Hati-hati pinjaman online.
8: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekelan Rai Komandan Kodim 1619 Tabanan Letkol Infantri Muhammad Arifianto SIP menghadiri perayaan Pesta Kesenian Bali utawi PKB Warsekali Tali 16 ring ajang utsawa utawi parade Gong Kebiar Wanita sane kelasenayang ring panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Provinsi Bali Raina Soh Melintanggis 29 Juni 2026 Raina Soma kenten nggih. Narakelan Rai kehadiran Dandim niki dados pinaka untuk dukungan nyata TNI AD ngeninin indik pelestarian seni budaya lan tradisi sane pinaka identitas masyarakat Bali. Nah, Rekelan Rai pertunjukan sana menampilkan kreativitas lan kualitas para penabuh taler penari wanita terbaik saking berbagai daerah ring Bali. Pasti ke menampilkan perpaduan harmonisasi tabuh, tari lan nilai-nilai tradisi. Sane kemuliaan apresiasi tinggi saking tamu undangan utawi masyarakat sane memadati arena pertunjukan. Nah, Rekelan Rai Dandim Tabanan Letkol Infantri Muhammad Arifianto SIP niki mausang pelaksanaan PKB Boyo Jawanta pinake ajang pertunjukan seni sakiwantan talar pina kesarana memperkuat jati diri bangsa melarapan pelestarian budaya sane diwariskan secara turun temurun. Nah, keberlangsungan seni tradisional pastikan niki patut terus dijaga pina kebagian saking kekuatan karakter bangsa. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

Dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Kantin ke sarang. Norma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih. Nah, rekalan Rai kanteng Kesari Titia Agung Krisna ring acara obrolan komunitas kantas puputne jam dan sesembang Bali Jebos nggih. Rekalan Rai masyarakat Indonesia kenten nggih terkenal kenten nggih yening ajeng napi punika sarapan, makan siang, makan malam. Kurang nikmat rasanya yening belum ditemani kerupuk kenten nggih pasti keakesan yang menyukai kerupuk puniki duaning teksturnya yang renyah nggih ngawinang sida menambah selera makan nggih saking wonten ya diasto nikmat ternyata kebiasaan mengkonsumsi kerupuk setiap hari dalam jumlah berlebihan niki ternyata berdampak kurang baik bagi kesehatan duaning umumnya kerupuk puniki tinggi natrium lan minim zat gizi penting. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO konsumsi natrium sane berlebihan presiden meningkatkan tekanan darah nggih yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung lan stroke. Nah, WHO niki merekomendasikan orang dewasa mengkonsumsi kirang saking 2 gram natrium per hari utawi setara dengan kurang dari 5 gram garam. Kinten nggih. Nah, terlalu sering makan kerupuk niki presiden ngawina asupan garam harian melebihi batas yang dianjurkan. Yening berlangsung dalam jangka panjang, rekalan rai kondisi puniki sida ngawinan meningkatkan risiko hipertensi lan berpotensi memicu penyakit jantung, stroke utawi gangguan kesehatan sanetiosan. Nah, sebagian besar kerupuk niki wantah menyumbang kalori lan karbohidrat nggih, sementara kandungan protein, serat, vitamin lan mineral niki relatif rendah. Duaning asapunike nggih kerupuk tidak dapat menggantikan makanan bergizi lan justru dapat mengurangi porsi lauk utawi sayur nggih yening dikonsumsi secara berlebihan. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun kesarang. Norma, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Menteri pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rauh dikirimu di tiang nyerengin ide dane, awit semang ne nuni. Jam 5 kantos puputnya jam dasa semang sada makin kenten ge namani raina ne mangken buda si kejuli war sekali tali 6 likur susmaning mana untuk uratian rakalan rai sami menawi to wenteni watu di tiang rikalangin tarang acara-acara raina ne mangken dan lali di tiang dinas karenda pengampura sada makin di tiang Agung Krisna ngelungsur mepamit puputang di tiang untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat Budaya, kenaikan harga BBM dan tiket transportasi mengakibatkan sebagian masyarakat mengurangi perjalanan wisata ke Bali. Kondisi tersebut turut menekan kunjungan wisatawan yang berdampak pada okupansi hotel. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Kabupaten Karangasem, Moyan Karyase, mengatakan tingginya biaya perjalanan menyebabkan kunjungan wisatawan dari luar Bali maupun pasar lokal berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, harga tiket transportasi yang tinggi dan kenaikan BBM menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak berlibur. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Tanah Lot. Tanah Lot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, daerah Tingkat Luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu. Rahayang atur diri majang ring para pemiar sesami seni kandun misikian ring perumpat suara budaya Bali. Dimugi kandun panginit yang serkena rahayu selamat sarang sami segar oger. Diandokan seni mangkin Dedi Mahendra pacang nyarangin para pemiar sering rahine bude Siki Juli warse kalih tali 6 likur iring di tiang antuk ngaturang siaran berjaringan kesarangin meli jebos RRI Singaraja talar RRI Mataram. Dede nenten jenewek wenten beli nyoman yuyu kangkang pacang nyarangin meli jebos reng ambare reng jeroni pemargi meli jebos dede pacang melik bagang indik tamyang kendan niki nggih pasti ke punapianto beli jebos niki beli nyoman yuyu kangkang papang pacang maparang sepisanan taler dede pacang nyangre sepengaruh pamiar sering lain telepon 223361. Om Swastiastu beli man.
1: Om Swastiastu beli dede sehat selalu rajeng seger seger seger rahayu rahayu rahayu seni tunas
0: ke sampun riantukan sampun nganapi wastane lintangin sane mawaster rahine suci galungan kuningan sampun memargi anta pengen beli mangge. Nah, ini ke sampun pasti ke sampun para pamiarse sarang sami mungkin napi wastane agak lelah kena nikirian tu kan akeh pisan rahine suci napi malin kantun wenten napi wastane perhelatan tahunan yang memang ajang sangat bergengsi pisan niki ring pesta kesenian Bali nge. Nah Beliman niki wenten topik tamyang mungkin niki Belimangin dayang napi wastane paparan kide napi niki tamyang utawi maknanya nih Beliman.
1: Om Swastiastu, Om Wawigenamastu, Nama Sidram, Om Anubadrah, Karwayantu, Wiswata. Mugi pikayun pikiran datang dari segala penjuru, mempicar ini raga sama-sama. Suk semua Pak De, galanya apa? Diman juga pacang, midarta yang sakakide. Ege karena tidak ada ini sebutan sami pamayaksa pengundang setia dagang gantal ring DJ pada beli niki ring geria ring pahuman ring merajat manawi itu mendan sana setan ring margi nomogi mangu selamat rahayu lon-lon manut tujuan pasti ke yang ring margi sampun ring mobile on air perumpat budaya RRI Denpasar. Ege ini dana serang sami pembekas niki ring-ring lah ine bude niki nge ring pinanggal siki hanya sampun ring sasi Juli warse duang tali enam likur dan merasa rahina memargi niki uyuso taler ngancan bertaman niki gendam keping ajang pengacap di tiang sampun dua tiang dan tering RRI Mataram sane sampun yang ikut bergabung dengan RRI Denpasar perumpat budaya RRI Denpasar jaga pacang midate yang berusaha untuk berbicara tentang topik tamyang apa yang mungkin yang bisa sampaikan nanti berkenan terutama umat Hindu Sedharma dan tering Lombok utawi ring Mataram taler ring Singaraja utawi ke bawah RRI Singaraja sudang lupet sudah lepet jukut undis niki nah. Pengasuhnya nih mbok pipit cantik taler pini sepuh titang legend titang beli tam-tam iya melebut kalan itu aja ke pecah ngenter utawi maparan kide ini tamyang pasti ke sampun terkait dengan upacara gini
0: nge patut beli
1: terkait dengan rarenan gumi nah ketah makin yang bawasan rarenan jagat itu kan nak akeh nge anggar kasih budok kliwon wenten tumpok lansane tiosan. Nah, ring kanya kemangkin semata wenten tiang paling mau beli bakang sarang beli dede ngangkat topik ke bawah tamyang. Nah, napi lan dados si tiang mau tamyang niki masih terkait dengan rakyat jagat.
0: Iya, patut.
1: Nah, tetuak ipun wanta ring Buda dunggulan di terkait dengan galungan. Mm-hmm. Ngelantau dah selamanya rauh punika ke bawah rayanan jagat kuningan. Mm-hmm. Ke bawah tumpak kuningan tiang tertarik pisan di kibli dede.
0: Mm-hmm. Ngemosong dek napi ni kibli man?
1: Napi mawinan sapunika. Tamyang yang kita bicarakan sedikit dikit. Mm-hmm. Boleh bawa sakit seliwanya daging tak lengih. Tak dedane. Ini yang mawasan tamyang. Awinan kadiwawu ke bawah rayanan jagat galungan. Wentan de dungulan butuh amangkurat nika pasti ke raga nunasi cel niki pengeling raga duana simbol dharma adharma nika. Hmm. Ngerah sana patut kadi gambar penyore. Hmm. Sana lengkong lan payasin. Sana lesar lan jejakan nak maknanya luar biasa nika yang ngerah dari filosofis niki. Duana megantung sana itu nika pasti ketunan. Yang ragam macam tuan gen tancingak batu sa batu ulung lendur bakat ketanjung yang marap menek dengan menjalan batu tawi kerikil wedan di samping sing bakat tinggalin. Nah mawenan lengkong nika payasan sesuatu yang negatif nika ngiring payasan becikan untuk mepah dilaksana. Sana nyanang lesar jejakan dipertahankan malin sampun becik nika kentan. Nah makin duane terkait dengan tamian iki yang bawasan tamia galungan iki beda kide katon sesajen ring sangga penyot utama iki dalam ring pembedal pelingi-pelingi suang. Nah makin sedereng pada intinya kita bicara masalah tamian ampuranya melepisan ge kata tamian yang bawasan iki kan. Nah tameng, nah kayak kan orang tameng.
0: Prisai.
1: Ya, nah,
0: ini ke bahasa
1: kenapa kita bicarakan tameng? Prisai, benteng. Duan ini ragam wawasan simbol dharma adharma ris jalan Raden Galungan kan berbicara masalah peperangan kayak. Bukan sekutu, bukan semata-mata ragam ngerasa pertempuran antara senjata dengan senjata mantan dan berpikir adalah kemenangan dan dharma dengan adharma. Iya, kebenaran betul. Dengan tidak kebenaran. Nah tameng itu tidak selalu berupa perisai, tapi yang menjadi perisai itu adalah kepercayaan diri. Yakin sih raga mau gamu pangsing raga ros mau gamu KTP. Ya sapu raga sih yakin raga mau agama ini musrada ban nemadan lambang swastika ngemenek yang jujur sang yang akasa nuna jujur sang yang pertiwi. Bahwa ini kebawas agama ini udah fleksibel. Nah mungkin mawas diri raga ngancan rong ring tumpak lanep. Pawina wendan rawasan ben selikur galungan sekat galungan anggar kasih kulantir. Saking rikau aku sampun mau was-was ke nada pen nyantos kemenangan dharma ring galungan ring buta dungulan pangtet butuh amangkurat waso dewe eragone mawas lagu dika sekalaan namun sebagai perisai benteng gitu pada gitu. Makin yang bawasan kaitin dengan kait erainan tamyang pada hari raya kuningan adalah sebuah sarana upakara sane berbentuk perisai bulat yang dianyam dari janur. Nah makin disimulkan tamyang ke pepaya semakin dengan dedaun sih gitu yang tamyang dengan dedaun sih enggak temus panah doce panah duwi kan temus raga sih gitu kita masih kelemah raga yang beragak lemah jak kena debu kan sepenuh peninggalnya. Nah makin yang tamyang bawa sentering dan jagat mungkin wetan filosofisnya tamyang bermakna sebagai simbol perisai alert sebagai pelindungan diri dari negatif. Nggih, ke serta lambang kemenangan dharma. Nah mungkin yang bawa sentan malih wetan agem-ageman utawi kebawas ane patut. Kata tamyang erat kaitnya dengan tameng atau perisai sebagai pelindung kadiwawu. Ya mungkin bahwasan pemasangannya ini mengacu pada makna lambang perlindungan diri kan dia. Dari mata angin, prajurit mata angin yang dikuasai oleh dewata nama sanggo mau sen dewata nama sanggo ragana harus yakin dengan 9 dewa yang beristana di Bali bawah pulau dewata ya kita niki. Nah makin yang bahwasan atas risi jeronan tamiam gegantungan ini kan megenah suang-suang pemucuk orang penjor kuning ini kan deh.
0: Padat.
1: Makin pangsing hilang ragu mawasan simbol-simbol itu nak perlambang. Kadang-kadang
0: biasa.
1: Iya
2: agar tidak kehilangan menjadi roh spiritualnya, pembuahan tamiang itu yang serkal artinya harus mematuhi tradisional ugar-ugar jajahitan.
0: Yeah.
2: Wenten darah dingitan, wenten gambar gunung, wenten gambar kekayuan, yang menggambar kegunungan.
0: Maka sami ini ke wenten makna.
2: Wenten, itu jangan kajang tipat dibilang sambal. Oh. Yang wenten gambar ke tiga gunung tawi giri, menimbulkan.
0: Menyimulkan.
2: Sebagai simul, apa tuh?
0: Alam
2: sejuk.
0: Iya.
2: Apa yang ada di gunung deh?
0: Tapi yang wenten ring sin gunung.
2: Kesayan nih kang papo nahan ke perayu janatan artetan kamu pidoniotan yaso. Apa yang menjadi tujuan kita yang sing ada nih alam? Ale ke gunung mau hidup mati bina pemerakatnya ke bawah nyoga ada gunung. Jadi ada lantas gambar gunung kemarin tu ada lantas gambaran ombak-ombakan begitu lo gelombang dinamika kehidupan raga yang
0: terlibat
2: ben beduran ben
0: lika-liku kehidupan itu kadang
2: lima macam no jaman dia padahal dia mood cerit merjak wajah saja penampilan dia tu tu. Jadi lantaran
0: beliman ya ulian nutuk-nutuk beliman dingah lah mesti lalah.
2: Nah lantaran ya nutuk ini mesti menggandong beli nasi sik tu. Paman baju telur besatus. Tapi ya buat itu nak usaha deh deh.
0: Benar beli.
2: Usaha tu larapan tu karya sing pagi-pagi yang sing mau usaha raga kali deh pasti ke. Nah zaman ini kembali ke tamiang deh deh.
0: Benar.
2: Nah ada tu beberapa pilar tamiang lambang atau arah matahari deh deh. Ada empat jajatan sibah berfungsi sebagai pengikat keseimbangan. Nah, nawan deh sibah cuma dan sibah.
0: Sibah sing tu ane yang nekap ne bundar sibah tekap.
2: Dan nak isi ingau nekap ingkonya. Sibah sing
0: pang jelas beli mana pung do
2: ningalin
0: artine yen sibah ngono nekapang dilihat dari apa ya yen dari kenyataan itu kan nekapang ane madan ane
2: nah.
0: ane pang, pangnya rapi gitu
2: beli pas sibah pagah

0: Ikari mutang yasen yang limak limak hidup jalan mati. Nak makajang mentok gitu. Yang kuat benar-benar mata raga. Raga lah cura kadang sugih.
1: Benar.
0: Itu bisa raga maya sentamnya kehidupan raga sekunden konteks dengan lain macam itu tu. Ngaji pun berjalan angkap angkap pun dek baju jalan pawai luang jen nak bisa keadaan lacur.
1: Benar.
0: Nah mawina jadi ada empat pilar sih bah fungsi sebagai pingkat keseimbangan raga macam itu ya. Ada reringitan, tetuesan, variasi ukiran janur. Diberikan kebebasan sa kreatif raga ne untuk menambah keindahan seni asalkan konsep asli empat jalar apa dana pilar
1: ketopo jalar
0: jalur ngale pilar tu proses diperlukan yang namanya eksplorasi
1: baru man beli jaler gi satu telu kena yang orang pilar dik jaler dik jalar dan ini.
0: Nah, masih nyilin.
1: Artinya untang ne inti ne kan papat tiga kentan beli man.
0: Inge. Oh. Jadi melalui tamia raga raga nak kentan leluhur ide. Ba pang leluhur irago ne di Bali memberikan ajaran utawi memberikan pelajaran seni yang mencerahkan bahwa keindahan visual harus berjalan selaras, serasi dan seimbang sesuai dengan filosofis makna dari hari raya Kuningan dengan tetap menjaga keharmonisan adiluhung. Artinya tamyang toto nak lian jak lama.
1: Oke, dan mungkin dulu beli mant yang nak tenuning biasanya nak kena
0: istri. Kamu biasa sih umping.
1: Nah, artinya nak istri liu nang moseng ni upokaro. Nih kira kena beli mant. Yang tamyang niki mulu identik ring rahino kuning neng mantan beli mant.
0: Nah, yang identik mawin marah fleksibel iragon. Bukan bahasa identiknya di sini. Lebih kata mawinan si modres tau mau wacara. Iragon sementara dibalikan ragon ukuran galung dukuning butuh dungulan. Ring uku dungulan marah wasem lali ke beleleng kan ni ada orang lain pergaulan si
1: galung ni cara belelengnya kita
0: nah boh galung cara beleleng kan boh restau tu jadi kontak apakah tamyang tu identik di kuning Pak Man di samping identik karena kaitannya ragau di kuning kan lain makna jaran galung ni deh yang di kuning ragau ngatur dari sang pitaro mapan subuh pewanang katur dharma pemenang agung rahayu gomis subuh pragat di galung
1: di galung ini
0: jadi pengidang ragau ngilang butuh amangkurat butuh dungulan butuh galungan itu tekau lada selemang ini wuku kuning masuk ragau ngatur batan pekolam pekolam lain tuh pekolam ada canang ada endongan ada dono apa dan itu
1: apa ya ada
0: dotimul. Maka jangan ada makna itu. Itulah masuk tamyang itu. Mapan subuh madan pragat pekeling raga ering ida sang yang pramo isiso sang yang pamesti guru. Jani raga di galung ada dan ada dengan mulih puto sang yang pitare mendinge jani tuntun mapan subuh pragat bawaneng di tengah tuan ngodalan raya nenggalungan tamyang yang tiang watasan buto kalau amang kura pangsing idang masuk bijin jani pangidang masuk semeton dia nengah kenal nama luna
1: saja.
0: Nak terima telepon malu deh.
1: Nana beli mana mirip buat ada semeton.
0: Pastiko.
1: Lagi nyarang ini kirim.
0: Ingat tak? Makanya setelah dia niki, sana nyarang niki lagi nyar gitu terus.
1: Ring 223361. Eh, terus. Selamat siang. Durung niki beli mana? Durung beli mana? Niki menggelepuk.
0: Tado sambilan kan? Tado telepon. Ingat niti termengikat sampai 5 menit yang sematra. Makin adun tiang sana jaga pecang nelfon.
1: Eh, menawita wenta niki sementara sana jaga bergabung. Durusang sang radit yang kalah dulu ini. Ring lain telepon 223361. Wajar ring para pemirsa sementara di tiang sana jaga nyarangin durusang. Eh.

0: dipublikasikan ke dalam bentuk dekorasi, kadang-kadang jak digambarkan dengan hal-hal yang lain tuh. Artinya panten iraga terlena dengan makna dan simbol. Maksudnya tiang, maksudnya Pak Ma. Kadang-kadang tamyang nika makin nak sudah didekorasikan, dibentuk dengan bentuk yang lain, tapi tetap identik idealisme tetap ya tamyang. Nah, inilah kepopuleritasan seniman sane onang sejarah berdekorasi sing masih nyala masih.
1: Adene dados paya-paya sing gede beli man ge tetapi tidak mengurangi makna.
0: Ya narago maya sebenarnya patokan ngembung ngajak ngilang nak lain tadi. Ya. Ya, yo di Bali nak sing tadi kuangin. Nembung menawi misi jajot telu sing ida harga besi. Aduh, itu maknanya. Nah, mungkin pin yang rawasan saja lantang ban banyak tuan sing itu.
1: Nggih.
0: Kesatuan dia lebih identik di Kuningan Pak Man. Kemungkinan bisa seperti itu deh. Bapak hari raya Kuningan atau sering disebut dengan Tupak Kuningan, kan biasa jatuh pada hari Sabtu Kliwon, buku Kuningan. Nah, pada hari ini umat Hindu melakukan pemujaan kepada para Pitaro nikin.
1: Orang Pitaro.
0: Ya, ke Soto Marto tujuannya sih ulah jadi atur lantas Banten sesajian di sanggah Kuningan lihat di sanggah Galungan ne untuk memohon keselamatan ke dirgayusan.
1: Inge patut.
0: Nah, dados perlindungan lan tuntun lahir batin tu. Nah, pada hari ini tepat Kuning itu katur masih diraga ring para dewa Botaro diiring oleh para Pitaro turun ke bumi hanya sampai tengah hari saja. Benar dia Kuningnya ke pakai petang dia malah nyinap Kuning sih tadi.
1: Oh, harus tengah hari.
0: Tengah hari.
1: Jam roras. Wenten
0: sasa. Tapi pada jam roras, jam diusah sing jam solan, jam roras, jam solas nunya.
1: Oh, wenten sastra anu nika beli man.
0: Ih, di binaan wenten sastra kan bae wena maro raga ngatur leluhur pitara tedut tot sing ning lewat jam 1.
1: Oh, jam ne mungkin ge.
0: Ya.
1: Yen lui jam roras petang kanti jam 3 utawi jam 2 nika galah buto
0: ya. Nah, mau ini nak ada orang ilo-ilo dahaning demegai demum dedem melaksana di kalangan tangi tepat kita nang orang oh, tangi tepat demegai dening berjalan ni sandi kalau jadi do itu boleh dikatakan mitos percaya atau tidak percaya yang sih ada apa saja sih ada anak ngerawasan
1: ini artine pasti kau sampun naneng napi wastane ngerasa
0: terus satu malam dia nak harus sebelum jam roras memang yang bahasa arut kadang sak ada kudu kita nata sibuk ragu dengan alas yang bermakna masuk akal nah kembali masih
1: raso
0: benar raso saja tuh. Nah, kemarin satu maro mohon keselamatan gadis program perlindungan dan tuntun lahir batin pada hari ini ide para galiang widi Pitaron turun ke bumi hanya sampai tengah hari saja sehingga pelaksanaan upacara dan persembahan nyari kundingan hanya sampai tengah hari saja.
1: Bikin malu beli mana bahasa beli mana hanya tengah hari ben tengah hari ini nak kijalan itu
0: dia milu mencekik. Yang konteks sekalau nih sekalau tengah hari itu nyancan nyebut tengah ini lempak nah oh, itu
1: itu artinya kadang kalau ada mau buru tukang ben gitu kena
0: regina dia do nyemar nyemar gitu dia mau bahasa tamyang saya ngelarang ke penangkis kita sih ngomong
1: jadi ini Niko sampun artinya mungkin dilihat dari napi wastane galah ada nggak ada beli mans kan di wawu
0: men baru nak tergantung masih aturan katuru pekara kuningan dan di patuh nanti di galung dan di
1: ya oke oke dan
0: ya sesajian aneh yang ngondi kuningan itu dipelingi utama nih sih kita deh
1: ini
0: sing sajane ana upakara melune rawasan tanah gantung-gantungna ada madan tebok ada madan canang merake merake ada ini reka rai gede denyen merake ajengan sanganan benten pasucian ada canang burat wangi lengo wangi tuh jadi rawasan yang jadi kamar suang-suang tanah di kamar suci madan pelangkinan tempat membuat sajian paruman mengaturkan pengambeian dapetan
1: banten pengambeian
0: nasi kuning lauk pauk apa dingdang-dingdang lebengan misi daging bebek namun ada perkara canang masing-masing itu
1: oke okay.

0: dalam ke di pasar dekat di sidingan. Di palingge om di palingge raga dibangun mekejan ngelah raga pelakir isi gantungan tamyang canang koleman gantung koleman untuk setiap rumah tangga membuat dapetan. Daging ni tawang deh.
1: Napi ni ke beli mana?
0: Sesayur, pemberian sita, luih nasi kuning, lauk daging bebek atau daging ayam singgalah, pasangan daging kambing isin pasang kayak itu. Nah, bina anak dekat itu. Nah, dalam masa anak belum ni ada nelintang deh.
1: Nge.
0: Kira-kira biasa.
1: Kita dulu beli mana?
0: Ingin beli apa? Lantau malah nge.
1: Rianto kan niki wentan sana pacang lintang.
2: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya. Ibu Kadek. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
3: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
4: Selamat pagi, Ibu-ibu.
5: Pagi.
3: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya?
4: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
6: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
4: Iya, Bu. Karya bangsa kita enggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Rakelan Rai, para pemirsa Semedo Didian, Seringkat Dun Mesikian, Ring Perempat Suara Budaya Bali, Kandun Kesarangin Didi Mahendra, Kesarangan Beli Nyoman Yuyu Kangkang, Ring Jeroning Pemargi Siaran Berjaringan, Kesarangin RRI Singaraja, Taler RRI Mataram. Nih, Sene Wawu Beli Nyoman, Sampun Akeh Pisan, Ngemawasang Indi Sukseman Tamiang, Pinake Piranti Sarano Upekare, Ritat Kale Ngemargiang, Rahine suci utamanya ne ring Kuningan, kenden ge. Diantukan Kuningan ne punike identik pisan wenten mina kadi sarana piranti upakara Tamiang. Sekali napi sane sampun ke Wedar utawi sane sampun ke Sobiahang Wawu, ingian punike secara garis besarnya Tamiang nike pinake simul utawi Tameng. Napi Tameng suksemannya ne pinake angen nameng napi wastane nya perlindungan diri. Nah, mangde napi wastane terhindar kenden niki yang namanya energi negatif sekali nika. Nggih, mangde setate kaiken napi wasane perlindungan oleh para leluhur yang tukan wawu kelok tah pisan nepek ring rahina suci kuningane punike napi wasane nika beliman untuk umat Hindu kenda niki memohon keselamatan majang ring para leluhur.
1: Ingeh deh, cuk semua saja nih. Ingeh sambil nyantos telefon niki menawi dang ciknya, mau kita bersidang niki malih titi yang meblibakan niki nanging malih pisan ikatunan niki ledang yang jerawat kadibati se iwang untuk mapri relaksana si jerong kruno menyampaikan tentang topik Tamiang niki nunas geng pangampur dong. Ingeh makin kadibat bahwa
0: sambil nyantos sang beli mana niki
1: sambil nunggang sampun. Om Swastiastu.
2: Om
1: Swastiastu. Ye, pisaga tiang ya babo ka menek bang menek dong man kedap jak nah.
2: Nah,
1: kedap jak ibi
2: kedo
1: mese
2: man menek
1: kedap ni man. Ha. Gitu. Engke Tamiang nu mangedong di sangga di penyora.
2: Nampun kelebar lawan purnamo li mane.
1: Ye, sing ale bedok liwat gat wakne.
2: Son, sentiang sen.
0: Oh, tios ya. Malih niki kentan liman.
1: Yo, mau nang tengah hari tadi jak lewat ni jam 1. Yo ora jam mesti kalian dia sibuk. Engge BK daging BK.
2: Nge pupa sinam boleh nge.
1: Nge Dharma Prawarti.
2: Nge BK Wang.
1: Salah aja bugalo anu bugalo si Bang kan putih bulu dada.
2: Nge rajang putih balik kan ne.
1: Ingge ada terserah BK tergantung makai ke Guru Krishna Mahayani ni kan.
2: Pak Tawang
1: kan ada siang kene singah marah
2: lewat.
1: Ah,
2: berodra tu taman tu. Oh, mari kita masuk. Kadarapone.

0: Kedropon becek tinggalin apa tinggalang, Alin?
1: Tinggalang.
0: Hah?
1: Tinggalang.
0: Oh, ini nak marah-marah di depan dengan usah ni dulu sing dong.
1: Oh, nak kenyal
0: sih, Dina. Oh, nak kenyal apa mana merana, nak marah jangan masuk. Bon bon ekam lo, untung lo lung ni. Ingi, makin sematra kedropon jak nyalarang demen nafsu. Jauh nyandang kalian mawinan ngelah raga tamyang benteng membenteng diri uli janji raga mawaspada.

Yang gerupun ragu cara berjalan lewat ragu ke batas dijejek. Pangsing iwang banyalan badet, pangsing dadi kerano, pangsing iwang pola sanum.

Jani lan tadian obah. Sing percaya diri rago cesatuone. Sing tetek yang tertujuan. Sina si bosin nepung sanik alik-alik.

Mugi je pengacep nekal acep pangke si daning don manut sane bakal kenakin kayunin bakal ale pang saja utama.

Mapan juang di Tegak Rongot, mapan nak ilit. Tegak, Injil, kewalo, konen karwan, bakat kekenuh kang.

0: Yang sing bisa raga lantas nyalanin nuntun jak bisa megelebuk nyen ulung nyen tok.
1: Cara nak
0: jenik itu
1: mana?
0: Sing jenik mula tu memang itu.
1: Oh, ya sampai lor-lor mana pejoh je ngecas padau.
0: Nah.

apa buin sing lantas jemat ragang larang madan aneh ado di jenana rago nyak di subuh ragang gedang itu marahayo kena

0: จะรอนิ่งหาดี
1: Subuh lah pasti ke Bani Raga. Ngalik kau taman itu jasipil. Manut dadi tu tujuan hidup.

0: Tapi nih kau?
1: Kekleningan raris.
0: Kekleningan lantar maling lantur, kita ada kekletukan itu.
1: Gendongan nih kaping untar.
0: Pencan tetanggur gendongan, gendongan, duen kukul, duen budi, limpura, dalar.
1: Pinaketengar bumi.
0: Macan mapan wacak nomor kaping sidori kukul ini ke. Ini ke dada tetengar cikna.

0: Mawin ang sing sajan, dadi ngawak-ngawak, rago ngerawasan, mawin nepak kukul ke kita.
1: Atut siksama, Pak
0: Man. Nge, pas, pas segala tiang telah, Niki.
1: Nge, tiang mengatur sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Mungkin tiang lungsum pamit, Pak Man, Om Santi.
0: Nge. Suk sema sarang saming eh pun dan kali penipu duan galah di tiang dikit lah res jeronan mablibakan topik tamia ada pada eh tinggi suk sema di tiang dan sampun marang mirang wau tadi ya ambil tiang kesimpulan ni ke sami sampun memaham sami sampun uning sami saka marga hari sudah armani gemegama indu makna tamia ni ke dador masih ke bawah stimul para dewata nama sange karena menunjukkan 9 arah mata angin dewata sange adalah 9 dewata atau manifestasi insan yang dewasa yang menjaga alam atau menguasai 9 penjuru mata angin ke bawah 9 dewata nama sange gitu nggih. Ini intinya tamyang ini resi skala ini raga dadar manusia harus waspada ya sih raga namil pastikan sampun wetan mesuh sekala ini sekala makin kumi memang dah waspada tamyang ini adalah ngiring berkarma ngiring bukti yang bakti raga ring leluhur ingin desang yang widiwasa nganjak ring budi de dungulan pastikah sabur rain kuningan ring wuku kuningan pastikah kuningan ngantos sarijak pacang rau kebos rainan anggar kasih madang sil hingga melepisan majang ring belinti tiang tanta mbok pipit ring RR Singaraja talering Mataram kirang langkung titiang matur ring sijiron topik tamyang nunas agung pangampuro ngiring wawahan sari ketunan ngiring sani ampun becik ngiring terus semakin. Ingat, amunikasi kakak di tiang boleh buat melalui tiang hari jam 11. Sukses semua.

Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Jemberana mengambil langkah progresif di tengah keterbatasan anggaran dengan mengusulkan pembangunan sekolah rakyat kepada pemerintah pusat. Sebagai wujud keseriusan dalam merealisasikan program strategis tersebut, pihak Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 5,9 hektar yang berlokasi di Kecamatan Melaya. Langkah ini diambil sebagai respon konkret terhadap tekanan ekonomi yang kian mengimpit masyarakat akibat faktor eksternal global. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan lonjakan biaya transportasi akibat penyesuaian harga BBM non-subsidi dituding menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kemiskinan di Jemberana. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Santun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten. Sawidra menika sami wenda naoman jero
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
1: Ratu Idadani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gan.

0: kehidupan ini sudah sampai pamiarsa, rekan rai suara budaya Bali, petan sinar bagi rasa dan lomba pelicing. Saya makin mewali titiang lanturang acara dagang kandal niki ini. Sampun wawu titiang kemarin yang ngerikalanin acara berjaringan. Dan makin sesuai dengan sepakatan dari sampun galah rebo niki, galah jam solas lah jam ras ketujuh ke ngangin-nganginan malipisan sampunan. Sanetan madue gala ampunna munggah nge pantan kata-kata suksema antuk uratiannya nih titiang kesarangin pi anak titiang iki madeka tunan harus main jani duang mani kalajak ngomong ya jani ini gitu made yeah. Made panak bapu katunan de bodlo-lo nanang de kayang gelem kan lo so, itu orang sakit nang apo sakit gitu dah nang begebrat ning malu nang duang bare cekerang apa bedi
1: Prasangga titiang ring baling
0: nyebak ngeling jot jot ngingin apa apa nang sangsi apa nang persanggaan

Bone nyakal nyadone. Nyado nyerita yang kemat manah ke ngalih selir ngeroh dasar sitri kejagat dianyar ke itu isa satu nih.

0: merasa lantas ajak warawiri tuna hidup lara kita.
1: Boyo titiang saking matarang.
0: Nah kenang beritu nyak boyo, nyak tuna lebihan bermajalan kengken man kengken tu.
1: Titiang jadi moring gianyar raro.
0: Yang boleh ke perarut enggak mau wong sudah saking gianyar.
1: Titiang ngempi ngeledin angkiang.
0: Pangkantun tiang maurip. Pangidang yang nyamung nyaru di tiang puniki megelet bagaimana satu dia
2: nyaman jambi negara Dr. Wanti selir Prabu dan Gianyar
0: tadi mengkap
2: panu hidup ngempi di sasak lombok
0: hidup jalan itu dah
2: sasak lombok ngempi
0: nah terlambang yang juang di satu biari katunan kuala luung banungan bisa agung dong wah. Jadi agung Prabowo dong, macam bisa ngejang ke keraton buguyang betian. Ingin ada dana sebenarnya kami, oh saat maka tito pawiter maniye oleh depan nak. Nah sangro dia
2: nih. Yang swastiastu.
0: Anda dah yudah yud
2: boh. Kangin kangin.
0: Banyak
2: orang balik dah yudah mani jak ni lodra.
0: Balik.
2: Ambil kesaluan kau ni.
0: Maknanya kata mani ngambil jajo bungodo deh. Bu perak tekan ni.
2: Jam kuda mulai mani jam 6:30.
0: Benjang jam 6:30 sampun ngawetan jam kutus ni. Jam 6:30.
2: Dawo.
0: Genahnya ni ring kalang ayu dia kajo kangen.
2: Satuane dawo.
0: Satuane ki jabot wat jabot wat.
2: Nani ngerat.
0: Gagak. Jam 6 jumpa memelingi yang jam itu meredeko jam 6 meredeko bae berat kasusnya. Ingin ngiring ngiring kosong 361 22 3361. Oh, macam buka warung deh. Tangro deh.
2: Mekering Om Swastiastu sekangin kangin.
3: Tu, paman.
0: Ya.
3: Bangli, Bangli.
0: Nah, Panucing.
3: Panucing. Nyarekan paman, serah pading eh.
2: Terus Panucing.
3: Om Swastiastu.

0: 예?
1: 잉이 웬턴 존투 우닝아양 디디앙 포바카 사킹 방 파노칭 방링에

ratu sekadi memargi negrepe-grepe menjalan kewentenan ibu te mapi-mapi pun ingatkan kadiasa pun ikut.

Dan pun kemat kekedekin rumah satan pun ngelah-lah kalani pun memargi.

dua aning ipun ibu te melihat ipun nulis ngwacin ya rawasan huruf braille kadiasapun ike nyake ngangin nyake ngauh kadiasapun ike kewenten ipun

0: Setarta eling ipun ibu te nuna sageng pangampura duaning lampah ipun.
1: Nih. Dengi suksemo primade sarang Pak Man antuk kartas
0: ini. Kirang
1: langkung dan nuna
2: sampura. Suksemo Pak Noce. Oh, kau nyama kangen panceng kelungkung.
1: Nih. Suksemo nih. Majar yang semeton dagang gantal sejebak batang sinar bagi rasa di lomba kecing mugi rahayu sarang sami Pak Man sarang Pak Madi galah wadang titi ancang pamit Om santi santi santi Om
2: suk semua.

0: Inge, malah landori kira kosong 361-22-3361 sang ritia.
1: Om Swastiastu, nemu KBP, udah jero Sandra.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Yeah, nampak malah kede.
2: Siapa yang sekarang asal mak man, sekarang pak made.
0: Dulu.
2: Yang mana utama dia?
0: Yeah, bu Oman.
1: Karang Asam Bu Man.
2: Posino Pak Made.
1: Durus Bu Man.
2: Kelan dorang sane wacan Bu WK
0: nggih. Nggih.
2: Le madan. Sarian nang yoga.
1: Nggih, pemargi sane luweh kebaos ketatuan utawi sarening yoga punika
2: wandan samadene luwe
1: dah kebaos sarening yoga punika tapo berada samadhi sane melah sane luwe
2: pamargan sang yogi swara
1: sajeroning sastra wandah ngamong-ngamongen sang marage pinandita
2: panungala rasa jati
1: humasat sampun menunggal sejeroning tri permane bayu sabda kelawan ing hidup

0: Duaning gitu kelas titi jenek ring meru serire jiwa raga nih rumah sat sampun mesikir gitu sang yang pramukawi
1: ring yang asuk sama sampun kumpul
0: Masai sekadi pemargin moksun ni pinakeluhur wanta sampun menunggal ringida sangkaning paro dumadi.
1: Awaring acin tiap pada
0: amoring asin tiap menunggal rumah sat ringlinge hide sande ke baos eko narayana nadui tiwasti kasjid
1: sadar kasjeng lare pati
0: waning sangyatmo sampun menunggal ringlinge hide duh pare pacang nemuan sande ke baos lare patio ne punika
1: popo kalando
0: nggih
1: tanam male kecakar bawang
0: kepunar bawang sang amun ning tapo luweh amure ngaji dia dan memali pun bolak-balik sande ke bawah punar bawah nggih
1: matur suksema Pak Made
0: nggih ledang ledang
2: nggih
1: nggih suksema banget itu semua Pak Made nggih katrene dumun nggih
0: nggih ampun nah dua kan ada di Karangasem tuh Pak Man Mandala Bu Man Utama tuh
1: nggih semua Pak Made nggih bergantres aja Pak Batan Sinar Bagi Rasa dan Lomba Plecing salam Mas Witra Manten tadi niko Pak Man
2: yeah.
1: 1, 2, 3, 4 siapa cepat itu dapat yang mau pamit Om Santi Santi Santi Om
0: semua Bu Man Utama yeah. Pak Man Mandala ngerani Pak Man
2: nggih yeah.
0: Budak Jong Sari, anak Agung Alit Rama, Puri Agung Jiruputa, Agung Haji Madi Swendong.
2: Sana tuan dulu sikit. Daging 0361 223361 nggih. Nggih. Om Swastiastu.
1: Swastiastu Pak Mas.
2: Swastiastu Muali.
1: Mate Panti.
0: Titia nampak suara bende.
1: Ibu-ibu deh.
0: Ye yeah, Ratu Ratna Mengali Dewa. Dewa Biang Rai.
1: No tertulis to deh.
0: Kantun-kantun nekat Niki.
2: Niki udan salam Niki.
1: Saking
2: dadongnya wewe ring bitren Niki Banjar Senguan Gianyar nggih. Salam pikiran sarang sepedon sami.

0: Budi gawakan niki nyalam sarang sami tiang pecinta setia niki.
1: Sarang sami
0: sama Rayu salam sehat sami menya mugi tiang berside ke center inge Bu Putri GWK.
1: Mana peda mereka Pak Man?
0: Benjang pentas. Jam setengah pitu malam ampun mulai.
1: Oh, pitu malam nggih. Yang laya supir kayak Benjang niki.
0: Nggih, tiang nyupir.
1: Pak Man niki nggih masih kok keninjuan langsung toh.
0: Harus. Oh. Ya tawang.
2: Nggih, terus satu, terus satu.
1: Benjang niki nggih. Yang ke sawah mari jebang Benjang miang, miang nggih. Napi ka pesu niki noh. Yang lupa ketemu Pak Man, ada panti nak len ke Togang Bayu tau. Oh.
2: Ledang, ledang.
1: Nge, nge, kawitin masih betiknya bawa-bawa, Kang Wang.
0: Nge.
1: Hane, jani, bapeng, ino, ya.
0: Nah, itu jening, nak hidup nih, nak perlambang gumi. Iyan wimo yang, winalu yang, imo yang bapuragan ceningi.

0: pang sing raos sejak kinyuk nelen nyajak pelaksana nete kesukseman artin satio nitu jeneng apang nawa
1: anto silakaping tiga
0: yen wilanging ning lantas do gedhean pawilangan silo nomor 3.

0: melah kang sajan yena apang midep cening ceduak yen rago bakan melaksanu susah dia.
1: Sang Satya tenain beban.
0: Mau nak ngerosang Satya tu nyandang dinut, apa nak Satya nak senten bobab? Jak apa bede ngangkat raga suging lah kene mobil mau payas sajo Satya rawat kalau nu nganggah lantas bocor hidup ini.
1: Jojo.

0: Yang sesai satya nyandewode nyandewo lenyok ring semayo cenik ilau hilau dah ada dewo.
1: Aduh, gemogi sido Pak Man.
0: Ah sido ngraos pengidang do.
1: Ngen yang kayak mangkin tapi sido niki nanginutin Pak Man.
2: Ngen. Yang kita cara meketi
1: Niki atau sama ane alit-alit niang kede niki ban.
2: Nah senang ya Niko.
1: Tak nak teh lucu.
2: Pak Manak belum lucu.
1: Nih, sami niki anom anom niki to.
0: Nih, sane anom anom, sane anoman, Sugriwo, Subali, Nilo, Raja ngem, rajanya tetua cening pang beciknya mukasan, yang cara ngale deman duna, Kang Wang besi, kalau keluar le malu, cian ya cocok nih. Nah salam kenyam kenyam niko.
1: Oke, ya tutur niang wawu pangeling, ano kena alit alit niang.
0: Jadi kene niang. Di samping mang tuturnya isinya logam dek nyap-nyap sing rimonya.
1: Ya ampun. Do kene ning banyak bang barak.
0: Barak to liu je barak to baju barak apa
2: le. Tapi mawar barak.
1: Nggih amun iku aja paman, dek yo sing manda polin yang pamit sama pade panti.
2: Ingat tuh.
1: Suksema ya no nomor nian rika coba aja kentan kirim nomor deh mai deh.
2: Suksema
1: yang pamit om Santi om.
0: Yang bade
2: Pak Batuan.
0: Yang bade Pak Man jak de panti tuh. Ingat suksema. Yang raya ring batuan nggih male pandan telah galah tiang
2: nggih Bu Kadek Nyong Sari
0: nggih Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Nampak suara yang cakap mendek suara.
0: Pun sempur Niki.
1: Los.
2: Ring Wija ni Niki Sira.
0: Tiang tampak siring Niki.
2: Iya tampak siring. Dulu sangat
1: sangat siring. Tampak siring.
0: Kaki lacur.
2: Kaki lacur tiang be. Kaki mana benyang balik Niki.
1: Kaki lacur.
0: Tiang.
2: Benyang balik ke
1: sini. Salam sarang detarini.
0: Nih.
2: Iya dulu Niki.
0: Apucung Niki, apucung.
2: Botol tadi, ruang botol.
0: Anak keliu pancana di marga aku.
1: Gumi ni linga bencana ni makata kewentanya ni ring margi san ni jimat.
0: Wajang lalu buka manisap noyo lantik
1: Wenten semar ratih Nika sampun memurti rumah sak seneng ngisap saden nipun ina rojong
0: mana ada ke pangsi dapo lekam
1: pahang mandes tata jam betegol luningan yang mesikian kadiasa pun ike manah kayu nipun

0: Go.
1: Nah, memang kinduaning jaga telinga margi agung ni setate pariatne kadia sapunika.
0: Ungko sanga dage ragone mabulukite.
1: Ngingi tan pirang durus mah margiang.
0: Bawa cakluk layak esa.
1: Nah, setata yang mau bersih-bersih jiwa ni angin sastra kalan mau payas mang de setata nganutin sandi kebawas semito ni
0: ni yang ni ki duduk sepak tomat ni ki
1: oh gede-gede ni mungkin menitut gede-gede tomat seger ni keluarga ni
0: menggatuh gede ni.
2: Dulu dulu.
0: Pan loceng, awu sampun nuna. Melodang tiang mereka ring dewa ido ayu ring kabeatan, tapi katro. Malik sing dewa jiorto ring bitro, tapi katro. Te ulik ring bitro.
2: Ada belik.
0: Amun ikut dulu nge.
2: Yeah.
0: Suk semua,
1: om santi. Semua kaki lacur tampak siring. Nah, di tadi ini pak siring nih, kayong eh.
2: Inge, sana tiol lagi deh. Inge. Om swastiastu.
3: Om swastiastu, Pak Man.
2: Nggih.
3: Niang ding
1: tegalalang. Nggih. Niang ge niang tiang kenak niang tegalalang e.
3: Nggih, napi kenak wau hibira uli matur nang niang wau bangun.
1: Oh, kenten kan mampun kenak uli matur seger.
3: Nggih, ampun. Nggih niang kentang e pamande nge. Napi sanik di nanti nge.
2: Nggih, kadang niang kal budal kadang.
1: Nggih, kadang tiang kepuarag kan ika.
3: Nih, jadi kawetin om swastiastu.

Nggih. Mangke sagedan antuk ditiang aturan. Daksino ne bawah ditiang mangkin kadur gitu dane.

0: Aden. Oh, tawi taluk perlambang ide yang di
1: biar ratus panjang dewa
0: simbol yang pada dewa to, tapi kita bijo.
2: Biar ratus.

0: tinggi landor malik dah gini kira 0361 22 3361 kadun galam lagi ni om swastiastu deh sangre deh
1: om swastiastu pak man
0: ini
1: yang gua ini silongan nyaran
0: kita terus
1: antuk pukul durma ini kawet kipian.
0: Jadi malah kita belum mau jawab bebek kan?

Wawarah raja pala tekin ni wayan durma. Setada keheman kadiasa punika bawa sih.

0: Kehemanan Toki Dedani kewentananipun Iwayan Durmo.
1: Ketinggalan biar
0: cenik idewo rari sebuah ketinggalan antuk keramanan nih istri Mimin yang di Pemekas.
1: Yuma cening abang melah.
0: Ingetan ningkes budi cening apa rahayu melah-melah idewo di pondok setatel.

0: nggih, angen-angen galang kandun niki kita nggih.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih,
1: sampun simpen dah hari.
0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu menurut Tanjung Sari menawi nggih Pak Yan Las. Dah kelepat sinyal. Ampun.
0: Nggih, awan-awan yen. Om Swastiastu nah. Inggih, Om Swastiastu.
2: Suk semua Pak Made, suk semua Pak Nyoman.
1: Nggih, peguyang kangen di dewo.
2: Rajeng kampung ngamaryan.
0: Ampun Pak Yan.
1: Pak Yan Las nggih.
0: Galah titi anak kerangsem kerungkung Bangli mangkin ganyar.
2: Oh, gak nyak titian
0: yang mencapai menikah mantap. Ingin suksemo nyak ben maning ada kah, Pak Yan?
2: Ingin,
0: Ya, tiang tunggu di belakang ya.
2: Yang aku titian sejebak Bali.
0: Ingin.
1: Jam setengah pitu arjo pun mulai.
2: Santi Om.
1: Pak Yan lah.
0: Jam setengah pitu benyang Pak Yan lah. Ingin. Nah, sampun. Om Rosyatu.
3: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Inge, duduk, siapa anak dia?
3: Siang saking kerobokan ni.
0: Inge.
3: Siang macam ni ada.
0: Kerobokan?
3: Inge.
0: Kan kadi atur tidang wau sampun, makin galah ringan jaringan, khusus ganyar kelungkung Bangli inge kerasam inge.
3: Okey, tengi angkora Pak Man.
0: Inge, balik pisan sarang sami inge, mabuan atur di tiang inge. Ampun berjaringan. Aduh dia semeton teleng kangge demun nggih, pantan gerebek-gerebek iki.
1: Ampun, niatu seri nia bagus nggih kusami kerobokan. Om Swastiastu.
0: Nggih, sampun. Nah, nika ampun ampun lah mele galah nggih. Galah kangge iki nggih. Nggih, mele siki madan nggih Om Swastiastu. Ya, menang teman menang ya, sana teman dua galang ya. Padahal ngebak lebuk sementara orang tiang ini ya. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Pak Man, salam Pak D.
0: Ya.
4: Ini sini yang kirana dan yang
0: nyari. Ya, sempur kangen dulu.
1: Yang kirana, tetangga dumun.
4: Ya, kang yang kenten ya, apal-apal ya. Dan masa ngasih ini sih, udah gini nampun yang mencet-mencet kan boleh. Kenten Pak Man, Pak De pun
0: nampun. Dodos, dagingnya dodos.
4: Ini, cukup semua. Om Swastiastu.
1: Swastiastu.

kebiayortine inik inu darmone sampun kepuji ring jagati.

0: Yang luhur lan pertiwi rumah saat sampun nunggal kewentenan siwa kelawan ning Buddha.
1: Ngeraja dang suang asila tuwi
0: luweh pemargin nida irika wenten lengkara susilone setata aja kemargian.

0: Ning kawentenan panca serada talar munguh pun arbawa pun adian imanusa.
1: Baca mani yang karma palang.
0: Wantah mawasan karma pala rentetan sana kebos karma wasana ni.

0: Karma wasana ni punika wantah irika munguh ering Buddha tatua.
1: Pimela.
0: Nare engadung.
1: Sa.

0: Kadiasa pun ke karma wasana nesane munguh iri ke ring budaning tatua. Nggih. Pas sampun kalah Pak Mani iki.
1: Tapi ingat-ingat wae.
0: Ah, untung ngede ngadung nggih.
2: Inggih suksama kalah tiang sampun lah nggih.
1: Nggih suksama. Nek galah Pak De, Pak Man, tiang mau pamit Om Sandi, Santi, Santi Om.
0: Oh, biang kirana.
2: Ini dedane Ratu Sarang Sami Nugrayang Ampura ping banget. Duan sampun pasti ke Bandung panggalah-galah tiang telas niki. Ilingan benjang malih tiang tangkil niki nggih. Talet benjang ilingan sene wonten galah, sene ten sibuk. Ngiring ngerauhin ngeramenan ring panggung ayu dia ring adcenter kajakangin nggih. Sareng-sareng nyaksiang nyonton Arje Legend, Arje Lingsir RRI niki nggih mabuat lakon. Di Jabotuan lan Ratnaningra Ayu Ratnaningra
0: jam
2: bejam lai benjang jam setengah pitu deh jam setengah pitu wengi niki nggih ten tengah kudus utawi tanjang kudus jam setengah pitu nggih wonten mabuat benjang ngiring kedek pekenyum tunggu kangen reka ring asendan nggih dedane sami dicang nawaman
0: mate panti
2: nusur ping banget ampura nyen wang matur lho yang ditangi acara iki antuk ngadorong puja Pramasanti
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

untuk kita perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perhati.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti debar atau dengar bareng siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara tim Meksiko versus tim Ekuador, yang dimana tadi skornya pendengar 2-0. Tim Meksiko kali ini memenangkan pertandingannya. Dan juga tentunya untuk Anda, jangan lewatkan pertandingan Pesta Bola Dunia berikutnya di Pro 1 RRI Denpasar dalam acara Dengar Bareng. Dan juga tentunya pendengar, saya Hari Sukma akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah ini kita akan ikuti Warta Berita Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta yang akan dimulai di pukul 12.10 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami dan selamat menyimak Warta Berita Olahraga Relay dari Pro 3 Jakarta.

0: 3 dunia setelah juara AVC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Le Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Le Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: On a fait ce qu'il fallait, même si on a eu un premier quart d'heure un peu.
3: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
4: Well, the better team won. Congratulations to France.
3: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: I will just try to enjoy now the game and then before show we'll do.
2: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
1: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
3: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar

bisa dipastikan. Yang jelaskan, dia dan anggota komunitasnya yang lain telah sering melakukan pengambatan untuk sejumlah pertandingan secara online sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah berlangsung.

0: secara online pada sebelumnya pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering sih kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya persen to persen. Jadi ada pertandingan grup, ayo kita nonton bola. Misalnya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru

0: turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail, sehingga para pendengar dari komunitas Duta Bumi Netra bisa turut merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencintai.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini meski Lakers disebut ingin mempertahankannya. LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhirnya.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Reidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbakti menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbakti tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbakti optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan juga tadi kita sudah ikuti bersama-sama pendengar Warta Berita Olahraga Relay dari Pro 3 Jakarta. Dan setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai arus lalu lintas yang akan langsung disampaikan oleh TCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan Gede Ivan, silakan. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik, silakan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang para pendengar RRI dan pasar maupun berada. Siang hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Nanggala sampai dengan Simpang DDC Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Nanggala arus lintas dari arah bypass Ida Bogosondro menuju Balibit terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Simpang Balibit menuju bypass Dewagas Mandro atau menuju Tohpati terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Penanggala menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Penanggala terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju bypass Sunda Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Melibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Melibit terpantau ramai lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemulisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemulisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sangaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sangaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar, begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Undang-Undang Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Undang-Undang Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Dari arah Objek Sarukta menuju bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Kelan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Undu Jimbaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Undu Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Undu Jimbaran terpantau ramai lancar. Dari arah Kampus Undu Jimbaran menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Undu Tol Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang Undu Tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir, dari Simpang DDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang DDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada siang hari ini, dan kami imbau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Gede Ivan atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas yang sudah disampaikan dari ATCS Provinsi Bali. Dan tentunya pendengar, kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
3: Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
5: Satu 5,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini 1 Juli 2026 yang dimana merupakan hari peringatan HUT Bhayangkara ke-80 yang tentunya untuk tahun ini Hari Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengusung tema Polri Presisi Menuju Indonesia Maju dengan fokus utama pada peningkatan pelayanan publik dan pendekatan humanis kepada masyarakat. Dan juga pendengar, di Gianyar dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Gianyar menggelar lomba penjor di lapangan Tribrata Polres Gianyar pada hari Selasa kemarin nih pendengar, dan juga kegiatannya sudah berlangsung sejak pukul 8 hingga 11.30 WITA dan diikuti oleh peserta dari masing-masing bagian, satuan, seksi, dan polsek jajaran Polres Gianyar. Serta turut hadir juga Wakapolres Gianyar beserta para kapolsek jajaran untuk memberikan dukungan langsung tentunya kepada para peserta setelah melalui proses penilaian, dan juga dewan juri sudah menetapkan 3 pemenang terbaik. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk mengaksesnya karena terdapat banyak sekali informasi yang terupdate di sini pendengar. Jadi Anda bisa langsung akses melalui laman kami di rri.co.id. Dan juga tentunya saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini lagu dari One Republic, Good Life, akan menemani ruang dengar Anda di siang hari yang agak terik ini pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Bisa menunjukkan manfaat kepada masyarakat tentang sekolah obat ini.
2: Memiliki keputusan gubernur nomor 394 terkait dengan petunjuk teknis penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027.
3: Selamat siang. Sekolah rakyat menghadapi stigma sebagai sekolah orang miskin. Proses SPMB di Bali berjalan dengan pengawasan ketat. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali soal sekolah rakyat selama ini menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Padahal keberadaan sekolah rakyat untuk memutus rantai kemiskinan dan angka putus sekolah.
5: Inklusivitas yang ada di sekolah hanya sebatas inklusivitas ekonomi aja, ya, tetapi dia eksklusif di sosialnya. Kenapa disebut eksklusif? Karena dia hanya orang miskin doang.
6: Program sekolah rakyat yang diinisiasi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan bagi siswa dari keluarga miskin atau miskin ekstrim, desil 1 dan 2 menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Labilisasi ini berisiko menciptakan segregasi sosial dan inferioritas mental pada siswa. Pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, sekolah rakyat dengan sistem boarding school tersebut sejatinya untuk memutus rantai kemiskinan. Dengan memfasilitasi siswa dengan kategori desil 1 dan 2 bisa melanjutkan sekolah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Namun hal itu tidak serta-merta berjalan mulus karena kriteria masuk sekolah rakyat harus kategori miskin ekstrim yang berpotensi melabeli siswa. Umar Ibnu Al-Khattab mengatakan labelisasi tersebut harus dihilangkan sehingga keberadaan sekolah rakyat benar-benar menjadi jembatan menekan angka putus sekolah, tidak memunculkan stigma sekolah orang miskin.
5: Yang ada di sekolah hanya sebatas inklusivitas ekonomi aja, dia eksklusif di sosialnya. Kenapa disebut eksklusif? Karena dia hanya orang miskin doang. Kalau bicara inklusif kan enggak semua orang bisa mengakses. Mau miskin, mau kaya, mau beda agama ataupun rasnya boleh masuk rakyat. Tetapi dia eksklusif secara sosial karena dia hanya untuk orang miskin.
6: Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Iputu Jaya Negara tidak memungkiri munculnya stigma sekolah orang miskin pada sekolah rakyat. Ia menjelaskan pihaknya terus menanamkan pada siswa di sekolah rakyat tujuan dari program boarding school di bawah Kementerian Sosial tersebut untuk memfasilitasi siswa mendapatkan pendidikan yang setara dan berkeadilan. Dengan langkah itu, para siswa tentu semakin memahami tujuan mulia sekolah rakyat dengan pendidikan berasrama gratis dan berkualitas.
1: Orang miskin tidak seperti itu. Nah, kami sudah ataupun ini baru, kami sudah bisa menunjukkan manfaat kepada masyarakat tentang sekolah obat ini.
6: Sekolah rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial yang memfasilitasi siswa dengan kategori desil 1 dan 2 menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin. Padahal keberadaan sekolah rakyat itu untuk memutus rantai kemiskinan. Meskipun dirancang untuk memfasilitasi siswa kurang mampu agar tidak putus sekolah, program pendidikan berasrama gratis dan berkualitas itu tetap mendapatkan kritik karena potensi melabeli siswa. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Proses SPMB di Bali berjalan dengan pengawasan ketat. Langkah tersebut untuk memastikan seleksi berlangsung transparan dan sesuai ketentuan.
2: Penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027.
7: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 agar berjalan sesuai aturan. Saat ini SPMB telah memasuki gelombang kedua melalui jalur domisili setelah sebelumnya menyelesaikan seleksi jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi orang tua. Sekretaris Distrik Pora Provinsi Bali Imade Arbawa mengatakan seluruh tahapan SPMB telah dipersiapkan sejak awal melalui petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah provinsi dan disosialisasikan kepada seluruh kabupaten kota di Bali.
2: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sudah melakukan persiapan sejak awal, memiliki keputusan gubernur nomor 394 terkait dengan petunjuk teknis penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027, dan bahkan ini sudah melakukan melakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten kota Sebali saat ini sudah memasuki gelombang kedua untuk penerimaan murid baru. Gelombang pertama kemarin sudah selesai diumumkan yang lulus di gelombang pertama melalui jalur irnasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi atau pertimbangan orang tua.
7: Menurut Arbawa, pelaksanaan SPMB tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya karena dilakukan secara bertahap. Selain 4 jalur penerimaan, tersedia 13 pintu seleksi termasuk melalui desa adat dan administrasi kependudukan. Seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem berbasis tes kemampuan akademik atau TKA sehingga hasilnya terukur dan transparan.
2: Semua melalui sistem dan semua kembali kepada nilai tes kemampuan akademik sehingga kami tidak main-main dengan angka ini karena semua terkunci di sistem. Apalagi ada surat edaran KPK nomor 3 tahun 2026 terkait dengan penerimaan murid baru yang juga diawasi oleh KPK. Yakinkan bahwa ini berjalan transparan dan semua kepentingan anak-anak.
7: Disdikpora Bali mengimbau para orang tua untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan tidak terpaku pada anggapan sekolah favorit. Pemerintah menegaskan seluruh sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan pendidikan berkualitas, sementara proses penerimaan telah dikunci dalam sistem sehingga tidak dapat diubah di luar ketentuan.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Proses SPMB menjadi perhatian bersama. Atensi itu diharap mampu mewujudkan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap petunjuk teknis menjadi kunci untuk mewujudkan proses seleksi yang adil dan akuntabel. Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Bali, turut mengawal pelaksanaan SPMB dengan membuka layanan pengaduan bagi masyarakat. Pengawasan tersebut diharapkan mampu mencegah potensi pelanggaran sekaligus memastikan setiap laporan ditangani sesuai mekanisme yang berlaku. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Asisten Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, Evawati Situmorang.
8: Baik Bu Siska, terkait dengan pelaksanaan SPMB, sejauh mana Ombudsman Bali mengawal pelaksanaan SPMB 2026 ini Bu?
9: Kalau kami dari Ombudsman itu, kami membuka posko pengaduan, ya Pak. Posko tersebut dibuka selama proses SPMB berlangsung. Jadi masyarakat yang sekiranya mengalami permasalahan terkait pelaksanaan ataupun proses SPMB ini bisa menyampaikan pengaduan ke kami. Yang pada intinya tetap dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku.
8: Bu, kalau untuk potensi pelanggaran atau kecurangan yang menjadi fokus pengawasan Ombudsman dalam proses SPMB tahun ini seperti apa, Bu?
9: Pada intinya kalau potensi pelanggaran berarti kan tidak sesuai dengan juknis nggih Pak. Jadi memang pedomannya adalah juknis. Nah, ketika memang ada proses ataupun seleksi yang diselenggarakan tidak sesuai dengan juknis, maka disitulah masyarakat bisa menyampaikan pengaduan ke kami gitu. Jadi pada intinya pedomannya adalah kami melihat juknis Pak. Gitu.
8: Mungkin kalau ada temuan dugaan pelanggaran dalam proses SPMB, bagaimana cara pelaporannya Bu ke Ombudsman dan bagaimana tindak lanjutnya Bu?
9: Mekanisme pengaduan itu bisa menyampaikan dengan datang langsung ke kantor, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui email, kami di email pengaduan, kemudian bisa melalui DM Instagram. Nah, untuk tindak lanjutnya itu kami, jadi semua pengaduan yang sekiranya ada masuk selama proses SPMB, itu kami tindak lanjuti melalui mekanisme yang namanya mekanisme RCO. RCO itu adalah respon cepat Ombudsman. Jadi untuk RCO ini kami biasanya ketika laporan itu masuk kan diverifikasi dulu apakah memang memenuhi persyaratan. Ada persyaratan formal itu seperti identitas. Kami juga memerlukan identitas supaya laporan ini bukan laporan bodong gitu ya. Kemudian ada bukti dan ada upaya yang telah dilakukan ke dinas. Nah, kemudian ketika sudah lolos verifikasi ini akan dilimpahkan ke bagian pemeriksaan. Dari pemeriksaan langsung melakukan klarifikasi kepada terlapor ataupun dinas gitu, ataupun siapa yang dilaporkan gitu.
8: Apakah Ombudsman sudah menerima laporan atau pengaduan terkait pelaksanaan SPMB di Bali tahun ini, Bu?
9: Kebetulan itu kami ada masuk satu per kemarin. Jadi tanggal itu masuk, namun kan masih dalam proses verifikasi gitu. Jadi ada memerlukan identitas, bukti dukung, itu kan dari semuanya dari pelapor ya. Pelapor harus melampirkan dokumen-dokumen yang tadi. Kemudian per hari ini sudah dilimpahkan ke bagian pemeriksaan dan sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor. Namun kami masih menunggu tanggapan dari dinas. dari terlapor, seperti itu.
8: Rekomendasi Ombudsman kepada Dinas Pendidikan agar pelaksanaan SPMB ke depan semakin baik dan minim sengketa seperti apa sih, Bu?
9: Kalau dari kami sih, kami kan pada intinya terkait pengaduannya ya. Jadi sama ini pun di tahun-tahun sebelumnya juga kami selalu menganjurkan kepada dinas supaya adanya tim pengaduan gitu. Jadi ada kontak person yang bisa dihubungi secepatnya sekiranya ada permasalahan terkait SPMB gitu. Seperti itu sih. Dan kami lihat pun dari dinas ya sudah ada bagian pengelolaan pengaduannya gitu. Jadi setiap ada permasalahan yang dialami masyarakat itu bisa langsung menyampaikan pengaduan ke dinas.
8: Pesan Ombudsman, Bu, kepada orang tua dan calon murid agar mengikuti proses SPMB ini sesuai aturan dan menghindari praktek-praktek yang melanggar ketentuan seperti apa, Bu?
9: SPMB ini bisa berjalan dengan baik itu pada intinya semua stakeholder itu harus taat kepada Juknis, baik calon murid sekalipun, orang tua dan penyelenggara, itu semua harus taat sama Juknis. Nah, ketika memang semua pihak sudah mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan Juknis, ya kami melihat bahwa penyelenggaraannya ya sudah baik seperti itu. Jadi memang pedomannya kan Juknis gitu.
8: Demikian perbincangan saya bersama Asisten Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Provinsi Bali, Evawati Situmorang. Sekian dan terima kasih.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Penggunaan pembayaran digital di destinasi wisata Bali terus didorong. Tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan saat bertransaksi.
10: Kalau sekarang lebih mudah gitu proses transaksinya, kemudian dapat membantu juga dari sisi UMKM lokalnya untuk pemasaran.
11: Pembayaran digital di berbagai sektor usaha, termasuk destinasi wisata di Bali, terus didorong untuk mempermudah transaksi wisatawan sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM. Penggunaan sistem pembayaran non-tunai juga dinilai mampu meningkatkan kualitas layanan di kawasan wisata. Hal tersebut disampaikan Kepala Unit Kehumasan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Bali, IGD Panca Sutrisna kepada RRI di Denpasar. Menurutnya, penggunaan kris dan berbagai layanan pembayaran digital terus diperluas guna memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun wisatawan saat bertransaksi.
10: Kalau pembayaran digital memang kami mendorong perluasannya terus, Pak. Jadi kita dorong penggunaan kris, penggunaan channel pembayaran lainnya gitu untuk meningkatkan mempermudah transaksi terutama gitu ya bagi pengunjung.
11: Yang menjelaskan penerapan pembayaran non-tunai perlu diperluas baik di destinasi wisata yang telah berkembang maupun destinasi baru. Selain mempercepat proses transaksi dan mengurangi antrean di pintu masuk, sistem ini juga memudahkan pelaku usaha karena tidak perlu menyediakan uang kembalian.
10: Kalau prioritas sih semua prioritas ya kalau menurut kami. Jadi nggak terbatas hanya di desa wisata aja, tapi kita dorong ke seluruh pelosok gitu ya untuk peningkatan penggunaan pembayaran digital ini.
11: Bank Indonesia Bali akan terus mendorong perluasan ekosistem pembayaran digital di berbagai sektor sebagai upaya mendukung ekonomi digital yang inklusif serta memperkuat daya saing sektor pariwisata dan UMKM di Bali. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Pendengar, Bank Indonesia mencatat pada bulan Mei 2026, Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK mengalami penurunan dari 124,09 di April 2026 menjadi 121,9 pada Mei 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Akri Sarwani, menjelaskan Bali tetap berada di level optimis meskipun mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. IKK Bali masih lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 120,9. Optimisme konsumen pada bulan Mei 2026 didorong oleh peningkatan IKK pada masyarakat dengan kelompok pengeluaran 6-7 juta sebesar 21% mantuman, dari 5-6 juta sebesar 11% mantuman, dan 2-3 juta sebesar 9%, dan 3-4 juta sebesar 8% mantuman. Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor informal dan sektor formal. Perlambatan IKK dibandingkan bulan sebelumnya terutama dipengaruhi oleh penurunan indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE dari 120,7 pada April 2026 menjadi 117,5 pada Mei 2026 atau menurun sebesar 2,7% mantuman.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, Kejaksaan Negeri Jembrana mengambil langkah tegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Langkah tegas itu salah satunya diwujudkan dengan pemusnahan ratusan gram barang bukti atau BB narkotika jenis sabu.
12: Ya, masih narkoba. Yang paling banyak kan sebenarnya pil koplo itu.
13: Kejaksaan Negeri Kejari Jembrana mengambil langkah tegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Ratusan gram barang bukti atau BB narkotika jenis sabu resmi dimusnahkan dalam kegiatan seremonial penegakan hukum yang berlangsung di halaman kantor Kejari Jembrana Selasa kemarin. Pemusnahan ini dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Jembrana, Dr. Salomina Mike Saryama. Tindakan tegas tersebut menyasar barang bukti dari puluhan perkara tindak pidana umum yang kini telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah terhitung sejak periode Desember 2025 hingga Mei 2026.
12: Semua hal-hal yang kami musnahkan barang-barang bukti ini merupakan barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah inkrah. Berasal dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Denpasar, dan dari Mahkamah.
13: Dari total 36 perkara yang diselesaikan, komoditas narkotika jenis sabu menjadi sorotan utama karena jumlahnya yang masif dan mengancam masyarakat. Sebanyak 180,54 gram bruto atau setara dengan 164,8 gram neto, sabu dihancurkan bersama barang bukti pendukung lainnya agar tidak dapat disalahgunakan kembali. Kajari Salomina juga menambahkan bahwa langkah ini menjadi bukti komitmen Korp Adiaksa dalam menegakkan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan publik. Selain ratusan gram sabu, pihak Kejari Jembrana melalui bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti juga memusnahkan narkotika jenis ganja seberat 0,83 gram neto. Turut dihancurkan pula 13 unit telepon genggam dan 6 unit timbangan digital yang kerap digunakan para pelaku untuk melancarkan aksi transaksi barang haram tersebut.
12: Ya, masih narkoba. Yang paling banyak kan sebenarnya pil koplo itu. 10.000, tinggal 5.000, dan tadi yang kita blended itu merupakan sampel, termasuk yang 100 gram itu ya. Biasanya itu sampel saja yang dikirim, karena kan sudah disisihkan juga, dimusnahkan. Masih, kalau dalam periode eksekusi, periode yang kita lakukan hari ini, Desember 2025, sampai Juni 2025, ternyata setelah dihitung-hitung, ada peningkatan satu perkara dari tahun-tahun berikutnya, sebelumnya.
13: Secara keseluruhan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 36 perkara, didominasi oleh kasus narkotika sebanyak 15 perkara, disusul pencurian 9 perkara, karantina 4 perkara, perkara lainnya 3 perkara, serta kesehatan dan perlindungan anak masing-masing 2 perkara, dan kekerasan seksual 1 perkara. Sebanyak 186 buah barang rampasan lainnya juga turut dihancurkan demi memastikan pemulihan keamanan di wilayah Jembrana. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Kolaborasi mahasiswa dengan puskesmas melalui edukasi promotif dan preventif diharapkan meningkatkan kesiapan ibu hamil serta dukungan keluarga menjelang persalinan. Semua itu tentu untuk menjaga kesehatan ibu dan buah hati yang dilahirkan.
14: Upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak terus diperkuat melalui pendekatan promotif dan preventif di tingkat pelayanan primer. Salah satunya diwujudkan melalui program kelas ibu hamil yang diselenggarakan UPT Puskesmas Denpasar Timur 1. Program ini mendapat dukungan dari mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Universitas Udayana yang tengah menjalani magang. Kehadiran mahasiswa tidak hanya membantu menyiapkan sarana kegiatan dan dokumentasi, tetapi juga aktif mengajak ibu hamil mengikuti kelas melalui layanan kesehatan ibu dan anak atau KIA maupun kegiatan posyandu. Selain itu, mahasiswa turut mendampingi pelaksanaan senam hamil, serta memberikan edukasi sederhana mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, pola hidup sehat, dan peran keluarga khususnya suami dalam mendampingi ibu selama masa kehamilan. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi ibu hamil mengikuti kelas sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya persiapan persalinan yang sehat. Mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Masyarakat Universitas Udayana Sabrina Atika kepada RRI mengatakan, keterlibatan mahasiswa menjadi bagian dari upaya mendukung promosi kesehatan langsung di tengah masyarakat.
15: Untuk membantu meningkatkan partisipasi program kelas ibu hamil, di mana kami juga membantu mempersiapkan peralatan kelas ibu hamil, serta mempromosikan kegiatan kepada ibu hamil saat layanan KIA maupun di posyandu. Sebagai mahasiswa kesehatan yang fokus pada upaya promotif dan preventif, kami ingin membantu meningkatkan kehadiran ibu hamil, sekaligus memberikan edukasi sederhana mengenai manfaat mengikuti kelas ibu hamil.
14: Lebih lanjut, Sabrina Atika mengaku, pengalaman terjun langsung ke lapangan memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya kesiapan calon orang tua serta dukungan keluarga selama masa kehamilan.
15: Karena bisa melihat langsung bahwa persiapan kelahiran anak memang membutuhkan kesiapan dan juga niat bersama antara suami dan istri. Kami juga belajar mengenai edukasi kehamilan, senam ibu hamil, serta pentingnya dukungan keluarga.
14: Kolaborasi antara tenaga kesehatan dan mahasiswa diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi kesehatan ibu di masyarakat. Peningkatan partisipasi dalam kelas ibu hamil menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung lahirnya generasi yang sehat serta mempercepat upaya pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Provinsi Bali akan menggelar BRI Re Bali Expo 2026 bertajuk Bangun Rumah, Bangun Masa Depan. Event yang berlangsung di Living World Denpasar pada tanggal 4 sampai 12 Juli 2026 itu menawarkan ribuan hunian impian. Koordinator BRI Re Bali Expo 2026, Arif Hendra, menjelaskan setidaknya 500 unit hunian komersil dan 1.000 rumah subsidi ditawarkan kepada masyarakat. Hunian yang tersebar di 9 kabupaten kota itu merupakan proyek dari 17 pengembang atau developer yang ambil bagian dalam BRI Re Bali Expo 2026. Sekretaris Jenderal DPD Re Bali, Ketut Sony Sasana, di tempat yang sama mengemukakan BRI Re Bali Expo 2026 adalah agenda rutin tahunan untuk meningkatkan kesempatan bagi masyarakat memiliki rumah. Selain itu, pihaknya ingin mempermudah akses masyarakat ke perbankan. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, animo masyarakat untuk mengunjungi arena PKB masih sangat tinggi. Bahkan 2 pekan jelang ditutup, setiap sudut Taman Budaya Provinsi Bali tetap dipadati pengunjung. Ayurini akan melaporkan langsung dari lokasi. Rekan Ayurini, silakan laporan Anda. Selamat siang.
16: Baik, pendengar, dari ajang Pesta Kesenian Bali siang ini dapat saya informasikan sejak pagi tadi Taman Budaya Provinsi Bali, lokasi berlangsungnya Pesta Kesenian Bali yang menjadi ruang bagi seniman tradisional menunjukkan kreativitas seninya tetap ramai dikunjungi masyarakat. Kendati sejumlah pertunjukan kesenian baru akan berlangsung sekitar pukul 15.00 WITA nanti. Pengunjung datang ke Taman Budaya nampaknya juga tertarik untuk mengunjungi stan kuliner dan UMKM untuk mengisi waktu libur sekolah bersama keluarga. Momentum kumpul keluarga dengan kegiatan yang memperkenalkan keberagaman kesenian tradisional yang ada di Bali ini memang tujuan dari pemerintah Provinsi Bali dalam ajang Pesta Kesenian Bali, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk refreshing dengan hal-hal yang positif. Pendengar, sekitar pukul 15.00 WITA nanti, pengunjung Pesta Kesenian Bali akan dihibur dengan Utsawa Angklung Kebiar khas Duta Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Pagelaran kesenian Angklung Kebiar yang ditampilkan Duta Kota Denpasar dan Badung ini merupakan jenis musik gamelan tradisional Bali yang menggabungkan instrumen angklung bambu dengan teknik permainan dan dinamika rancak ala kesenian Gong Kebiar. Kesenian ini memadukan nada lincah, improvisasi yang cepat, dan instrumen pelengkap seperti kendang, kempur, serta gong. Dapat saya informasikan juga, pendengar, kesenian Angklung Kebiar ini memiliki karakteristik yang awalnya berfungsi mutlak untuk ritual sakral pitrayatnya seperti pengabenan yang bernuansa sadu. Namun seiring perkembangan kesenian, kini Angklung Kebiar lebih sering dipentaskan sebagai hiburan, festival, dan juga pengiring berbagai tari kreasi Bali dengan tetap mengedepankan pakem-pakem tradisional. Eksistensi gamelan ini juga terus dilestarikan dan menjadi salah satu bentuk kreativitas seni yang populer di berbagai banjar dan tentunya juga dalam pentas besar seperti Pesta Kesenian Bali. Bahkan masing-masing daerah di Bali memiliki variasi nada angklung kebiar ini yang umumnya menggunakan instrumen berbilah 4 atau laras telendro, bilah 8 dengan laras 5 nada yang memberikan nuansa lebih meriah. Dapat saya informasikan juga pendengar nantinya pengunjung Pesta Kesenian Bali pada pukul 17.00 WITA juga akan dihibur dengan rekasa dana rekonstruksi gamelan tua Duta Kabupaten Badung di kalangan Angsoka. Dan Pesta Kesenian Bali yang rutin digelar setiap tahun ini memang selalu ramai dikunjungi orang perharinya untuk menyaksikan sejumlah pertunjukan kesenian yang memang syarat dengan tradisi, tradisional, klasik, dan ini memang menjadi ruang untuk para seniman tradisional menunjukkan kreativitas berkesenian. Untuk sementara demikian pendengar, Ayurini melaporkan langsung dari Taman Budaya Provinsi Bali. Terima kasih dan selamat siang.
3: Baik, terima kasih rekan Ayurini, selamat bertugas kembali tentunya. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Piala Dunia 2026 menghadirkan berbagai inovasi teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan selama pertandingan. Meski demikian, penerapan teknologi dinilai tetap harus diimbangi dengan integritas wasit agar prinsip fair play dapat terjaga.
17: Oknum wasit yang kurang jeli atau mungkin dengan tanda kutip sengaja, akhirnya memang kebutuhan VAR ini sangat diperlukan.
11: Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang sepak bola terbesar dengan jumlah peserta terbanyak, tetapi juga menandai penerapan teknologi yang semakin canggih. FIFA menghadirkan pengembangan Video Assistant Referee atau VAR berbasis kecerdasan buatan, teknologi offset semi-otomatis, bola bersensor, hingga visualisasi pemain dalam bentuk avatar 3D untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan selama pertandingan. Pengamat sepak bola asal Jimbaran Mario Kudus Banu menilai pemanfaatan teknologi memang menjadi kebutuhan untuk meminimalkan kesalahan wasit. Namun menurutnya, teknologi tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diimbangi integritas dan keberanian pengadil lapangan dalam mengambil keputusan.
17: Ya, kalau berbicara masalah teknologi ini, jujur sebenarnya itu agak mengurangi psikologi sebuah pertandingan. Karena kita ibaratkan kalau zaman dulu, ketegangan itu terasa sampai peluit panjang dihidupkan, dimatikan oleh wasit. Tetapi mungkin banyak oknum wasit yang kurang jeli atau mungkin dengan tanda kutip sengaja, akhirnya memang kebutuhan VAR ini sangat diperlukan.
11: Ia mengakui penggunaan teknologi membuat euforia gol harus tertunda karena menunggu hasil pemeriksaan VAR. Meski demikian, hal tersebut dinilai sebagai konsekuensi untuk memperoleh keputusan yang lebih akurat.
17: Jadi kembali lagi, kita berharap akan di Piala Dunia ini muncul wasit kolina-kolina barulah. Kan begitu kan? Dulu wasit kolina itu yang dari Italia itu kan sangat tegas, tanpa VAR pun tetap bagus gitu loh. Kenapa sekarang hilang gitu loh? Nah, ini kembali lagi ke oknum wasit.
11: Menurut Mario, perkembangan teknologi di Piala Dunia juga menjadi pembelajaran penting bagi sepak bola Indonesia agar tidak tertinggal dalam pemanfaatan teknologi pertandingan. Namun ia menegaskan, secanggih apapun teknologi yang digunakan, nilai utama dalam sepak bola tetap terletak pada profesionalisme dan integritas wasit dalam menegakkan aturan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Sekolah rakyat menghadapi stigma sebagai sekolah orang miskin. Proses SPMB di Bali berjalan dengan pengawasan ketat. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Sukma ingin sapa-sapa dulu nih pendengar setia Pro1 yang sudah memonitor ya selalu siaran kami. Ada Bunda Yoseli di Tabanan. Selamat siang Bunda. Bunda, apa aja nih kegiatannya siang hari ini? Dan juga ada Bu Indi, Bu Resmi di Singaraja, serta Bu Januraga di Bangli. Semoga semua kegiatannya hari ini bisa berjalan dengan baik sampai nanti di sore hari dan malam hari bisa kembali beristirahat tentunya ya pendengar. Dan hari ini di siang hari Rabu yang lumayan terik ini ya, bahkan di Hayamuruk 70 Denpasar luar biasa ini, langitnya sangat cerah, awannya pun juga terlihat sangat banyak pendengar. Dan ini juga adalah waktu yang tepat untuk Anda yang ingin mencari makan siang atau mengantri bahan bakar ya, bahan bakar minyak di Pertamina. Karena saat ini pendengar PT Pertamina Persero juga sudah mengumumkan bahwa harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis solar seperti Pertamina Dex atau dan juga Dexlite serta Pertamax Turbo turun mulai 1 Juli 2026. Berdasarkan laman resmi Pertamina yang dikutip di Jakarta pada hari Rabu hari ini pendengar, di wilayah Jabodetabek tercatat harga Pertamina Dex Series atau BBM jenis solar non subsidi yakni jenis Dexlite CN51 turun menjadi Rp19.700 per liter dari Rp23.000 per liter pada Juni 2026. Lalu harga untuk Pertamina Dex juga turun menjadi Rp21.150 per liter dari sebelumnya yang harganya itu Rp24.800 per liternya nih pendengar. Serta perubahan serupa juga terjadi untuk BBM jenis Pertamax Turbo RON 98 yang mengalami penurunan ke angka Rp19.300 per liter dari harga Rp20.750 per liter pada Juni 2026, serta harga untuk BBM jenis Pertamax masih berada di level Rp16.250 per liter. Begitu pula pendengar dengan Pertamax Green di level Rp17.000 per liternya. Jadi itu dia pendengar update harga yang sudah disampaikan oleh PT Pertamina Persero. Dan siang-siang gini mungkin ada juga pendengar yang masih antri di Pertamina gitu ya, karena berpikir siang-siang gini kayaknya yang antri sedikit gitu ya. Karena saat ini juga di beberapa Pertamina kita bisa lihat bahwa peningkatan volume kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak juga sudah semakin bertambah gitu ya pendengarnya. Mau pagi, siang, sore, malam, kayaknya Pertamina selalu ramai. Adakah juga pendengar yang merasakan atau mengalami kondisi yang sama, apalagi ketika ingin mengisi bensin untuk kendaraan roda 2 khususnya untuk Pertalite seperti itu ya pendengar ya. Namun Anda tak perlu khawatir karena siang-siang gini atau macet-macet gini Sukma akan temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 tentunya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anak

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari www.comdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pelatih tim nasional sepak bola Jepang, Hajime Moriyasu, menuliskan angka 45 di papan tulis dan menunjukkan angka tersebut untuk menghargai Indonesia yang merdeka pada tahun 1945. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Pendengar, faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari usatoday.com, saat timnas Jepang bermain imbang 2-2 melawan timnas Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menulis di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad Samurai Biru. Selain itu, suara.com juga menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini, pendengar, baik Federasi Sepak Bola Jepang maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih timnas Jepang Moriyasu pada papan tulis di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, mendengar lagu Apalah Arti Menunggu sudah mengudara untuk Anda di Denpasar siang hari ini, pendengar. Iya, dan juga pendengar, siang-siang gini pasti enaknya minum kopi atau minum matcha ya. Iya, bahkan sekarang matcha udah jadi tren juga. Tapi sekarang ternyata matcha bukan hanya sekedar tren, karena matcha punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh Anda nih, pendengar. Iya, ini ada beberapa manfaat matcha yang Sukma ingin sampaikan tentunya kepada Anda pendengar. Yang pertama adalah matcha ini dipercaya bisa membantu meningkatkan fokus dan daya ingat berkat kandungan kafein, teanin, dan juga kandungan asam aminonya, pendengar. Yang kedua, membantu manajemen berat badan karena ada kandungan katekin dan kafein dalam matcha yang bisa juga membantu meningkatkan metabolisme serta pembakaran kalori tubuh. Lalu yang ketiga, kandungan antioksidan yang sangat tinggi yang tentunya bisa membantu melindungi sel tubuh Anda dari radikal bebas. Yang keempat, pendengar, ternyata matcha juga bisa meredakan stres dan meningkatkan relaksasi. Iya, karena konsumsi matcha sendiri, pendengar, dapat membantu mengurangi kecemasan, menurunkan tekanan darah, serta meningkatkan kualitas tidur Anda. Yang terakhir, pendengar, manfaat matcha adalah menjaga kesehatan jantung karena kandungan katekin dalam matcha membantu menurunkan tekanan darah tinggi yang menjadi faktor risiko penyakit jantung. Dan juga yang terakhir adalah menjaga kesehatan kulit. Ini sepertinya sudah banyak juga yang tahu ya, pendengar, bahwa matcha yang kaya akan antioksidan katekin ini bisa sekali melindungi kulit Anda dari kerusakan akibat paparan radikal bebas setiap harinya. Dan pastinya kandungan ini juga bisa menjaga elastisitas kulit Anda serta mencegah tanda-tanda penuaan dini agar kulit tampak lebih cerah. Wah, luar biasa sekali ya, pendengar, manfaat dari matcha ini untuk kesehatan tubuh. Jadi bukan sekedar viral aja nih matcha. Dan untuk Anda, meski memang matcha ini menawarkan berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh Anda dan populer juga karena tampilannya estetik, nah, perlu digarisbawahi untuk matcha ini juga harus dikonsumsi dengan bijak ya, pendengar. Iya, sebaiknya tetap disesuaikan dengan kebutuhan tubuh agar tidak berlebihan, agar tentunya manfaatnya tetap optimal nih, pendengar. Dan pastinya, pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk mengaksesnya, pendengar, di laman rri.co.id. Serta tentunya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah.
1: 1. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Para ilmuwan mengklaim menemukan pil vitamin yang mampu menahan proses rambut beruban. Dengan obat yang diminum setiap hari itu, rambut akan tetap berwarna aslinya. Selama lebih dari satu dekade, sebuah laboratorium perusahaan kosmetik terkenal di Prancis membuat terobosan ini. Hasilnya, pewarna rambut dengan perkiraan pasar global bernilai 111 triliun. Perusahaan kosmetik dan perawatan rambut terbesar ini berharap sebagai pembuat formula anti uban yang pertama. Ekstrak itu diambil dari buah yang masih dirahasiakan itu, dan pil itu nantinya dijual murah dan dirancang digunakan seperti minuman suplemen sehari-hari. Rambut beruban umumnya mulai muncul setelah usia 30, ketika sel-sel rambut manusia mulai menyerap pada proses yang disebut stres oksidatif. Proses ini menjadikan seseorang lebih rentan terhadap racun. Nah, cara kerja pil ini adalah dengan memberi perlindungan terhadap proses ini. Para peneliti percaya sel-sel pigmen rambut mati sejalan dengan usia karena kurangnya enzim pelindung.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Ikan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjadi?

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Peringkat satu buah informasi untuk Anda, yang dimana saat ini pembayaran digital di berbagai sektor usaha termasuk destinasi wisata di Bali terus didorong untuk mempermudah transaksi wisatawan sekaligus juga untuk pertumbuhan UMKM, yang dimana penggunaan sistem pembayaran non-tunai pastinya dinilai mampu untuk meningkatkan kualitas layanan di kawasan wisata. Hal ini pendengar sudah disampaikan oleh Kepala Unit Kehumasan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Bali, IGD Panca Sutresna, kepada RRI di Denpasar. Menurutnya, penggunaan QRIS dan berbagai kanal pembayaran digital terus diperluas guna memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun wisatawan saat bertransaksi. Dan juga saat ini pendengar, penerapan pembayaran non-tunai ini sudah diperluas baik di destinasi wisata yang telah berkembang maupun destinasi wisata yang baru berkembang. Dan tentunya saat ini juga Bank Indonesia Bali akan terus mendorong perluasan ekosistem pembayaran digital di berbagai sektor sebagai upaya untuk mendukung ekonomi digital yang inklusif serta memperkuat daya saing sektor pariwisata dan juga UMKM di Bali. Wah, luar biasa sekali ya pendengar. Dan pastinya dengan adanya pembayaran digital ini tentunya akan jauh lebih mempermudah transaksi kita ya sebagai wisatawan dan masyarakat juga. Karena yang paling terlihat dampaknya adalah tidak bingung lagi mau cari uang kembalian. Karena bayarnya udah bisa langsung pas gitu ya, sesuai dengan nominal berapa kita belanja. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya pendengar dan mengaksesnya melalui aplikasi, melalui laman kami di rri.co.id. Dan setelah ini pendengar, lagu dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga tidak terasa sudah semakin merapat ke pukul 3 sore, yang dimana artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir pendengar, karena setelah ini rekan saya Fitri Marlinda akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena tentunya masih akan kami temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Sebagai penutup pendengar, satu lagu dari Judika, Apakah Ini Cinta, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Pasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

masih disiarkan langsung dari Hayamurut 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari Rabu, di hari pertama bulan Juli tahun 2026 sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Seperti biasa, tentunya di Denpasar sore ini Linda akan menyajikan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tadi juga kita sudah dibuka ya terlebih dahulu dari sebuah lagu dari Rosa dengan judulnya Akankah Bisa. Nah pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Husein dengan judulnya Menangis Tanpa Air Mata. Selamat mendengarkan.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi lagu dari Billy Joe Armstrong feat. Norah Jones dengan Long Time Gone. Long Time Gone. Lagu yang sebenarnya sudah cukup lama tapi masih enak banget untuk didengar ya. Masih nyaman gitu untuk didengar. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Nathan Skies feat. Geezy dengan judulnya Give It Up. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak. Bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik. Gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.

pendengar, itu dia tadi sebuah lagu yang berjudul Selingkuh dari Yovie Widianto feat. Monita. Tadi kalau didengar ya, di kata-kata atau di liriknya tadi ada kata-kata selingkuh tak akan pernah berakhir bahagia. Jadi jangan selingkuh. Itu dia pesannya ya pendengar. Nah, daripada kita membahas perselingkuhan, akan lebih baik kita membahas pesta bola dunia nih, di mana dari FIFA ada informasi terbaru yang mana FIFA menegaskan bahwa tidak ada bukti manipulasi saat laga Austria versus Aljazair kemarin. Pendengar, dikutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami yaitu di rri.co.id, FIFA membantah adanya dugaan manipulasi hasil pertandingan antara Austria dan Aljazair pada laga terakhir fase grup Piala Dunia 2026. Sebelumnya sempat muncul spekulasi bahwa hasil imbang 3-3 menguntungkan kedua tim karena membuat Austria lolos sebagai runner-up grup, sementara Aljazair melaju ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Namun, atas hal ini pendengar, FIFA menyatakan tidak menemukan bukti adanya pelanggaran atau pengaturan hasil pertandingan. Laga tersebut tetap dinilai berlangsung sesuai dengan aturan. Pertandingan sendiri berjalan dramatis ya pendengar, karena Austria menyamakan kedudukan menjadi 3-3 pada menit ke-96 setelah Aljazair sempat unggul terlebih dahulu. Suasana memang sempat memanas dengan adu argumentasi antar pemain, tetapi memang pertandingan berakhir tanpa insiden yang mengganggu jalannya laga. Pelatih Austria Ralf Rangnick juga membantah tuduhan pengaturan skor. Selanjutnya Austria dijadwalkan menghadapi Spanyol di babak gugur, sementara Aljazair akan bertemu dengan Swiss. Itu dia tadi pendengar informasi dari FIFA ya, yang membantah bahwa adanya permainan atau manipulasi saat Austria melawan Aljazair pada fase terakhir grup Piala Dunia 2026.

berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Sissy Tipsy dengan judulnya Ar Yati. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel, informasi dan inspirasi.

0: Aku Vian.
1: Saseli.
0: Rambutku lurus.
1: Sarambut keriting.
0: Kulitku putih.
1: Sa kulit hitam.
0: Aku suka makan soto.
1: Sa suka papeda.
0: Aku kalau ke kampus pakai motor.
1: Sa tidak punya motor, jadi saya ikut Vian.
0: Aku Vian, sahabat Seli.
1: Saseli, Vianku sahabat.
2: Berani menjadi berbeda, tapi tetap menyatu dalam persahabatan. Selamat Hari Persahabatan Internasional.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Motohiro Hata yang juga merupakan OST dari anime Stand By Me Doraemon dengan judulnya Himawari no Yakusuko, baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda. Nah, pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Jin dengan judulnya Don't Say You Love Me.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Ya, mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Kunto Aji dengan judulnya Konon Katanya. Nah, sambil mendengarkan lagu di sini, Linda juga ingin kembali membagikan informasi yang kali ini datang dari mancanegara, pendengar. Di mana Iran mengumumkan akan membentuk komite gabungan bersama Amerika Serikat dan Lebanon untuk mendukung upaya menjaga kedaulatan nasional Lebanon. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bakher Ghalibaf, mengatakan duta besar Iran untuk Lebanon akan mewakili negaranya dalam komite tersebut, pendengar. Dikutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com, Iran menyampaikan bahwa izin dari Amerika Serikat untuk penjualan minyak Iran dapat diperpanjang apabila perundingan antara kedua negara terus berlanjut hingga tercapai kesepakatan akhir, termasuk pencabutan sanksi terhadap Iran. Sebelumnya, pendengar, Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menerbitkan izin yang memungkinkan aktivitas produksi, penjualan, dan juga pengiriman minyak Iran berlangsung hingga 21 Agustus 2026 mendatang. Langkah ini tentu merupakan bagian dari tindak lanjut nota kesepahaman yang ditandatangani Iran dan juga Amerika Serikat pada pertengahan bulan Juni lalu. Kesepahaman ini juga tersebut mencangkup penghentian konflik militer serta rencana pemulihan aktivitas pelayaran dan pelonggaran pembatasan di sektor maritim. Itu dia tadi, pendengar, informasi yang bisa Linda sampaikan terkait dengan Iran dan Amerika Serikat yang membentuk komite gabungan untuk memantau situasi di Lebanon. Dan seperti yang tadi sudah Linda informasikan juga bahwa informasi tersebut Linda kutip dan tentunya dapat dibaca secara lengkap melalui website resmi dari antaranews.com. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Larina dengan judulnya Tak Akan Pernah Pergi. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya kentongan.
1: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi sebuah lagu dari Inger Marie Kudersen dengan judulnya One baru saja mengudara nih menemani ruang dengan Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana ya, karena nanti pada pukul 4 sore lebih 3 menit kita akan bersama-sama mendengarkan Dialog Indonesia Cerdas bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Bali, untuk membahas mengenai data bangga kencana dan pemanfaatannya. Sebenarnya apa sih itu data bangga kencana? Bagi yang penasaran, jangan kemana-mana, nanti kita akan mengupas tuntas ya untuk topik tersebut bersama narasumber kita. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan pesan-pesan dulu yang berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Denpasar sore ini.
1: Ya, pendengar masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda di Indonesia Cerdas, edisi bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Rabu 1 Juli 2026. Pendengar, mungkin kita sering kali mendengar istilah data kependudukan atau data keluarga, tetapi mungkin masih banyak nih yang belum mengetahui bahwa data-data tersebut memiliki peran yang sangat penting. Data yang akurat bukan sekedar kumpulan angka, melainkan menjadi dasar agar setiap program pemerintah benar-benar bisa tepat sasaran pastinya. Lalu, sebenarnya apa sih data bangga kencana? Bagaimana proses pengumpulannya? Siapa saja yang memanfaatkannya? Nah, untuk membahas itu semua, kini telah hadir bersama kita Ibu Putu Eka Aristiani, Eskom MM, selaku Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, Perwakilan Provinsi Bali. Selamat sore Ibu Eka.
2: Selamat sore Mbak Linda, selamat sore pendengar Pro 1 di seluruh Bali gitu ya.
1: Oke, selamat sore Ibu, bagaimana kondisinya pada sore hari ini? Masih sehat?
2: Astungkara sehat Mbak Linda.
1: Astungkara sehat, semangat selalu ya Ibu ya.
2: Semangat selalu.
1: Oke, siap. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Eka yang sudah berkesempatan hadir di studio Pro 1 pada sore hari ini. Dan selain itu pendengar, sebelum kita memulai perbincangan, Linda juga ingin menginformasikan bahwa dialog sore hari ini bisa didengarkan dan juga disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga Facebook Pro 1 RRI Denpasar pendengar. Tentunya bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi atau memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0896781238330 atau melalui telepon kami di 0361222161, atau bisa juga melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami pendengar. Oke, kita tanpa berpanjang lebar, kita langsung saja nih masuk ke topik kita pada sore hari ini, data bangga kencana dan pemanfaatannya nih Bu Eka nih.
2: Yep, betul.
1: Iya nih, kan sebenarnya bisa dibilang banyak nih masyarakat mengenal BKKBN sebagai instansi yang biasa mengurusi keluarga berencana.
2: Betul.
1: Namun ternyata juga ada nih sistem yang pendataan yang sangat besar.
2: Yep, betul.
1: Nah, mungkin pertama sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan satu data keluarga? Bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Bu Eka, silakan.
2: Oke, terima kasih Mbak Linda. Jadi benar ya, mungkin sebelum kita mengulik data-data yang ada di BKKBN gitu, benar tadi kata Mbak Linda ya. Jadi kalau kita berbicara tentang BKKBN gitu ya, kalau dulu kita kenalnya BKKBN gitu ya. Kalau kita berbicara BKKBN pasti kita mikirnya ah ini ngurusin alat kontrasepsi aja, ngurusin KB. Pasti sebagian masyarakat bilangnya seperti itu. Bahkan kalau kita bilang kerja di mana, kerja di BKKBN, apa itu, pasti pada tidak tahu gitu kan. Karena apa, karena memang lebih terkenalnya tuh kantor KB gitu ya. Jadi taunya tuh ya ngurusin KB gitu. Nah, sejak tahun 2025 ini di pemerintahan era Prabowo, jadi BKKBN pun sudah bertransformasi gitu ya Mbak Linda. Jadi tidak hanya BKKBN tapi kami menjadi kementerian gitu ya, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Dalam hal ini kalau di Provinsi Bali kita masih nomenklaturnya itu adalah Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Jadi dengan perubahan transformasi ini tidak hanya mengurusi alat kontrasepsi saja, tetapi banyak nih. Jadi terkait dengan pembangunan keluarga gitu. Jadi tidak hanya terkait dengan kalau istilahnya pembatasan jumlah kelahiran, tidak hanya seperti itu, tetapi lebih luas bagaimana kita meningkatkan kualitas penduduk masyarakat khususnya di Bali seperti itu. Nah, itu terkait dengan Kemenduk Bangga BKKBN. Jadi sekarang kita harus membiasakan diri nih menyebutnya Kemenduk Bangga BKKBN. Jadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN.
1: Oke,
2: seperti itu. Jadi mengenai data gitu ya, mengenai data. Memang selain tadi bahwa BKKBN ini adalah lebih bergerak ke selain pengendalian penduduk, juga peningkatan kualitas masyarakat, pembangunan keluarga, dan juga di sejak tahun 2021 juga kita terlibat dalam penurunan percepatan penurunan stunting gitu ya. Nah, jadi kita ini juga mengelola data yang cukup besar gitu ya. Karena apa? Karena data yang kita kelola ini by name by address gitu. Jadi artinya by name by address ini apa? Jadi kita tidak hanya punya data dalam bentuk berapa sih jumlah keluarga, berapa sih jumlah peserta KB, berapa sih jumlah pasangan usia subur, tidak hanya seperti itu, tetapi kita punya database by name by address. Maksudnya di sini adalah namanya siapa, alamatnya di mana, menggunakan alat kontrasepsi apa, bagaimana kondisi keluarga itu. Nah, itu kita punya gitu ya. Kita memiliki itu dan kita mempunyai satu sistem yang memang sudah terintegrasi di dalamnya gitu ya. Jadi segala pendataan yang dilakukan oleh BKKBN itu sudah terintegrasi dalam satu data, yang mana itu adalah satu data keluarga Indonesia, seperti itu. Jadi Kemenduk Bangga BKKBN ini memiliki kebijakan satu keluarga yang dikelola melalui sistem informasi keluarga. Gitu ya. Atau kalau kita kenalnya, kalau kita di Kemenduk Bangga itu kita sering istilahkan adalah SIGA, sistem informasi keluarga gitu. Di dalam itu banyak data yang terintegrasi dan juga banyak aplikasi yang terintegrasi, pengumpulan satu data yang satu. Jadi kita untuk pengumpulan nanti juga akan kita jelaskan di belakang, bahwa pengumpulan data ini dari berbagai gitu ya, ada untuk pengumpulan data untuk pelayanan KB, ada dari pendataan, ada dari LC-MIL dan lain sebagainya. Nah, itu terintegrasikan menjadi satu. Jadi, ya betul. Jadi apapun yang terjadi perubahan terhadap satu data keluarga, satu individu di dalam keluarga tersebut, entah itu dilakukan updating dari pendataan keluarga, entah itu dilakukan updating dari pelayanan KB gitu ya, itu juga akan mempengaruhi keseluruhan sistem yang ada di SIGA, sehingga itu saling terintegrasi. Jadi satu keluarga, satu data keluarga ini di sini merupakan suatu tata kelola data keluarga yang bertujuan menghasilkan data yang akurat gitu ya. Yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan gitu ya. Jadi dibagi pakaikan artinya kita tidak menyimpan data itu hanya untuk kepentingan BKKBN saja. Jadi kita bisa gunakan untuk memang kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi kita bagikan boleh dibagikan kepada instansi lainnya gitu ya, kepada pemerintah daerah, tetapi memang untuk pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat gitu. Jadi memang data yang kita hasilkan ini harapannya akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pemerintah sebagai dasar apa, untuk perencanaan, untuk pelaksanaan evaluasi ke depannya, dan juga kita akan tahu berdasarkan data ini kita bisa melihat apa sih yang harus kita lakukan ke depan gitu, langkah selanjutnya berdasarkan data ini bagaimana gitu ya. Jadi kalau data di sini ternyata banyak ya keluarga yang memang dia anaknya sudah banyak gitu, tetapi dan masih kecil-kecil, ternyata tingkat pemakaian KB-nya masih sedikit gitu ya. Jadi di sini mungkin kita akan berikan KIE bahwa pemakaian kontrasepsi itu penting, bukan hanya untuk membatasi, tetapi bagaimana cara mengatur kalau memang mau punya anak, setidaknya anaknya selesai ASI dulu deh, selesai 2 tahun dulu baru punya anak. Nah, ini yang lebih kita akan tekankan dalam pembangunan keluarga dan juga pemanfaatan datanya, seperti itu Mbak.
1: Oke. Nah, kalau untuk di SIGA ya tadi namanya.
2: Iya betul, sistem informasi keluarga.
1: SIGA ini artinya bentuknya aplikasi gitu, Bu.
2: Betul. Jadi dia bentuknya aplikasi, dan ini sistem informasi keluarga itu sistem yang mengintegrasikan data, informasi, indikator, prosedur, teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkait untuk mendukung pembangunan keluarga secara keseluruhan. Jadi cukup kompleks gitu ya, cukup kompleks. Jadi di SIGA itu Mbak Linda, jadi kita ada yang namanya submenu pendataan keluarga gitu ya, ada submenu pelayanan KB, ada submenu pengendalian lapangan, ada juga LC-MIL, ada juga verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting. Nah, itu semuanya terintegrasi jadi satu gitu. Jadi kalau kita lihat pendataan keluarga ini kita laksanakan setiap 5 tahun, tapi setiap tahunnya kita lakukan pemutakhiran gitu ya. Jadi setiap tahun kita lakukan pemutakhiran. Nah, ini yang rutin setiap tahun yang memang kita lakukan pendataan secara survei dan juga secara sensus di setiap 5 tahunnya. Nah, dan di setiap bulannya data ini, data setelah kita mendapatkan data basis di pendataan keluarga, setiap bulannya data ini kita update kita okay. update karena data cukup dinamis ya Mbak Lina ya. Jadi hari ini orang punya jamban, besok hari ini orang tidak punya jamban, mungkin tahun depan, tahun lalu dia tidak punya jamban, mungkin hari ini sudah punya jamban gitu ya. Betul. Tahun lalu dia belum hamil, ternyata hari ini sudah hamil gitu. Jadi cukup kompleks. Jadi di situ untuk update tiap bulannya kita ada yang namanya sistem yang lain gitu, yang memang update-nya itu adalah setiap saat atau bulanan gitu ya. Jadi di seperti contohnya di subsistem yang pelayanan KB itu kita akan mendata siapa-siapa saja yang dilayani KB di bulan-bulan hari ini gitu ya, di bulan-bulan sekarang gitu ya. Jadi misalnya pada saat pendataan keluarga, si individu A atau si keluarga ini menggunakan alat kontrasepsi IUD ternyata ya, ternyata di tahun di bulan depannya dia datang ke tempat pelayanan KB atau ke fasilitas kesehatan, ternyata dia berubah menggunakan implan misalnya kayak gitu ya. Nah ini setiap bulan ini datanya kita akan input ya, kita akan update, oh siapa nih peserta pelayanan KB di bulan ini, itu kita akan data gitu ya. Jadi perubahan terhadap data individu itu akan berubah juga secara sistem gitu. Jadi datanya ini sudah sangat terintegrasi satu sama lainnya, jadi perubahan dalam satu subsistem itu akan mempengaruhi subsistem lain, sehingga ini menjadi satu kesatuan data yang utuh yang mudah-mudahan ini memang mendekati kondisi real di lapangan.
1: Kondisi real di lapangan.
2: Ya betul, harapannya kan memang gitu ya. Betul, betul. Jadi data yang kita sampaikan itu adalah data yang up to date. Kalau bisa real time, kalau bisa, tapi agak sulit memang kalau harus real time karena kondisi masyarakat, karena terkait data itu cukup dinamis gitu ya. Bisa saja hari ini pada saat kita kunjungan dia tidak disabilitas, karena pada saat pendataan keluar pun kita akan tanyakan apakah ada individu yang mengalami gangguan fungsional gitu ya. Okay. Nah bisa saja dia mungkin pada saat kita kunjungan aman gitu ya, tidak terjadi apa-apa, tapi bisa saja besoknya mungkin dia mengalami disabilitas atau gangguan fungsional lainnya. Jadi memang mudah-mudahan dengan sistem satu data ini, data yang dihasilkan memang mendekati valid ya, mendekati yang real sesuai dengan kondisi di lapangan seperti itu.
1: Artinya tadi ada cukup banyak data ya, termasuk tadi kalau kayak disabilitas itu juga didata seperti itu ya Bu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Ibu terkait untuk data-data ini, sebenarnya data apa saja sih yang sejauh ini dimiliki oleh Kemendukbangga nih gitu ya. Selain data KB ataupun yang tadi yang sudah sempat diinformasikan ada keluarga berisiko stunting juga, apakah ada data lain yang memang dikumpulkan oleh Kemendukbangga ini?
2: Benar Mbak. Jadi kita di BKKBN ini lumayan banyak ya datanya ya. Jadi kita punya data mikro berupa data BNBA dan juga punya data makro yang memang berupa data agregat gitu ya. Jadi kalau kita lihat mungkin kalau kita kategorikan secara umum gitu ya, kategorikan mungkin ada empat kategori besar gitu terkait dengan data. Jadi kita punya data kependudukan gitu ya. Data kependudukan ini sudah pasti terkait dengan data individu dari masing-masing keluarga gitu kita memiliki ya, berdasarkan data hasil pendataan keluarga, profil keluarga, karakteristik keluarga itu seperti apa, terus data terkait dengan KB juga kita ada, terkait dengan pasangan usia subur, terus peserta KB, jadi siapa sih, berapa persen sih peserta KB di Bali ini gitu ya, terus terkait dengan pelayanan kontrasepsi, siapa saja yang dilayani, berapa jumlah pelayanan KB yang ada, terus berapa jumlah fasilitas kesehatan KB yang memang terintegrasi dengan sistem kita, terus berapa sih jumlah tenaga lini lapangan yang membantu pelaksanaan pelayanan KB dan juga membantu pelaksanaan program bangga kencana di lapangan, terus terkait dengan data pembangunan keluarga kita juga ada kampung data kampung KB atau kampung keluarga berkualitas, kelompok BKB atau kita istilahnya tribina gitu ya, kelompok-kelompok kegiatan, ada PIK remaja, rumah data kependudukan, dan juga data keluarga berisiko stunting. Jadi untuk tahun ini kita juga sudah mempublish gitu ya, sudah mempublish beberapa hasil dari pendataan keluarga di tahun 2025 gitu. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan pemutakhiran pendataan keluarga yang salah satunya tadi Mbak Lina sebut. Jadi di dalamnya itu itu kita menanyakan terkait dengan kondisi keluarga itu seperti apa, oh, gitu ya. Okay. Jadi kita di formulir itu ditanyakan berapa jumlah anak, terus terkait dengan identitas keluarga, termasuk juga kepemilikan JKN-nya, gitu ya, kepemilikan akte lahirnya, terus di KB juga ditanyakan terkait dengan kesertaan KB, jumlah anak lahir hidup, berapa jumlah anak yang dilahirkan, okay, gitu ya. Jadi cukup lengkap, dan juga terkait dengan apakah memang kehamilan yang terjadi oleh pasangan tersebut apakah memang diinginkan atau tidak? Iya, direncanakan atau tidak. Jadi ini untuk mengukur KTD-nya, okay, gitu ya, untuk mengukur KTD. Terus juga nanti ada terkait dengan kondisi rumah. Kondisi rumah ini terkait dengan ekonomi, kondisi ekonomi keluarga, gitu ya. Karena data kita ini juga dimanfaatkan untuk penurunan kemiskinan ekstrim, gitu ya. Okay. Jadi data kita bersama data Kemensos bersama BPS juga ini sudah dimanfaatkan untuk penurunan angka kemiskinan ekstrim, gitu ya. Okay. Jadi itu beberapa data yang memang kita tersedia, dan itu tersedia BNBA seperti, okay, itu, okay, dan lain sebagainya juga. Data ini itu secara besarnya, gitu ya, secara kompleksnya itu memang kita lakukan pendataan pada saat pendataan keluarga, dan di setiap bulannya itu dilakukan pemutakhiran ataupun perubahan-perubahan terhadap data tersebut kalau memang ada yang berubah, gitu ya, melalui tadi submenu-submenu yang lain seperti, okay, itu.
1: Oke, okay. Nah, kalau gitu sekarang pertanyaannya nih, gimana sih proses pengumpulannya? Apakah memang datang langsung nih melakukan survei ke lapangan, okay, atau seperti apa, Bu Eka?
2: Oke, okay. Jadi kalau proses pengumpulannya itu, jadi kalau kita lihat, kita memang ada beberapa proses, gitu ya. Okay. Jadi tergantung dengan jenis data yang memang akan kita kumpulkan, gitu, okay, ya. Jadi kalau tadi kita berbicara terkait dengan pemutakhiran atau pendataan keluarga yang memang kita laksanakan rutin di setiap tahunnya, itu memang kita lakukan pengumpulan dengan sistem, gitu ya, dengan aplikasi yang memang sudah disiapkan oleh pusat, gitu ya. Jadi ini dilakukan pendataan secara langsung kepada responden melalui turun ke lapangan, kunjungan ke lapangan, dan wawancara, dan juga observasi terkait dengan keadaan rumah, gitu, okay, ya. Karena apa? Karena di sini kita ingin mendapatkan selain kondisi rumahnya, pertanyaan-pertanyaan itu juga cukup ini ya, cukup pribadi ya. Karena yang ditanyakan adalah terkait dengan apakah ada tindak kekerasan di dalam, okay, rumah tangga, apakah terjadi pisah ranjang, atau apakah terjadi apakah ayah ini terlibat dalam pengasuhan. Nah, hal-hal seperti itu pun kita juga dalam pendataan keluarga kita tanyakan. Karena apa? Karena kita ingin mengukur pembangunan keluarga, berapa sih indeks kebahagiaan di masing-masing keluarga tersebut, seperti itu, okay. Jadi yang pendataan itu memang kita lakukan melalui kunjungan rumah, ya, melalui observasi dan juga wawancara langsung kepada keluarga yang terpilih, seperti, okay, itu. Nah, satu lagi itu yang pendataan juga kita lakukan adalah verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting. Jadi memang kalau verifikasi ini mungkin skupnya tidak semua keluarga, gitu ya, tetapi memang ada sasaran prioritas, yaitu sasaran prioritas dalam Perpal KRS ini adalah keluarga yang memang memiliki ibu hamil dan memiliki balita 0-5 bulan, dan keluarga baru itu wajib dilakukan pendataan. Nah, untuk pendataan keluarga berisiko stunting ini pun kita lakukan rutin setiap tahun, gitu ya, setiap tahun, dan ini pelaksananya itu adalah kader-kader TPK ataupun kader PPKBD ini biasanya Klien Banjar, seperti, oh, itu, yang ada, okay, di desa-desa, okay, seperti itu. Jadi konsep Perpal KRS dengan konsep pendataan keluarga itu hampir sama, karena memang kita harus kunjungan ke rumah, gitu, langsung ya, kunjungan, ya, ya, sama. Jadi kita langsung kunjungan ke rumah, wawancara dan observasi, ya. Tetapi memang untuk yang Perpal KRS ini memang indikator pertanyaan tidak sebanyak yang pendataan keluarga, seperti itu, karena memang untuk Perpal KRS ini lebih kita mau melihat berapa sih, siapa-siapa saja sih keluarga yang berisiko stunting gitu ya. Mm-hmm. Jadi berisiko stunting kan belum stunting ya, tetapi betul, memang kira-kira keluarga mana sih yang memiliki faktor-faktor risiko untuk melahirkan anak stunting. Jadi mm-hmm, sebelum stunting alangkah baiknya ini dicegah dulu,
3: betul,
2: gitu ya.
3: Betul.
2: Nah, yang dicegah ini siapa? Berarti kita perlu mencegah ini, kita harus fokus pencegahan ini kepada keluarga yang berisiko kan ya.
3: Betul,
2: jadi
3: betul,
2: inilah yang kita dapatkan dari data yang berisiko stunting dari PLPAR KRS. Terus sementara yang lainnya untuk data-data rutin lainnya ini kita rutin setiap bulan gitu ya. Jadi terkait tadi, terkait dengan data pelayanan KB gitu, ini dilakukan oleh, diinput langsung oleh Faskes, Mbak Linda. Jadi setiap pelayanan KB yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan itu langsung diinput melalui sistem SIGA juga, dan itu juga nanti akan berpengaruh gitu kepada data-data yang ada di SIGA gitu ya. Tadi seperti saya bilang, kalau pada saat pelayanan KB ada pasien datang gitu ya, nanti akan kita cari siapa pasien ini. Jadi si Faskes ini input datanya tidak sembarang gitu ya. Jadi kita harus ngecek dulu namanya ini siapa berdasarkan nicknya gitu ya. Berdasarkan nicknya kita tahu, oh ini yang datang ke fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB si A. Ya, jadi kita cari datanya di SIGA, oh ketemu si A, berarti si A ini nanti di fasilitas kesehatan dia menggunakan alat kontrasepsi apa? Oh ternyata dia ingin menggunakan IUD, berarti nanti pada saat fasilitas kesehatan menginput datanya IUD, ini otomatis akan berubah dari mungkin sebelumnya yang tidak pakai KB pada saat pendataan keluarganya, nah sekarang itu juga berubah. Itu yang memang rutin untuk pelayanan KB. Terus untuk pengendalian lapangan juga ini di pengendalian lapangan itu lebih bagaimana kita mempertahankan supaya keluarga-keluarga ini tetap menggunakan alat kontrasepsi melalui pembinaan-pembinaan, melalui poktan-poktan tadi gitu ya. Jadi ada BKB, jadi kita di BKKBN itu, di Kemenduk Bangga BKKBN itu punya kelompok-kelompok kegiatan gitu ya. Yang satu itu misalnya contohnya bina keluarga balita, jadi anggotanya inilah keluarga-keluarga yang memiliki anak balita. Jadi sasarannya adalah orang tuanya, gitu ya. Jadi bagaimana kita membina orang tuanya ini agar si orang tua ini bisa mengasuh anak balitanya, gitu ya. Jadi ini kita kumpulkan nih keluarga-keluarga ini di situ, kita bina selain cara pengasuhan juga kita bina terkait dengan penggunaan alat kontrasepsinya seperti itu ya. Jadi ada bina keluarga remaja ini. Terhadap keluarga yang punya remaja, bina keluarga lansia, UPPKA. Jadi tadi cukup luas ya, nggak cuman KB aja.
3: Betul,
2: gitu ya.
3: Soalnya.
2: Jadi kayak di BKKBN, Kemenduk Bangga BKKBN tuh mengurusi siklus hidup secara keseluruhan gitu ya, dari hamil sampai ke lansia, gitu kita urusi gitu ya. Karena apa?
3: Betul.
2: Karena memang yang namanya pembangunan keluarga itu memang apa ya, semua itu mungkin harus kuat gitu ya, tidak hanya balitanya yang kuat, tapi remajanya juga harus kuat.
3: Betul.
2: Selain itu juga lansianya juga kita harus bina ya, jangan sampai lansia ini seperti apa ya namanya ya, kayak tergantung sekali hidupnya dengan anak-anaknya gitu. Jadi bagaimana membuat lansia ini tetap produktif, tetap bisa mandiri gitu ya. Jadi ini kita juga lakukan pembinaan gitu ya. Terus selain itu kita juga punya data terkait dengan LC-MIL, data LC-MIL. Jadi di LC-MIL ini yang melakukan penginputan data itu adalah kader gitu ya. Jadi kader ini LC-MIL ini dilakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang keluarga catin, terus keluarga yang mempunyai ibu hamil, keluarga yang mempunyai ibu pasca salin, dan juga keluarga yang mempunyai baduta ya. Jadi tujuan LC-MIL ini memang pendampingan LC-MIL ini adalah salah satu untuk pengurangan stunting, untuk pencegahan stunting gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang sasaran ini adalah sasaran selama 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Jadi kalau kita berbicara stunting memang pencegahan yang paling baik itu adalah di 1000 HPK gitu ya. Jadi di 1000 HPK itu tidak hanya pada saat anaknya lahir nih, tapi sebelum prakonsepsi gitu ya. Jadi dari catinnya ini harus disiapkan gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita mau bikin produk yang bagus
3: harus gitu ya, disiapkan dulu.
2: Iya, pabriknya ini harus bagus dulu. Betul. Bagaimana kalau kita mau bikin produk bagus tapi pabriknya ini mungkin rusak gitu ya, alat-alatnya sudah pada aus gitu kan, nggak bagus juga. Jadi bagaimana kita mempersiapkan supaya si catin ini juga bisa menghasilkan anak-anak yang memang bebas dari stunting.
3: Betul.
2: Terhindar dari resiko stunting. Jadi kalau kita lihat di LC Mill itu nanti dari catin didampingi gitu ya, apakah catin ini memiliki resiko untuk stunting enggak. Jadi kita harapkan si catin ini 3 bulan sebelum pernikahan itu harus memeriksakan kesehatannya, harus memeriksakan kesehatan. Jadi kita harus ngecek HB-nya berapa gitu ya, terus lingkar lengan atasnya berapa, berat badannya berapa, dan tinggi badannya berapa. Jadi kadang-kadang kita mikirnya simple, cuman berat badan, cuman tinggi badan, ternyata ini cukup berpengaruh terhadap risiko stunting bagi anak-anaknya nantinya yang mungkin akan dikandungnya gitu. Jadi ini cukup krusial juga gitu terkait dengan stunting. Jadi itu terkait dengan data-data. Jadi kita mendapatkan data itu memang lebih banyak pengumpulan ini dilakukan oleh kader-kader pendata yang ada di lapangan gitu ya. Jadi kalau kita lihat kader-kader kita ini adalah orang-orang setempat. Ya, jadi kita kerjasamanya ini adalah dengan orang-orang setempat. Kenapa? Jadi kenapa sih BKKBN ini kadernya itu orang setempat, tidak merekrut mahasiswa, tidak merekrut mungkin dari LSM gitu ya, orang baru? Karena tadi saya sampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada di formulir pendataan di Kemenduk Bangga itu lumayan agak apa ya, agak pribadi gitu ya. Jadi memang kenapa kita pilih kader, karena memang satu

0: lagi hamil, oh ini yang baru
1: sudah mengenal,
0: sudah mengenal gitu. Dan juga pada saat mungkin wawancara itu tidak malu-malu gitu ya, karena tadi apa? Tadi saya bilang pertanyaan tuh pakai alat kontrasepsi apa Bu? Gitu ya. Terus misalnya berapa anak yang sudah dilahirkan? Ibu ada pernah terjadi pertengkaran dalam keluarga enggak? Nah, model-model kayak gitu pertanyaannya. Jadi memang kita lebih memilih gitu ya, memilih untuk menggunakan kader-kader dari wilayah tempat yang mana respondennya mengenal. Jadi pada saat wawancara pun ya bisa menggunakan bahasa daerah karena kenal, kan jadinya kayak
1: lebih curhat
0: gitu ya, kayak curhat, "Eh, Bu, gimana kabarnya?" kan gitu ya. Jadi gaya-gaya seperti itu yang memang kita pakai gitu untuk pendekatan, sehingga kita bisa menghasilkan data yang memang sesuai dengan kenyataan.
1: Betul. Karena jadi, pertanyaannya tadi cukup sensitif
0: benar,
1: ya
0: sebenarnya. Benar, cukup sensitif banget. Jadi kalau mungkin kalau pakai mahasiswa gitu kita rekrut, mungkin dia akan textbooks banget. Ibu, benar. Ibu pernah terjadi KDRT enggak ya, Bu? Ya, mungkin ya, tapi kalau misalnya agak kaku kan ya, tapi kalau misalnya orang yang sudah kenal gitu, oh mungkin ini tetangganya gitu, mungkin bisa dengan bahasa sehari-hari mereka itu bisa didapatkan untuk mewawancara seperti itu.
1: Oke, Bu Eka, sebelum kita nanti melanjutkan nih perbincangan kita mengenai sebenarnya seberapa penting sih sebuah data, tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan

0: years later.
1: Oh, gimana nih? Ternyata Zom, itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ya, mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi di Indonesia Cerdas bersama BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda dan juga narasumber kita pada sore hari ini, Bu Eka. Nah, pendengar, sebelum nanti kita melanjutkan perbincangan, Linda ingin mengingatkan kembali bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi atau memiliki pertanyaan, tentu bisa langsung menghubungi kami melalui WhatsApp di 089-678-123830 atau melalui telepon di 0361-222-161 atau bisa juga melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami. Oke, sekarang kita akan melanjutkan perbincangan kita nih mengenai data bangga kencana dan pemanfaatannya. Bu Eka tadi sudah menjelaskan cukup banyak ya data-data yang sebenarnya dimiliki. Nah, mungkin masih banyak nih masyarakat yang merasa kayak, terus datanya buat apa sih, terus datanya ini apa sih, nggak penting gitu, atau merasa kayak ah cuma ngumpulin doang. Nah, sebenarnya data-data ini tuh seberapa penting sih untuk diketahui, Bu Eka? Mungkin bisa dijelaskan agar masyarakat lebih aware gitu.
6: Oke, benar Mbak ya. Jadi kalau kita memang kalau namanya pendataannya cukup ini ya, banyak tantangan gitu ya. Jadi pada saat kita pendataan mungkin banyak responden yang tidak peduli gitu ya, merasa terganggu atau malah ah ini di data aja toh juga tidak akan mendapatkan apa-apa kan. Betul, banyak seperti betul. Itu ya, jadi banyak yang antipati terhadap pendataan gitu ya. Sebelum saya lanjut mungkin ke seberapa penting sih pendataan dan digunakan untuk apa gitu ya Mbak ya. Jadi tadi saya lupa menginfokan juga Mbak, jadi di tadi saya sudah jelaskan terkait dengan Perpal KRS.
5: Betul,
6: gitu ya,
5: betul.
6: Perpal KRS. Nah, untuk info juga Mbak Linda dan pendengar Pro 1 bahwa di tahun ini kita di tanggal 1 Juli, jadi hari ini ya, di 1 Juli sampai 31 Agustus ini nanti BKKBN itu akan melaksanakan Perpal KRS. Jadi tadi pendataan, verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting gitu ya. Jadi nanti jangan kaget kalau ada kadernya juga yang seperti saya sampaikan, kadernya mungkin ya warganya Bapak Ibu di desa gitu ya. Jadi jangan kaget kalau mungkin ada yang datang menanyakan terkait dengan data gitu ya. Jadi untuk Perpal KRS ini memang sasarannya seperti tadi yang sampaikan adalah keluarga baru. Jadi kalau ada keluarga baru yang memang baru menikah atau baru pindah ke wilayah Bapak Ibu, nanti itu dilakukan pendataan. Terus keluarga dengan ibu hamil, keluarga dengan yang mempunyai anak balita gitu ya. Jadi memang tujuannya ini adalah untuk mendata apakah keluarga ini memiliki faktor resiko untuk melahirkan anak stunting atau tidak gitu ya. Jadi yang namanya faktor resiko untuk melahirkan anak stunting ini dilihat dari beberapa indikator. Di antaranya itu adalah yang pertama adalah kepemilikan jamban ya, menggunakan jamban yang layak atau tidak gitu ya. Habis itu akses air minumnya ini layak atau tidak gitu ya. Yang akses air minum mungkin yang tidak layak itu misalnya dia masih menggunakan air tadah hujan, menggunakan air sungai gitu ya. Itu termasuk tidak layak. Maka kalau misalnya dia tidak punya jamban atau sumber air minumnya tidak layak, ini menjadi berisiko stunting karena faktor sanitasi ini sangat berperan penting dalam untuk melihat apakah dia berisiko stunting atau tidak. Bagaimana mau sehat kalau misalnya sanitasinya ini tidak

0: sehat,
1: tidak
0: gitu
1: sehat
0: ya.
1: Betul
0: betul ya. Jadi jambannya, sumber air minumnya dekat dengan jamban gitu ya. Ternyata jambannya ini juga tidak ada septic tanknya, jadi jambannya itu mereka BAB sembarangan. Otomatis ya lingkungannya tidak higienis, makanannya pun mungkin terhinggapi lalat.
1: Betul.
0: Seperti itu. Jadi ini merupakan faktor-faktor yang menentukan apakah keluarga ini termasuk berisiko stunting atau tidak, gitu ya. Jadi ada jamban, ada sanitasi. Nah, ada yang tidak kalah pentingnya juga terkait dengan faktor risiko stunting ini adalah 4T dan kesertaan KB. Mungkin bertanya-tanya apa ini 4T ya, gitu ya. Jadi 4T itu kalau kita lihat itu kepanjangan dari, kependekan dari 4 terlalu, gitu. Terlalu apa ini, gitu ya. Jadi kalau kita lihat 4T itu adalah 4 terlalu, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Apanya yang terlalu muda, terlalu tua, gitu ya. Jadi terlalu muda, umur istrinya terlalu muda, gitu ya. Jadi kalau umur istri itu di bawah 20 tahun, itu resiko untuk melahirkan anak stunting itu lebih tinggi. Faktanya seperti itu. Karena apa? Karena jika wanita umurnya belum 20 tahun, itu secara medis ya, ini saya juga mendengarkan dari dokter gitu ya, karena saya bukan dari ahli medis gitu ya, dari bukan dari tenaga kesehatan. Jadi dari medis ini bahwa wanita yang umurnya di bawah 20 tahun itu organ-organ reproduksinya itu belum apa ya, belum tumbuh secara normal,
1: belum matang,
0: gitu ya. Belum matang. Jadi untuk melahirkan atau untuk mengandung itu mungkin dia akan belum sempurna sekali, gitu ya. Jadi yang harusnya masih masa pertumbuhan, ternyata sekarang dia sudah harus mengasih nutrisi untuk anaknya.
1: Betul,
0: ini
1: betul.
0: Juga apa namanya, berisiko stunting. Terus yang satu lagi adalah terlalu tua. Yang kedua adalah terlalu tua. Terlalu tua ini jika si istri itu umurnya lebih di atas 35 tahun. Ya, jadi untuk kalau ada wanita yang sudah yang hamil di atas 35 tahun, ini juga resiko stuntingnya lebih tinggi. Ya, ya ada kok tetangga saya 35 tahun hamil, anaknya sehat-sehat saja, gitu kan. Nah, inilah namanya adalah beresiko. Jadi bisa saja memang sehat, tapi kemungkinannya gitu ya, mungkin
1: juga ada.
0: Ya juga ada, lebih banyak kemungkinannya.
1: Betul.
0: Lebih tinggi kemungkinannya. Terus ada yang terlalu dekat, terlalu dekat jaraknya. Nah, jadi kalau terlalu dekat jarak kelahiran antara anak pertama, mungkin anak kedua dan berikutnya itu kurang dari 2 tahun, itu juga kemungkinan melahirkan anak stuntingnya cukup tinggi.
1: Okay.
0: Karena apa? Kalau kita lihat misalnya nih anak baru umur 1 tahun, terus setelah itu dia sudah hamil, berarti kan ini harus berbagi ya.
1: Betul.
0: Berbagi ASI dengan si kakak, berbagi nutrisi dengan anak dalam kandungannya. Jadi kemungkinan ya si anak dalam kandungan tidak mendapatkan nutrisi yang optimal, gitu ya. Dan juga mungkin organ-organ reproduksinya juga belum kembali normal nih. Si ibu juga mungkin masih trauma, masih baby blues, misalnya kayak gitu ya. Jadi ini juga cukup tinggi untuk beresiko tinggi untuk melahirkan anak stunting. Terus yang ketiga, yang keempat itulah terlalu banyak, gitu ya. Jadi terlalu banyak itu adalah kalau kita berbicara banyak, secara ideal mungkin memang dua ya.
1: Dua.
0: Jadi di atas dua itu sudah dikategorikan terlalu banyak. Gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat kebijakan di Provinsi Bali, 4 gitu ya.
1: Okay.
0: Nah, tetapi tidak apa-apa 4 gitu ya. Tidak apa-apa 4, tapi ingat mungkin 3T yang lain, jangan terlalu muda, gitu ya. Jangan juga terlalu tua, dan juga perhatikan jaraknya gitu ya.
1: Okay.
0: Enggak apa-apa apa namanya itu, punya anak 3, punya anak 4, tapi jangan setiap tahun melahirkan, setiap tahun melahirkan juga kasihan ya. Ibunya enggak bisa. Iya, ibunya enggak bisa me time, terus anaknya juga kasihan, tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya gitu.
1: Betul.
0: Nah, jadi nanti jika ada kader kami yang datang memang di tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus, mohon berikan data yang benar sesuai dengan keadaan di lapangan. Karena apa? Karena ini terkait dengan pemanfaatan data tadi, gitu ya. Jadi pertanyaan tadi, dimanfaatkan data untuk apa sih, gitu? Seberapa penting sih, gitu ya? Jadi terkait dengan data-data yang kita kumpulkan ini, memang kalau kita lihat di Bali itu sudah banyak dimanfaatkan, gitu ya. Jadi mungkin tidak mungkin sebagian dari kita merasa itu tidak bermanfaat, ya. Sebagian saya didata mah saya gini-gini aja tidak pernah dapat bantuan gitu ya. Misalkan seperti itu. Tetapi bagi yang lain, bagi pemerintah itu menjadi sangat bermanfaat gitu ya. Mm-hmm. Contohnya gini. Dalam penyusunan kebijakan misalnya, dalam penyusunan kebijakan sudah pasti itu adalah berdasarkan data. Betul. Gitu ya. Data, oh di sini ternyata jumlah penduduk yang, jumlah individu yang remajanya banyak. Oh di wilayah ini ternyata balitanya yang banyak. Oh ternyata di wilayah C ternyata lansianya yang banyak. Nah otomatis pada saat kita melihat data dengan komposisi jumlah penduduk yang berbeda-beda di setiap wilayah, pasti kebijakan pemerintah menjadi berbeda gitu ya. Bagaimana kalau misalnya di wilayah C yang lansianya banyak, mungkin pemberdayaan lansianya gitu, ditingkatkan. Kan itu ya pemanfaatannya. Nah, mungkin kalau di balitanya yang banyak, bagaimana cara menumbuh kembangkan si anak balita, dibuat kegiatan-kegiatan yang mampu untuk merangsang pertumbuhan balita. Kalau remajanya mungkin dibuat kegiatan-kegiatan yang pro remaja, bagaimana supaya mereka punya keterampilan life skill. Nah, itu terkait dari kebijakan pemerintah di daerah setempat gitu ya. Nah, selain itu juga mungkin terkait dengan di provinsi mungkin kita terkait dengan bantuan gitu ya, bantuan-bantuan sosial. Nah, ini juga salah satu manfaatnya gitu ya. Jadi bagaimana dengan data yang kita kumpulkan ini, penyaluran bantuan juga bisa tepat sasaran.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi contohnya kita saat ini data kita itu, data KRS kita itu dimanfaatkan di Kabupaten Badung untuk pemberian bibit pertanian. Gitu ya. Jadi memang di berdasarkan data itu dilihat siapa sih memang keluarga-keluarga yang memang ekonomi bawah gitu ya, ekonomi bawah, dan ternyata dari keluarga berisiko stunting, inilah yang menjadi prioritas untuk diberikan bantuan. Untuk peningkatan ekonomi keluarga gitu ya. Terus juga di Provinsi Bali juga data kita itu sudah dimanfaatkan untuk percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim. Jadi Provinsi Bali mengembangkan sistem monitoring gitu ya, sistem monitoring dashboard untuk memantau siapa yang berisiko stunting, siapa yang memang ada di kategori miskin gitu. Jadi Provinsi Bali sudah memiliki dashboard itu. Nah, dari situ pimpinan bisa melihat di mana sih wilayah yang keluarga berisiko stunting ini cukup tinggi. Okay. Gitu ya. Terus yang berisiko stunting ini karena apa? Apakah karena memang jatuhnya karena tidak memiliki jamban? Ya, apakah karena jatuhnya memang tidak memiliki air bersih gitu ya. Jadi dengan kita mengetahui data yang valid, ada by name by address, kita akan bisa memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka.
1: Betul
0: ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita turun ke lapangan Mbak Linda, di Karangasem, di Kubu itu banyak yang memang tidak mempunyai jamban gitu ya. Tidak mempunyai jamban. Nah, masalah utamanya bukan karena mereka tidak mampu membuat jamban, tetapi ternyata karena akses airnya nggak ada.
1: Okay.
0: Ya, jadi kan kita harus, oh ternyata ini di Kubu ini ternyata memang akses airnya yang susah. Gitu ya. Jadi mereka banyak tergantung dengan air tanda hujan gitu ya. Jadi ini yang mungkin harus dipikirkan oleh pemerintah, berarti kita harus siapkan dulu nih untuk penyediaan air bersihnya. Ya, apakah melalui sumur borkah atau bagaimanalah,
1: betul,
0: seperti itu.
1: Betul.
0: Jadi memang pendataan ini mungkin bagi sebagian orang tidak terasa gitu ya, tidak terasa secara langsung gitu ya. Tetapi bagi sebagian orang yang memang benar-benar membutuhkan gitu ya, saya rasa ini memang cukup bermanfaat,
1: cukup
0: gitu ya.
1: Bermanfaat.
0: Selain itu memang walaupun secara langsung sebagian orang tidak menerima manfaatnya, tapi saya yakin kebijakan pemerintah yang dibuat berdasarkan data itu akan berpengaruh kepada masyarakat walaupun secara tidak langsung gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi efek kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan data yang valid, sudah pasti itu harapannya adalah bisa berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat.
1: Betul, betul. Dan
0: itu
1: tepat sasaran jadinya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul ya. Selain itu juga Mbak, akademisi gitu ya. Okay. Kampus-kampus UNUD kemarin banyak juga yang memang melakukan penelitian terhadap data kita. Jadi dari penelitian-penelitian ini kan kita harapannya juga akan muncul semacam usulan-usulan kebijakan bagi pemerintah gitu ya. Jadi seperti kemarin ada berapa sih kira-kira ideal anak yang diinginkan oleh pasangan gitu kan. Oh ternyata di Provinsi Bali ini dari hasil penelitian berdasarkan data kita, oh ternyata rata-rata pengennya 3 misalnya kayak gitu. Jadi penelitian-penelitian ini juga bisa memberikan apa ya, masukan-masukan kepada pemerintah gitu ya, terkait dengan hal-hal apa yang perlu dilakukan di masa depan atau di tahun berikutnya seperti itu. Jadi manfaatnya bisa dirasakan secara langsung dan mungkin juga tidak langsung gitu ya. Oleh masyarakat. Jadi sangat penting sekali gitu.
1: Tadi kan diinfokan bisa, artinya bisa digunakan oleh akademisi, bisa digunakan oleh pemerintah. Nah kalau sekarang pertanyaannya, kalau masyarakat membutuhkan data, apakah bisa, dan kalau bisa bagaimana Ibu caranya?
0: Sangat bisa gitu ya. Jadi kita sangat welcome dengan pemanfaatan data, karena apa, kita harapannya memang data yang kita miliki tidak hanya berguna bagi kita gitu, tidak hanya berguna untuk programnya BKKBN, tetapi bisa berguna untuk masyarakat, bisa berguna untuk pemerintah daerah, ataupun bisa berguna untuk instansi lainnya gitu ya. Jadi kalau masyarakat nih mau memerlukan data terkait dengan data-data yang tadi, data kependudukan, data pembangunan keluarga, data KB itu, itu bisa mengakses secara gratis melalui website siga.bkkbn.go.id. Gitu ya. Website siga.bkkbn.go.id gitu. Nah, itu kita bisa akses kalau hanya kita menginginkan data agregat atau data rekap per kecamatan, itu kita bisa langsung akses ya. Tetapi kalau untuk data yang lebih detail lagi itu memang ada prosedurnya gitu ya. Jadi kalau misalnya data yang tidak bisa diakses secara publik, itu silakan melayangkan surat. Itu juga kita bisa layani secara online gitu ya. Ada layanan publik juga terkait dengan permohonan data di Satya Gatra, itu bisa diakses di websitenya BKKBN. Nanti silakan mengajukan surat permohonan gitu ya. Kalau memang datanya itu adalah agregat, kita bisa langsung berikan gitu ya. Tetapi ada beberapa juga instansi pemerintah ataupun pemerintah daerah ataupun akademis yang menginginkan untuk data by name by address gitu ya. Jadi kita bisa memberikan, tetapi kita tetap menjaga kerahasiaan data tersebut gitu ya. Karena data by name by address, data individu itu kan sangat ini ya, sangat rahasia, sangat ya, kita rahasia, tidak bisa sembarangan memberikan kepada orang lain. Jadi kalau memang memerlukan data BNBA, itu memang harus ada prosedurnya sendiri gitu ya. Harus ada surat permohonannya, terus juga nanti ada PKS, perjanjian kerjasamanya dengan BKKBN, terus juga ada pada saat sudah kerjasama kita berikan datanya, ada berita acara serah terima data, dan juga nanti ada surat perjanjian penggunaan data. Jadi data ini memang digunakan untuk untuk keperluan yang jelas sesuai untuk intervensi program, tidak disalahgunakan. Dan setelah pemanfaatan data itu, nanti bisa melaporkan ke kita hasil pemanfaatan datanya gitu. Jadi kita sangat welcome dengan pemanfaatan data, tetapi tetap harus sesuai dengan prosedur yang memang sudah ditetapkan oleh Kemendikbangga seperti itu, terkait dengan satu data keluarga seperti itu.
1: Ibu, nah tidak terasa nih kita sudah memasuki pukul
0: cepat ya ternyata ya.
1: Kalau pembahasan-pembahasan kayak gini memang sangat apa ya, sangat terasa cepat gitu waktunya, karena banyak yang harus dibahas nih. Sebelum kita mengakhiri nih perbincangan kita pada sore hari ini, mungkin ada pesan yang ingin Ibu Eka sampaikan nih kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bali, terkait dengan data ataupun terkait dengan nanti nih yang mau dilakukan yang di tanggal hari ini ya, di hari ini sampai dengan 31 Agustus. Silakan Ibu.
0: Terima kasih. Jadi sudah di penghujung acara, tidak terasa ya. Gitu ya. Jadi pesan-pesannya mungkin satu terkait pendataan keluarga,

0: senang hati gitu ya, dan berikan data dan informasi yang memang valid gitu ya, sesuai dengan kondisi real di lapangan. Kalau memang punya jamban ya sampaikan punya jamban gitu ya. Jadi memang berikan data-data yang memang sesuai dengan real di lapangan. Jadi untuk itu kami mengajak untuk mendukung gitu ya penyediaan data, karena memang data ini tidak hanya bermanfaat untuk kami, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan Indonesia yang lebih maju ke depannya ya, dengan data yang akurat, data yang benar, sudah pasti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga akan menjadi tepat sasaran. Betul. Gitu ya. Jadi mohon dukung kami untuk menyelenggarakan satu data keluarga Indonesia ini yang valid, akurat, dan terpercaya sehingga bisa bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Eka untuk informasi dan insight-nya pada sore hari ini. Terima kasih juga sudah bersedia hadir di Studio Pro 1 pada sore hari ini. Dan pendengar, demikianlah program Indonesia Cerdas bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Bali, edisi Rabu 1 Juli 2026. Tentunya bagi pendengar yang mungkin tadi terlewat atau ingin mendengarkan kembali dialog sore hari ini, masih bisa menyaksikan siaran ulang melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar ya pendengar. Dan dari perbincangan sore ini nih, kita banyak belajar ya, bahwa data bukan sekedar angka yang tersimpan, tapi di balik data yang akurat tentunya terdapat dasar bagi lahir berbagai kebijakan yang lebih tepat sasaran. Mulai dari pembangunan keluarga, pelayanan keluarga berencana, hingga percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu pendengar, mari kita bersama-sama mendukung pendataan dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap, sebab data yang berkualitas akan melahirkan kebijakan yang berkualitas pula. Dengan demikian, saya Fitri Malinda pamit undur diri. Sampai jumpa di Indonesia Cerdas berikutnya. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Indonesia Cerdas. Lalu kemudian tadi barusan saja kita juga mendengarkan sebuah lagu dari Firza dengan judulnya Manusia Hebat. Nah pendengar, jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah kita akan bersama-sama bergabung dengan RRI Singaraja untuk mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Saya berani mengutarakan zona merah, pemakai loh, bukan bandar. Jadi lebih banyak di Singaraja Buleleng itu pengguna.
2: Abrasi di pengambengan khususnya Ketapang Lampu itu sudah sangat mengkhawatirkan. Banyak rumah-rumah warga yang hilang, yang hancur.

Selamat sore pendengar. BNNK mengakui Buleleng masih menjadi zona merah penyalahgunaan narkotika dari sisi pemakai meski peredaran bandar besar mulai menurun. Sementara itu, abrasi di kawasan pantai Ketapang Lampu, Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrane semakin mengkhawatirkan. Dalam sekitar 10 tahun terakhir, hampir 1 km daratan pantai dilaporkan hilang. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Irna Watikiri.

0: Pendengar, BNNK mengakui Kabupaten Buleleng masih berada pada zona merah penyalahgunaan narkotika dari sisi pemakai. Meski demikian, peredaran bandar besar dinilai mulai menurun berkat penindakan dan sinergi lintas instansi.
1: Dari segi pemakai, saya berani mengutarakan zona merah. Pemakai loh, bukan bandar.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng mengakui bahwa wilayah Kabupaten Buleleng masih berada pada kategori zona merah dari sisi pengguna narkotika, meskipun peredaran dan aktivitas bandar besar menunjukkan tren penurunan. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menyampaikan bahwa secara umum sindikat besar dan bandar narkotika yang beroperasi di Kabupaten Buleleng mulai berkurang berkat sinergi penindakan antara BNNK dengan Polres Buleleng. Namun jumlah pengguna atau pemakai justru masih tergolong tinggi. Komang Yuda menjelaskan sebagian besar kasus yang terungkap di wilayah Buleleng saat ini didominasi oleh pengguna atau konsumen narkotika, sementara jaringan atau bandar utama berasal dari luar daerah. Ia menegaskan bahwa Buleleng tidak lagi menjadi basis utama bandar besar, melainkan lebih banyak menjadi wilayah peredaran dengan sasaran pengguna.
1: Di sini kalau dibilang zona merah, menurun menjadi zona kuning. Dari segi bandar, dari segi pemakai, saya berani mengutarakan zona merah. Pemakai loh, bukan bandar. Jadi lebih banyak di singa aja Buleleng itu pengguna atas narkotika, penikmat, konsumen. Kalau dibilang cerdas, cerdas gak orang singa aja Buleleng? Kami kemarin ungkap koordinasi yang kita dapati adalah kurir bandarnya itu dari luar Buleleng. Korban pengguna narkotika itu sendiri warga masyarakat Buleleng.
2: Ia menambahkan narkotika yang masuk ke Buleleng umumnya dalam jumlah relatif kecil, namun dilakukan secara terus-menerus. Modus tersebut membuat peredaran tetap berlangsung dan menyasar warga lokal sebagai pengguna terakhir. Menurut Komang Yuda, upaya pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga diperkuat dengan langkah pencegahan dan sosialisasi secara masif. BNNK Buleleng bersama Polres Buleleng dan Kesbangpol terus melakukan edukasi, penyuluhan, serta pengawasan di berbagai lini untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika.
1: Sebenarnya sudah mulai berkurang karena kinerjanya kami, Polres Buleleng kami dan Kesbangpol, sosialisasi kencang, bandar udah sedikit, tapi justru malah kayak kecil-kecil itu masuk, continue. Ini yang perlu diwaspadai. Peningkatan pengawasan, apa yang kita lakukan? Pengawasan kami itu udah di segala lini. Sosialisasi selalu sudah kita laksanakan. Baik dari Polres, kita sering jadi pembicara, kami internal punya acara, Kesbangpol jadi pembicara, dari Polres juga ada pembicara, selalu kita laksanakan.
2: Pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta berperan aktif dalam upaya pencegahan, termasuk melaporkan indikasi penyalahgunaan narkotika demi mewujudkan Buleleng yang bersih dan aman dari ancaman narkotika. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Kejari Jembrane mengambil langkah tegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Ratusan gram barang bukti atau BB narkotika jenis sabu resmi dimusnahkan dalam kegiatan seremonial penegakan hukum yang berlangsung di halaman kantor Kejari Jembrane.
3: Ya, masih narkoba. Yang paling banyak kan sebenarnya pil koplo itu.
4: Kejaksaan Negeri Kejari Jembrana mengambil langkah tegas dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Ratusan gram barang bukti atau BB narkotika jenis sabu resmi dimusnahkan dalam kegiatan seremonial penegakan hukum yang berlangsung di halaman kantor Kejari Jembrana Selasa kemarin. Pemusnahan ini dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Jembrana, Dr. Salomina Mika Saliyama. Tindakan tegas tersebut menyasar barang bukti dari puluhan perkara tindak pidana umum yang kini telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah terhitung sejak periode Desember 2025 hingga Mei 2026.
3: Semua hal-hal yang kami musnahkan, barang-barang bukti ini merupakan barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah inkrah. Berasal dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi Denpasar, dan dari mahkamah.
4: Dari total 36 perkara yang diselesaikan, komoditas narkotika jenis sabu menjadi sorotan utama karena jumlahnya yang masif dan mengancam masyarakat. Sebanyak 180,54 gram bruto atau setara dengan 164,8 gram neto, sabu dihancurkan bersama barang bukti pendukung lainnya agar tidak dapat disalahgunakan kembali. Kajari Salomina juga menambahkan bahwa langkah ini menjadi bukti komitmen Korp Adiaksa dalam menegakkan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan publik. Selain ratusan gram sabu, pihak Kejari Jembrana melalui bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti juga memusnahkan narkotika jenis ganja seberat 0,83 gram neto. Turut dihancurkan pula 13 unit telepon genggam dan 6 unit timbangan digital yang kerap digunakan para pelaku untuk melancarkan aksi transaksi barang haram tersebut.
3: Ya, masih narkoba. Yang paling banyak kan sebenarnya pil koplo itu. 10.000, tinggal 5.000, dan tadi yang kita blended itu merupakan sampel, termasuk yang 100 gram itu ya. Biasanya itu sampel saja yang dikirim, karena kan sudah disisihkan juga, dimusnahkan. Masih, kalau dalam periode eksekusi, periode yang kita lakukan hari ini, Desember 2025 sampai Juni 2025, ternyata setelah dihitung-hitung, ada peningkatan satu perkara dari tahun-tahun berikutnya, sebelumnya.
4: Secara keseluruhan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 36 perkara, didominasi oleh kasus narkotika sebanyak 15 perkara, disusul pencurian 9 perkara, karantina 4 perkara, perkara lainnya 3 perkara, serta kesehatan dan perlindungan anak masing-masing 2 perkara, dan kekerasan seksual 1 perkara. Sebanyak 186 buah barang rampasan lainnya juga turut dihancurkan demi memastikan pemulihan keamanan di wilayah Jembrana. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Abrasi di kawasan Pantai Ketapang Lampung, Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana semakin mengkhawatirkan. Dalam sekitar 10 tahun terakhir, hampir 1 km daratan pantai dilaporkan hilang akibat tergerus ombak sehingga mengancam permukiman warga dan infrastruktur di kawasan pesisir.
5: Memang abrasi di Pengambengan khususnya Ketapang Lampu itu sudah sangat mengkhawatirkan.
6: Abrasi di kawasan Pantai Ketapang Lampu, Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana semakin mengkhawatirkan. Gelombang laut yang terus mengikis garis pantai menyebabkan sejumlah rumah warga rusak berat hingga ditinggalkan penghuninya. Kini bangunan yang masih bertahan di bibir pantai dekat Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pengambengan hanya kantor pos Angkatan Laut atau pos AL Pengambengan yang telah dipasang beton pemecah ombak. Pembina Indonesia Local Resource Initiative atau ILRI, M. Sauki, mengatakan abrasi terus mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan. Dalam satu dekade terakhir, hampir 1 km daratan pantai hilang, sehingga jarak pemukiman warga dengan laut semakin dekat dan mengancam jalan rabat beton yang baru dibangun.
5: Jadi beberapa tahun belakangan ini, memang abrasi di Pengambengan khususnya Ketapang Lampu itu sudah sangat mengkhawatirkan. Mana akibat abrasi itu, banyak rumah-rumah warga yang hilang, yang hancur, dan saat ini juga abrasi itu juga mengancam aset pemerintah. Ada jalan yang sudah hampir terkena abrasi, kemudian juga pos Angkatan Laut itu juga posisinya sudah berada di tengah itu, yang mungkin tidak lama lagi itu juga akan hancur kena abrasi.
6: Sauki menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, 10 tahun lalu pos AL maupun pemukiman warga masih berada jauh dari bibir pantai. Sedangkan kini posisinya semakin dekat akibat abrasi yang terus berlangsung. Di sekitar lokasi abrasi juga terdapat mercusuar sebagai penanda navigasi nelayan menuju PPN Pengambengan yang akan dikembangkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN, termasuk melalui perluasan kawasan pelabuhan.
5: Kemudian juga ada mercusuar itu juga air sudah masuk ke dalam, jadi panggul yang dibangun oleh mercusuar itu juga ternyata tidak efektif untuk menghalangi gelombang besar itu. Nah, ini sebenarnya pemerintah harus mengambil langkah yang tepat ya, bagaimana kemudian bisa mencegah abrasi tersebut gitu, sehingga tidak lagi mengancam aset-aset pemerintah maupun rumah-rumah masyarakat. Nah, abrasi ini kan sebenarnya kalau saya lihat kan ini dampak dari pelabuhan Pengambengan itu kan.
6: Sauki berharap Pengambengan pelabuhan turut diikuti upaya perlindungan kawasan pesisir agar tidak hanya berfokus pada reklamasi. Langkah tersebut dinilai penting mengingat sebagian besar warga Desa Pengambengan menggantungkan hidup sebagai nelayan tradisional. Tika Utami melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya, industri kecil dan menengah IKM binaan pemerintah Provinsi Bali membukukan omset sebesar 5,95 miliar rupiah hanya dalam 17 hari pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat tingginya minat masyarakat terhadap produk kerajinan lokal Bali.
8: Jadi mudah-mudahan ini bisa kita terus meningkat. Karena kan Kuningan sampun.
9: Pesta Kesenian Bali tidak hanya menyajikan pegelaran seni namun juga berbagai produk kerajinan lokal Bali. Melalui industri kecil dan menengah IKM binaan pemerintah Provinsi Bali, selama pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 mampu membukukan omset sebesar 5,95 miliar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Iwayan Wiryanata dikonfirmasi RRI mengatakan, nilai transaksi yang tercatat selama periode 13 hingga 29 Juni 2026 mencapai 5.950.675.436 rupiah. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat tingginya minat masyarakat terhadap produk kerajinan lokal Bali.
8: Omset kita sudah mencapai 5.950.000.000. Nah, jadi setiap transaksi apapun itu melalui QRIS ataupun tunai, dia masuknya langsung ke aplikasi.
9: Ia mengatakan transaksi tersebut berasal dari 124 pelaku IKM yang mengikuti pameran dalam rangka PKB ke-48. Mereka memasarkan beragam produk unggulan Bali di area pameran Kesirarnama dan kawasan Arjuna Chandra Taman Budaya Art Center Denpasar, di mana PKB tahun ini berlangsung sejak 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Seluruh peserta merupakan IKM binaan Disperindag Provinsi Bali yang telah memenuhi proses kurasi sebelum memperoleh kesempatan memamerkan dan menjual produknya secara gratis selama pelaksanaan pameran. Dari total peserta sebanyak 29 IKM yang bergerak di bidang tenun, 19 pelaku usaha perhiasan emas dan perak, 43 peserta kategori kerajinan dan produk lainnya, 27 pelaku usaha busana, serta 6 peserta yang memproduksi tas dan aneka produk berbahan kulit. Menurut Wiryanata, tingginya nilai transaksi selama penyelenggaraan PKB menunjukkan produk kerajinan lokal Bali masih memiliki daya tarik yang kuat di pasar. Selain menjadi ajang promosi, festival seni tahunan ini dinilai efektif memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
8: Kurang lebih harapan kita, karena mengingat PKB tahun ini kan berbarengan dengan hari raya, area besar kita Galungan dan Kuningan ya. Harapan kita minimal sama dengan tahun lalu yang mencapai sekitar 12 miliaran itu. Syukur-syukur ini harapan kita sebenarnya syukur-syukur bisa melampauinya targetnya seperti itu.
9: Meski demikian, Wiryanata menilai keberhasilan PKB tidak hanya diukur dari besarnya omset. Menurutnya fasilitas stand tanpa biaya sewa serta tingginya jumlah pengunjung memberikan keuntungan sendiri bagi pelaku IKM karena mampu memperluas promosi dan meningkatkan pengenalan produk kepada masyarakat maupun wisatawan. Reporter RRI Denpasar, Dave Friska melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bali menutup rangkaian Bulan Bung Karno tahun 2026 yang dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba.
10: Bulan Bung Karno ke-8 yang mengambil tema Kawye Atmekerti. Pada hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi.
11: Pemerintah Provinsi Bali secara resmi menutup rangkaian Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 di Gedung Kesirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali Selasa 30 Juni 2026. Sebelum penutupan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyerahkan hadiah kepada para pemenang berbagai lomba yang digelar selama Bulan Bung Karno, mulai dari lomba cipta baca puisi, pidato, hingga tari Taruna Jaya tingkat SMP dan SMA. Dalam sambutannya, Dewa Made Indra yang mewakili Gubernur Bali menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno ke-8 telah terlaksana dengan baik sesuai agenda. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan penyelenggaraan kegiatan tersebut.
10: Pelaksanaan Bulan Bung Karno yang ke-8 tahun 2026 ini sudah dilaksanakan dengan baik. Seluruh agenda kegiatan yang dijadwalkan sudah terlaksana dengan baik. Karena itu izinkan saya mewakili pemerintah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkolaborasi, memberikan kontribusi sehingga pelaksanaan bulan Bung Karno yang ke-8 ini dapat terlaksana dengan baik.
11: Sekda Bali juga mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil meraih prestasi dalam berbagai perlombaan. Sementara bagi peserta yang belum berhasil, ia mengajak untuk terus berlatih karena kesempatan akan kembali hadir pada penyelenggaraan bulan Bung Karno tahun berikutnya.
10: Pada adik-adik semua yang tadi menerima penghargaan, saya ucapkan selamat atas prestasinya. Bagi yang belum menerima penghargaan, tinggal berlatih lagi. Karena kita masih akan ketemu di bulan Bung Karno yang ke-9 dan seterusnya.
11: Penutupan bulan Bung Karno ke-8 kemudian ditandai dengan pemukulan perkusi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai simbol berakhirnya rangkaian kegiatan tahun 2026. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pendengar, Undiksa memperluas akses percepatan studi bagi mahasiswa berprestasi dengan membuka program Fast Track yang memungkinkan mahasiswa menyelesaikan S1 dan S2 hanya dalam 5 tahun.
12: Untuk percepatan pembelajaran dari S1 ke S2.
2: Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menghadirkan program Fast Track yang memungkinkan mahasiswa berprestasi menyelesaikan jenjang sarjana S1 dan magister S2 hanya dalam waktu 5 tahun. Langkah ini menjadi upaya percepatan kompetensi akademik sekaligus mendorong mahasiswa terus menempuh pendidikan lebih tinggi. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa, Profesor Gede Rasbendantes, menjelaskan program Fast Track memungkinkan mahasiswa menyelesaikan S1 dan S2 dalam waktu singkat sesuai dengan regulasi Permen 53 tahun 2023 dan Permen 39 tahun 2025 yang memberi ruang percepatan pembelajaran di perguruan tinggi.
12: Di Permen itu mengizinkan kami untuk melakukan namanya percepatan pembelajaran. Di Undiksa membuka kalau tidak salah 9 track untuk percepatan pembelajaran dari S1 ke S2.
2: Program ini telah berjalan sejak tahun 2021 melalui kerjasama dengan 3 mitra internasional, yakni MCUT Taiwan, La Rochelle University, dan Onje University. Khusus Onje University, program dijalankan melalui skema double degree sehingga mahasiswa bisa memperoleh gelar bersama dari kedua perguruan tinggi. Pihaknya menambahkan percepatan studi ditunjukkan bagi siswa dengan kemampuan di atas rata-rata agar lebih cepat menyandang gelar sarjana dan magister. Ia menekankan pentingnya menjaga mahasiswa tetap terikat hingga menyelesaikan studi S2 sebelum mereka memasuki dunia kerja. Mahasiswa yang ingin mengikuti jalur fast track harus memenuhi sejumlah ketentuan seperti IPK minimal 2,5, tidak ada nilai C ke bawah, dan tidak pernah mengambil cuti. Selama mengikuti jalur percepatan dan masih berstatus mahasiswa sarjana, mereka hanya membayar UKT S1.
12: Pada saat dia mengambil fast track, itu mereka cuma bayar UKT-nya satu, yaitu UKT pada saat dia sarjana, karena mereka belum lulus. Nah, jadi itu kemudahan-kemudahan yang kami berikan pada mereka. Nah, mudah-mudahan dengan percepatan pembelajaran ini, yang pertama, kami berkeinginan semakin banyak anak-anak yang terus meningkatkan kualifikasi akademiknya. Namanya long life education. Saya berharap mereka bisa sampai ke S3 lah.
2: Pihaknya berharap program percepatan ini mendorong mahasiswa terus meningkatkan kualifikasi akademik dan memperkuat budaya long life education di Undiksa sehingga semakin banyak lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dan memperkuat kompetensi akademik secara berkesinambungan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Piala Dunia 2026 menghadirkan berbagai inovasi teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan selama pertandingan, mulai dari VAR berbasis kecerdasan buatan hingga teknologi offside semi otomatis. Meski demikian, penerapan teknologi dinilai tetap harus diimbangi dengan integritas wasit agar prinsip fair play dapat terjaga.
13: Berita olahraga. Berita olahraga.
14: Oknum wasit yang kurang jeli atau mungkin dengan tanda kutip sengaja, akhirnya memang kebutuhan VAR ini sangat diperlukan.
15: Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang sepak bola terbesar dengan jumlah peserta terbanyak, tetapi juga menandai penerapan teknologi yang semakin canggih. FIFA menghadirkan pengembangan Video Assistant Referee atau VAR berbasis kecerdasan buatan, teknologi offset semi-otomatis, bola bersensor, hingga visualisasi pemain dalam bentuk avatar 3D untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan selama pertandingan. Pengamat sepak bola asal Jimbaran, Mario Kudus Bano, menilai pemanfaatan teknologi memang menjadi kebutuhan untuk meminimalkan kesalahan wasit. Namun menurutnya, teknologi tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diimbangi integritas dan keberanian pengadil lapangan dalam mengambil keputusan.
16: Ya, kalau berbicara masalah teknologi ini, jujur sebenarnya itu agak mengurangi psikologi sebuah pertandingan. Karena kita ibaratkan kalau zaman dulu, ketegangan itu terasa sampai peluit panjang dihidupkan, dimatikan oleh wasit. Tetapi mungkin banyak oknum wasit yang kurang jeli atau mungkin dengan tanda kutip sengaja, akhirnya memang kebutuhan VAR ini sangat diperlukan.
15: Ia mengakui penggunaan teknologi membuat euforia gol harus tertunda karena menunggu hasil pemeriksaan VAR. Meski demikian, hal tersebut dinilai sebagai konsekuensi untuk memperoleh keputusan yang lebih akurat.
16: Jadi kembali lagi, kita berharap akan di Piala Dunia ini muncul wasit kolina-kolina barulah. Kan begitu kan? Dulu wasit kolina itu yang dari Italia itu kan sangat tegas, tanpa VAR pun tetap bagus gitu loh. Kenapa sekarang hilang gitu loh? Nah ini kembali lagi ke oknum wasit.
15: Menurut Mario, perkembangan teknologi di Piala Dunia juga menjadi pembelajaran penting bagi sepak bola Indonesia agar tidak tertinggal dalam pemanfaatan teknologi pertandingan. Namun ia menegaskan, secanggih apapun teknologi yang digunakan, nilai utama dalam sepak bola tetap terletak pada profesionalisme dan integritas wasit dalam menegakkan aturan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.
0: Dua binaragawan andalan dari Persatuan Binaraga Fitness Indonesia PBFI Kabupaten Buleleng resmi terpilih mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi kejuaraan Asia 2026 di Bangkok, Thailand. Kompetisi internasional ini akan berlangsung pada 22 hingga 28 September 2026 setelah sebelumnya sempat dijadwalkan di Malaysia pada bulan Agustus.
17: Dua binaragawan andalan dari Persatuan Binaraga Fitness Indonesia PBFI Kabupaten Buleleng resmi terpilih mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi kejuaraan Asia tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Kompetisi internasional ini akan berlangsung pada tanggal 22 hingga 28 September 2026 setelah sebelumnya sempat dijadwalkan di Malaysia pada bulan Agustus. Persiapan intensif untuk mengharumkan nama bangsa ini telah dimatangkan selama hampir 1 tahun sejak berakhirnya Porprov 2025. Menjelang 3 bulan sisa waktu pertandingan, fokus utama kini berpusat pada fase dieting ketat, pengawasan nutrisi super disiplin, serta penguatan mental untuk mengelola stres para atlet. Ketua Umum PBFI Buleleng, Imade Widise Pasputre, mengatakan dua atlet yang diutus adalah Komang Gading Darmawan yang bertanding di kelas binaraga 72 kg dan Dewa Putu Ayu dalam kategori Men's Athletic Physique up to 172 cm. Pihaknya menegaskan target dipasang secara bertahap demi meraih hasil yang maksimal.
18: Ada target, dalam artian kita inginnya step by step dulu, karena dalam binaraga ini kan istilahnya semua dalam kondisi yang terbaik, karena dalam artian dia nanti akan menunjukkan ototnya semuanya ya Bu ya, jadi mungkin semuanya akan kondisi terbaik, tapi kami target itu yang pertama mungkin nanti ada di bawah penyisian dengan sekian negara, dengan sekian peserta mungkin, dengan puluhan peserta, nanti saya targetkan dulu masuk di mungkin ada, kalau memang ada prejajingnya 10 besar atau 15 besar, saya target masuk di sana dulu atlet saya. Nanti kalau memang dia bisa tampilkan yang terbaik di sana, mudah-mudahan bisa tampil di final.
17: Menurut Ketua PBFI Buleleng, Imade Widise Pasputre, strategi sengaja ditetapkan secara bertahap demi memastikan kondisi fisik dan mental atlet tetap maksimal hingga mencapai babak final. Selain memburu prestasi di Bangkok, ajang Asia ini juga menjadi pemanasan strategis bagi PBFI Buleleng dalam mewujudkan target besar menjadi juara umum pada Porprov 2027 mendatang. Sementara itu, terkait dengan kesiapan teknis dan fisik atlet di lapangan, head coach atau pelatih kepala PBFI Buleleng, Putu Wardike, menjelaskan pengawasan ketat terus dilakukan agar performa otot mencapai kondisi puncak saat per hari pertandingan.
19: progress improve dari otot mereka dari persiapan kemarin itu saya yakin sudah 99%. 1%-nya mental dia.
20: Mental. Kan mental ini memang mental. Sama yang mengelola stres. Mengelola stres enggak cuma stres ini memang harus.
19: Karena kami dari PBBI Buleleng akan memberikan yang terbaik buat khususnya Buleleng, Bali dan Indonesia.
17: Penjelasan teknis tersebut disampaikan oleh pelatih kepala PBFI Buleleng, Putu Wardike, terkait krusial menjaga asupan makanan pada fase akhir menjelang pertandingan. Pihaknya menambahkan bahwa selain kesiapan fisik, manajemen stres menjadi kunci utama untuk menjadi performa puncak pada atlet. Demi kelancaran misi tersebut, pihak pengurus memastikan seluruh dukungan logistik dan suplemen berjalan cepat yang didukung penuh melalui pengelolaan anggaran pembinaan secara terbuka dan transparan bersama pihak KONI Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Arik Ardika melaporkan.
0: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, BNNK mengakui Buleleng masih menjadi zona merah penyalahgunaan narkotika dari sisi pemakai, meski peredaran bandar besar mulai menurun. Sementara itu, abrasi di kawasan pantai Ketapang Lampu, Desa Pengambengan, Kabupaten Jemberane semakin mengkhawatirkan. Dalam sekitar 10 tahun terakhir, hampir 1 km daratan pantai dilaporkan hilang. Dari Studio Pro 1 RRI Singa Raja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Denpasar sore ini.
1: Pendengar, kembali lagi di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi sudah bersama-sama kita dengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Singaraja. Dan saat ini sudah kembali lagi di Denpasar sore ini, tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan tentunya Linda masih memiliki beragam informasi yang ingin Linda bagikan. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Shakira dengan judulnya Broken Record. Selamat mendengarkan.

0: di sosmed biar viral, biar FYP.
1: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
2: Belum relationship goal kalau cuman bisa rencanain acara keluarga aja. Harus bisa rencanain gimana pas lagi bencana. Pertama, sepakati titik temu. Jangan cuma bilang ke teman rumah, karena saat gempa di rumah tuh jadi zona bahaya. Jadi pilih area terbuka yang spesifik. Kedua, kontak darurat. Simpan satu nomor anggota keluarga di luar kota sebagai pusat informasi kalau jaringan lokal lagi sibuk. Ketiga, skill bertahan hidup. Minimal tahu cara matiin saklar utama listrik dan lepas regulator gas. Ini krusial ya untuk mencegah kebakaran setelah guncangan. Jangan nunggu ada api baru nyari video tutorial, keburu HP-nya mati. Bencana nggak ngasih undangan, tapi kita bisa siapin penyambutan. Cek panduan lengkapnya di situs resmi BNPB atau BPBD kota kalian dan diskusin bareng keluarga segera. Karena keluarga tangguh itu yang punya rencana, bukan sekedar wacana.

Dan berikut Linda ingin kembali membagikan informasi ini masih terkait, masih seputar sepak bola, terkait dengan Pesta Bola Dunia 2026, di mana ada informasi dari Inggris yang mewaspadai RD Kongo di babak 32 besar Piala Dunia. Timnas Inggris akan menghadapi Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Meski belum pernah bertemu dalam laga resmi, namun kedua tim dinilai sudah saling mengenal karakter pemain masing-masing nih pendengar, terutama karena sejumlah pemain RD Kongo berkarir juga di Liga Inggris. Pengamat sepak bola Indra Rangkuti memprediksi bahwa pertandingan akan berlangsung ketat. Menurutnya, Inggris memiliki keunggulan lewat kualitas pemain dan juga serangan cepat yang dipimpin oleh Harry Kane. Namun, sementara RD Kongo mengandalkan pertahanan disiplin serta serangan balik yang berbahaya. Indra juga mengingatkan bahwa Inggris agar tidak mengulangi kesalahannya nih saat ditahan Ghana pada fase grup, yang mana catatan menghadapi tim-tim Afrika disebut menjadi perhatian menjelang laga ini. Mendengar, meski Inggris memang lebih diunggulkan ya untuk lolos ke babak berikutnya, mereka tetap diminta untuk waspada dan sebisa mungkin menghindari adu penalti. Pasalnya Inggris memiliki rekor yang kurang baik nih pendengar dalam adu penalti di ajang Piala Dunia. Dan pendengar, untuk pertandingan Inggris versus Republik Demokratik Kongo nanti juga akan disiarkan langsung oleh RRI. Jadi pastikan ya untuk terus dengarkan RRI, karena untuk pertandingan Inggris versus Republik Kongo akan disiarkan pada pukul 00 WITA atau waktu Indonesia Tengah. Dan demikian informasi yang Linda bisa bagikan, yang Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Seventeen dengan judulnya Saat Kau Temukan Aku. Selamat mendengarkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat lagi kita akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita hentikan aktivitas kita sejenak untuk mendengarkan Puja Trisandya.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Denpasar sore ini.
1: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama Fitri Marlinda di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, karena kami masih memiliki beragam informasi lainnya. Namun berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini.
2: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
3: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih?
5: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait. Hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan azan maghrib ya. Maka di sini Linda ingin mengingatkan kepada kaum muslim, bagi para pendengar yang beragama Islam, untuk yang laki-laki bisa langsung segera menunaikan sholat maghribnya, baik di musola atau di masjid ya, atau bagi yang perempuan bisa segera menunaikan ibadah sholat maghrib di rumah. Dan pendengar, tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu terlebih dahulu dari Krisye Fit Dani Ahmad dengan judulnya Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada. Selamat mendengarkan.

meter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Baru saja tadi kita mendengarkan sebuah lagu dari Jason Mraz dengan judulnya Everywhere. Dan pendengar, Linda ada informasi kembali nih yang kali ini datang dari dunia hiburan, di mana terdapat kabar gembira bagi pecinta musik rock legendaris, yaitu band legendaris asal Amerika Serikat, Guns N' Roses, dipastikan akan menggelar konser di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta pada November 2026 mendatang. Promotor telah mengumumkan harga tiket yang dibagi dalam 6 kategori nih pendengar, di mana pada masa pre-sale harga tiket akan dibanderol mulai sekitar 1 juta rupiah hingga 5,5 juta rupiah. Sementara untuk penjualan umum, harga tiket berkisaran antara 1,75

Rp500 hingga 7,5 juta rupiah. Mendengar untuk penjualan tiket sendiri nanti akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu naik train presale pada 2 Juli by BTN ya ini ya, dan untuk presale pada 16 Juli, serta ada general on sale yang akan dibuka pada 30 Juli 2026 melalui platform Tip-Tip. Promotor yang membawa Guns N' Roses sendiri yaitu Raja Wali Indonesia menyebut bahwa konser ini akan menjadi salah satu produksi terbesar yang pernah mereka tangani dengan panggung, tata suara, dan juga layar LED berskala megah loh pendengar. Meski demikian pendengar, pihak promotor juga menyebut proses persiapan bersama personil Guns N' Roses berjalan lancar tanpa permintaan khusus nih yang menyulitkan. Wow, luar biasa ya. Mungkin ini bisa saatnya nih bagi para penggemar untuk segera menyiapkan dana ya, mumpung masih awal bulan nih, mungkin bisa langsung disisihkan untuk membeli tiket ya. Dan mendengar tadi juga ada informasi yang mengatakan bahwa Guns N' Roses berjalan lancar tanpa adanya permintaan khusus, karena mungkin bagi yang belum tahu ya, kalau misalkan mengundang artis-artis luar, biasanya mereka ini suka memberikan memberikan persyaratan khusus, entah misalkan harus dijemput oleh apa atau dengan apa atau ingin kamarnya, kamar hotelnya seperti apa. Tapi katanya kalau Guns N' Roses ini tidak ada yang neko-neko, tidak ada yang menyulitkan, jadi semua masih normal-normal saja. Dan mendengar informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang tentunya terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dengan judulnya Sweet Child O' Mine versi Sheryl Crow. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan sebuah lagu dari Pasto dengan judulnya I Need You. Dan pendengar LinkedIn kembali membagikan informasi nih yang kali ini datang dari mancanegara, yaitu dari Eropa, di mana gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi nih pendengar. Di mana Jerman diperkirakan menjadi salah satu negara yang paling terdampak karena kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain Jerman, suhu tinggi juga melanda beberapa negara lain seperti Prancis, Inggris, dan Swiss. Dampaknya mulai terasa pada berbagai sektor, mulai dari layanan kesehatan, transportasi, hingga energi. Di Prancis misalnya nih pendengar, dua reaktor nuklir ya sempat menghentikan operasional karena terbatasnya pasokan air untuk sistem pendinginnya. Sejumlah ekonom juga menilai gelombang panas kini bukan lagi fenomena musiman, melainkan risiko jangka panjang akibat perubahan iklim, di mana kondisi ini diperkirakan dapat menekan produktivitas, mengganggu sektor pertanian, logistik, dan konstruksi, serta mendorong kenaikan harga pangan. Selain itu nih pendengar, berbagai penelitian juga ternyata menunjukkan bahwa panas ekstrim telah mengurangi output ekonomi di Eropa. Oleh karena itu, para ahli mendorong negara-negara di kawasan tersebut untuk memperkuat infrastruktur dan meningkatkan kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim di masa mendatang. Kayaknya juga mungkin pendengar ada yang udah lihat ya di sosial media ya, karena cukup ramai di sosial media juga membahas terkait dengan panas ekstrim ini, di mana bahkan di beberapa negara seperti Belanda sudah banyak yang buat konten masak telur di luar yang hanya beralaskan teflon ya, sedangkan bawahnya itu tanah. Dan matang ternyata telurnya. Dan mendengar untuk informasi cuaca ekstrim di Eropa tersebut, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rr.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Utopia dengan judulnya Serpihan Hati. Selamat mendengarkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, penyerang Meksiko Raul Jimenez menyumbang gol kemenangan untuk negaranya ketika melawan Afrika Selatan dalam laga pembuka Piala Dunia 2026. Jimenez merayakan gol tersebut dengan sangat emosional. Ia berlari ke pinggir lapangan, melompat dan juga berteriak, dan Jimenez lantas melakukan selebrasi menunjuk langit. Kemudian di media sosial, muncul unggahan yang mengklaim Jimenez mendedikasikan selebrasi golnya untuk bintang sepak bola Argentina Lionel Messi. Mari kita cek faktanya. Berdasarkan telusuran tim cek fakta, tidak ditemukan informasi kredibel, Jimenez mengatakan bahwa selebrasinya ke gawang Afrika Selatan didedikasikan untuk Messi. Dilansir USA Today, Jimenez mendedikasikan selebrasi golnya ke gawang Afrika Selatan untuk mendiang ayahnya yang meninggal pada Maret 2026 lalu. Usai mencetak gol lewat tandukan kepala, Jimenez langsung berlari ke pinggir lapangan. Ia mengangkat kedua tangannya dan menunjuk ke langit. Menurut Jimenez, semasa hidup sang ayah mempunyai keinginan untuk melihat anaknya mencetak gol pada ajang Piala Dunia. Namun, sayangnya mimpi itu tidak pernah terwujud. Selebrasi itu pun semakin berkesan, sebab dalam beberapa tahun terakhir, Jimenez berjuang melawan cedera. Pada 2020 lalu, ia mengalami benturan kepala dengan mantan bek Chelsea, David Luiz. Benturan tersebut sempat mengancam nyawa dan juga karir Jimenez. Ia mengalami patah tulang tengkorak. Namun, berkat perjuangan yang gigih, Jimenez kembali lagi ke dunia sepak bola. Dan saat ini Jimenez tercatat sebagai pencetak gol terbanyak kedua Meksiko dalam seluruh kompetisi. Jimenez telah mengoleksi sebanyak 46 gol. Jumlah itu masih di bawah Javier Hernandez yang mengoleksi sebanyak 52 gol. Dan kesimpulannya, unggahan yang mengeklaim Raul Jimenez mendedikasikan selebrasi golnya untuk Lionel Messi merupakan informasi tidak benar atau hoax. Faktanya, Jimenez melakukan selebrasi menunjuk langit untuk memberi penghormatan kepada mendiang ayahnya yang meninggal pada Maret 2026. Semasa hidup, ayah Jimenez memiliki mimpi melihat anaknya mencetak gol dalam turnamen Piala Dunia. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Kygo Feat One Republic dengan judulnya Lose Somebody. Dan pendengar, tidak terasa ya, waktu sudah memasuki pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya sudah bergeser nih, dari Denpasar sore ini sudah bergeser ke Denpasar malam ini. Tapi masih tentunya masih bersama saya, Fitri Malinda, dalam 1 jam ke depan ya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, karena Linda masih ingin membagikan beberapa informasi, dan tentunya Linda juga masih memiliki beberapa lagu yang ingin Linda putarkan khusus untuk pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Namun sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila,

Mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi sebuah lagu dari Via Valen dengan judulnya Meraih Bintang yang juga merupakan theme song dari ASEAN Games tahun 2018 silam ya. Baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda dan pendengar. Linda ingin kembali membagikan informasi nih yang kali ini datang dari perekonomian Indonesia di mana nilai tukar rupiah kembali melemah pendengar terhadap dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan Rabu 1 Juli 2026, rupiah turun 45 poin atau sekitar 0,25% ke posisi sebesar Rp17.952 per dolar Amerika Serikat. Analisis pasar uang Ibrahim Al-Suwaibi menyebut bahwa pelemahan ini dipengaruhi sejumlah faktor dari dalam negeri. Salah satunya adalah neraca perdagangan Indonesia yang pada Mei 2026 mengalami defisit sebesar 1,61 miliar dolar Amerika Serikat. Ini tentunya menjadi defisit pertama setelah 6 tahun neraca perdagangan terus mencatat surplus. Selain itu pendengar, inflasi pada Juni juga mengalami kenaikan terutama dipicu oleh sektor transportasi serta kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau. Dari faktor global sendiri, pelaku pasar juga mencermati perkembangan data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang dinilai akan menjadi salah satu pertimbangan bagi Bank Sentral Amerika Serikat dalam menentukan arah kebijakan suku bunga ke depannya. Kondisi tersebut tentunya membuat pergerakan nilai tukar rupiah masih berada di bawah tekanan di pasar keuangan nih pendengar. Dan informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami yaitu di rri.co.id. Dan tentunya kita sebagai warga Indonesia terus mendoakan supaya rupiah bisa semakin menguat ya, tidak melemah lagi apalagi ke dolar Amerika Serikat. Hayo terus menguat-menguat, kalau bisa terus menguat selalu. Jangan melemah ya pokoknya ya pendengar. Oke pendengar, berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Wijaya dengan judulnya Terakhir Kali. Selamat mendengarkan.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Vicky Siani Parfit Desi Puspitasari dengan judulnya Satu. Nah, mendengar Linda ingin kembali membagikan informasi nih, di mana informasi berikutnya datang dari KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang menahan Bupati Kuantan Singingi periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi terkait dugaan suap dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana menurut KPK, kasus ini bermula dari proses seleksi jabatan sekretaris daerah pada April 2025 silam. Penyidik menduga salah satu syarat yang diminta kepada calon pejabat adalah sebuah mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Dan KPK menyebut hanya satu calon yang memenuhi permintaan tersebut dan kemudian terpilih sebagai sekretaris daerah nih pendengar. KPK kemudian juga mengungkap bahwa dugaan pemberian sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport saat pengisian jabatan kepala dinas PUPR pada tahun 2021 silam. Dalam penyidikan perkara ini, sejumlah barang bukti berupa kendaraan, dokumen dan bukti transaksi telah diamankan. Selain dugaan suap jabatan, penyidik juga masih mendalami dugaan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas yang diduga berkaitan nih dengan perkara tersebut, pendengar. Saat ini, Suhardiman bersama dengan kedua tersangka lainnya ditahan selama 20 hari pertama, mulai 1 hingga 20 Juni 2026 untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dan informasi tadi Linda kutip sekaligus dapat dibaca secara lengkap melalui website resmi kami di rri.co.id pendengar. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari David Harun dengan judulnya Cinta Masa Tua. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Abrasi atau biasa disebut juga dengan erosi pantai merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh adanya tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam yang ada di daerah pantai. Beberapa pantai di Bali dikatakan telah mengalami abrasi yang parah.
2: Dari sekian banyak cara mencegah abrasi, salah satunya dengan melakukan penanaman vegetasi seperti lamun dan membangun rawa-rawa di sepanjang pantai. Ini berfungsi mengendalikan abrasi sebab akar tanaman pesisir membantu menambatkan pasir dan memastikan pasir agar tidak terbawa erosi. Penanaman bakau juga merupakan cara jitu mengatasi abrasi. Namun, solusi ini tidak berfungsi untuk daerah yang terkenal sebagai kawasan wisata dan akan merubah fungsi pantai.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Ya, mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Justin Timberlake dengan judulnya Mirrors. Dan tidak terasa nih pendengar, waktu sudah semakin mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum kita berpisah, di sini masih ada satu informasi yang ingin Linda bagikan, yaitu informasi bagi para pengemudi ojek online atau ojol roda 2 nih pendengar. Pendengar, mulai hari ini 1 Juli 2026, pengemudi ojek online roda 2 atau ojol, pengemudi ojol ya, mereka resmi berstatus sebagai pengusaha mikrotransportasi online. Dengan status baru ini, potongan komisi dari perusahaan aplikasi dibatasi, yaitu maksimal 8%, yang mana artinya pengemudi akan menerima hingga 92% dari tarif perjalanan. Selain itu pendengar, karena saat ini sudah memiliki status baru ya, para pengemudi juga berhak memperoleh berbagai fasilitas yang selama ini diberikan kepada pelaku usaha mikro, yaitu diantaranya akses pembiayaan usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta tidak dikenakan pajak selama pendapatan mereka masih berada di bawah batas omset yang telah ditetapkan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai program agar para pengemudi memiliki peluang membangun usaha produktif di luar aktivitas sebagai mitra transportasi online. Penerapan kebijakan ini tentunya dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan perusahaan aplikator dan juga asosiasi pengemudi dengan harapan dapat menciptakan ekosistem transportasi digital yang lebih sehat, kondusif dan tentunya berkeadilan pendengar. Dan informasi mengenai status baru dari pengemudi ojek online roda 2 tersebut, Linda kutip dan dapat dibaca secara lengkap melalui website resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tapi tidak perlu khawatir pendengar, karena nanti kita akan berjumpa kembali ya di Debar atau Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dalam pertandingan Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Dan setelah ini, tentunya ada rekan saya, Mas Wendy Aziz, yang sudah bersiap ini untuk menemani ruang dengar Anda di Rabu malam ini, pendengar. Jadi, selain itu, Linda juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan juga Linda memohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati ya. Jangan kemana-mana, karena Linda masih ingin memutarkan satu lagu terakhir sebagai penutup kita pada malam hari ini, yaitu sebuah lagu dari Payung Teduh dengan judulnya Menuju Senja. Tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan Pak? Mau disampaikan Pak?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Heru Lumampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Lite dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi saat yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan kuantitatif dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Kiai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan Luan dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh, maksud kami secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
4: Kembali 391 yang satu 49 dan punya di tengah dan yang satu 62
3: yang diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta-Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
5: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
6: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
5: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
7: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
5: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Mujer se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas
1: so happy.
2: Tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
2: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. 35 menit dari pukul 8 malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang mungkin dalam perjalanan ya, untuk malam hari ini mudah-mudahan tidak terkena macet di beberapa titik ya. Oke, hari Rabu ya, tanggal 1 ini dong ya. Wah, ini adalah hari di mana hari pertama untuk Anda di bulan Juli ini ya, 2026. Dan saya Wandi Aziz akan menemani hingga pukul 24 malam nantinya. Saya tidak sendiri, saya dengan Mas Febri yang ada di sana. Jangan lupa nanti pukul 9 malam kita akan ada Ruang Rindu Nasional yang bintang tamunya ada Domi Allen dan hostnya ada Andes dan Ita Purnamasari. Untuk Anda, sebelum Ruang Rindu Nasional kita akan hadirkan mimbar agama Hindu ya, dengan judul Bekerja Sesuai Tata Susila Hindu, dan narasumbernya Ade Meila. Kemudian Senandung Malam kami akan hadir pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ada lagu-lagu favorit Anda yang bisa Anda request malam ini hingga pukul kurang dari 00 ya. Karena pukul 00 kita akan debar dengar bareng spesial buat Anda malam hari ini ya, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan antara tim Inggris melawan Republik Demokratik Kongo. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

Swastiastu. Om Anubhadra Kertowo Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan saya, Ade Meila, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi atau bahasan, yaitu bekerja sesuai tata susila Hindu. Nah, artinya di sini apa yang dikatakan bekerja, kemudian bagaimana yang dikatakan bekerja yang sesuai dengan tata susila Hindu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tercipta dapat terhindar dari hukum karma atau kerja. Nah, semua ciptaan bergerak yang juga bekerja menurut hukum yang telah ditentukan.

baginya. Jadi, tetapi di antara makhluk hidup yang lahir sebagai makhluk ciptaannya, manusialah yang terbaik. Nah, karena manusia itu memiliki pikiran, atau dalam agama Hindu dikenal dengan manusia memiliki idep, yaitu pikiran, di mana manusia bisa memilah dan memilih pekerjaan mana yang baik, mana yang tidak sesuai dengan tata susila Hindu. Nah, hanya ada dua pilihan, yaitu bekerja yang baik, yaitu subha karma, atau bekerja yang buruk, yaitu asubha karma. Nah, ini juga tertuang dalam kitab Sarasamuscaya sloka 2. Jadi dikatakan dalam kitab Sarasamuscaya sloka 2, bagaimana kita harus memilih dan memilah pekerjaan yang baik sesuai dengan tata susila Hindu yang bekerja, yaitu tentunya pekerjaan yang baik dan bijak, yaitu pekerjaan subha karma. Nah, tidak mungkin memilih barang sesaat pun untuk tidak bekerja. Jadi kita hidup ini pasti selalu bekerja, setiap saat akan selalu bekerja. Dalam Bhagavad Gita adiaya 3 sloka 3 juga dijelaskan, nahi kasciti kesama api jatu tistati akar makrit karyate hi avasah karma sarwah prakirti jair gunai. Nah, artinya sebab siapapun tidak akan dapat tinggal diam meskipun sekejap mata tanpa melakukan pekerjaan. Jadi setiap-tiap orang digerakkan oleh dorongan alamnya dengan tidak berdaya apa-apa lagi. Jadi orang yang hidup pasti orang yang bekerja. Jadi setiap saat orang yang hidup selama masih bernafas itu pasti akan selalu bekerja. Nah, seseorang mungkin saja mengingkari Tuhan tetapi tidak mungkin mengingkari dari ajaran karmanya. Nah, artinya konkretnya di sini seseorang tidak mungkin tidak beraktivitas. Jadi tidak mungkin ada seseorang yang tidak beraktivitas, melakukan aktivitas apapun dalam kehidupannya. Nah, hidup pun tidak akan eksis bila kita mengingkari kerja. Jadi tidak akan bermanfaat ketika kita tidak bekerja. Jadi sebagai hukum, ia bersifat mutlak dan juga bersifat universal yang mengatur semua ciptaannya. Nah, dalam Empu Kanwa tampaknya merasa berkewajiban pula untuk mengamatkan kepada pembaca, di mana dalam Kekawin Arjuna Wiwaha, yaitu bagaimana manusia itu melakoni kehidupan menurut ajaran karma. Jadi seperti yang diselipkan dalam Kekawin Arjuna Wiwaha, yaitu siapa kari tan nemu hayu masadana sarwa hayu nyata katmuaning hale masadana sarwa hale. Kemudian dikatakan juga, tewas asihu manangasaya pura kerte tape tinum sake harpan kasida make darsana sadu suta. Yang artinya, siapakah yang tidak dapat kerahayuan atau tidak mendapat kerahayuan bila telah bersadana segala yang bajik, pasti mendapat celaka. Ia yang bersadanakan segala yang buruk. Jadi bahaya bila mengasingkan ajaran karma yang purba ini, lalu apa yang patut dianut? Segala harapan akan berhasil bila meniru atau melakukan tapa brata, kemudian begitu kata Sang Arjuna. Begitu pula pentingnya kerja dalam agama Hindu, sehingga kita yakin bahwa dengan kerja kita dapat menemukan kerahayuan yang juga merupakan tujuan dari agama Hindu kita, yaitu moksata menjagatita yacaiti dharma. Jadi kesejahteraan di dunia merupakan hal yang perlu dicapai dengan bekerja, tentunya berlandaskan dharma dan juga tata susila Hindu yang ada. Nah, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dalam agama Hindu dikenal dalam istilah atau ada istilah Trikaya Parisuda.
Nah, sebagai dasar dari tata susila Hindu kita tentunya, di mana Trikaya Parisuda yang diartikan sebagai tiga bagian yang harus disucikan atau tiga bagian yang harus kita kendalikan, di mana ada Kayika Parisuda, perbuatan yang disucikan, kemudian Wacika Parisuda, yaitu perkataan yang disucikan, dan yang terakhir Manacika Parisuda, yaitu pikiran yang harus disucikan pula. Nah, Trikaya Parisuda adalah tiga bagian perbuatan suci yang mempengaruhi keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Jadi, ketiga perbuatan yang dimaksud adalah berpikir yang baik tentunya, manacika, kemudian berkata, berkomunikasi yang baik, yang benar, wacika, dan berlaksana atau berbuat yang baik, yaitu kayika. Nah, Trikaya Parisuda merupakan tiga perbuatan yang harus kita selalu kendalikan, selalu kita sucikan. Anggapannya bagaimana kita mau, ketika kita mau berpikir, mau berkata, berbuat, kita harus terlebih dahulu mikirkan bagaimana sebab, kemudian akibat dari perbuatan, pikiran, dan perkataan kita terhadap orang lain ataupun sesamanya. Nah, di sini manacika yaitu berpikir yang benar, baik, dan suci sesuai dengan dharma. Di mana di antara Trikaya Parisuda, nah, pikiranlah yang sangat memegang peran penting. Di mana dalam Dasendriya dikatakan pikiran merupakan rajendriya dari jadi pikiran adalah rajanya dari semua indriya. Kenapa demikian? Karena pikiranlah yang mengatur bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berucap. Maka dari pikiranlah yang pusatnya atau menentukan bagaimana kita memilah yang baik, yang benar sesuai dengan dharma. Nah, apa yang dikatakan dan apa yang kita lakukan semuanya tentu berasal dari pikiran. Jadi pikiran menjadi sumber segala apa yang dilakukan orang, dan oleh karena itu apabila pikiran itu baik, maka segala perbuatan baik pula. Nah, ajaran agama senantiasa memberikan nasihat agar supaya kita dapat mengendalikan pikiran. Jadi namun dewasanya pengendalian pikiran itu tidaklah mudah, tidaklah semudah kita mengucapkan, sebab pikiran itu cepat sekali tidak fokus. Intinya ketika kita fokus dengan satu hal, pikiran dengan gampangnya akan beralih atau tidak fokus. Jadi suka bertamasya kesana kemari. Jadi pikiran itu biasanya bertamasya kesana kemari. Jadi berjalan mengikuti alur. Nah, dalam Sarva Samuccaya sloka 81 dikatakan keadaan pikiran itulah demikian, tidak berketentuan jalan-jalan, banyak yang dicita-citakan, terkadang berkeinginan, terkadang penuh kesangsian, demikianlah kenyataannya. Jika ada orang dapat mengendalikan, pastinya orang itu mendapatkan kebahagiaan, baik sekarang maupun di dunia lainnya. Jadi pikiran itu sangat-sangat beragam ya. Bisa terkadang kita memiliki keinginan, itu berasal juga dari pikiran. Kemudian rasa curiga, rasa sayang, itu semua dari pikiran awalnya. Jadi semua yang ada itu bersumber dari pikiran kita. Jadi dengan kemauan yang tetap dan usaha yang terus, dan juga pelatihan bagaimana kita berkonsentrasi mengatur pikiran itu dan juga mengendalikan pikiran kita, demikianlah pula pengendalian diri bersumber pada pengendalian pikiran. Karena alam pikiranlah asalnya dari indriya itu. Nah, kemudian ada wacika. Jadi wacika parisuda yang berarti berkata yang baik dan benar sesuai dengan ajaran dharma. Berkata itu merupakan alat yang sangat penting dalam kita menyampaikan isi hati kepada orang lain, kepada sesama, dengan cara berkomunikasi. Jadi berkomunikasi adalah bagaimana kita menyampaikan pesan
antara komunikan dan komunikator. Jadi penyampaian pesannya juga harus yang sesuai. Kemudian berkat dalam penyampaian pesan dalam isi hati, kita tentu akan bertutur kata. Jadi bertutur kata yang baik itu harus yang seperti apa. Nah, dari kata-kata itu dapat menduga atau mengetahui isi hati seseorang, dan dengan kata-kata kita dapat bermacam-macam pengetahuan, dan juga dengan kata-kata orang memberikan hiburan, ataupun dengan kata-kata pula orang dapat menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Jadi dikatakan para pendahulu kita atau orang-orang tua kita mengatakan, mulutmu harimaumu. Jadi apapun yang dikatakan kita atau ucapan kita itu sangat menentukan. Dikatakan dalam Niti Sastra Adiaya 5 Sloka 3, wasita nimitante manemu laksmi, wasita nimitante manemu duka, wasita nimitante pati kepangguh, wasita nimitante manemu mitre. Jadi karena perkataan engkau akan mendapat kebahagiaan, karena perkataan engkau akan menemui kesusahan, karena perkataan engkau akan menemui ajal, dan karena perkataan engkau akan mendapat sahabat. Nah, jadi perkataan, bagaimana kita berucap, bagaimana kita bertutur kata kepada orang lain, kepada sesama, itu sangat-sangat menentukan bagaimana kehidupan kita. Apakah kita akan bahagia ataupun sebaliknya akan sengsara, bahkan banyak memiliki musuh, atau sebaliknya banyak memiliki sahabat, memiliki teman. Itu tergantung bagaimana kita bertutur kata dan memperlakukan seseorang. Jadi ada istilah dalam agama Hindu, kita mengenal tatwamasi. Jadi dikatakan aku adalah kamu. Tatwamasi mengajarkan ajaran di mana bagaimana kita memperlakukan seseorang selayaknya kita ingin diperlakukan. Nah, jadi itu ajaran tatwamasi ada juga di dalam agama Hindu kita. Kemudian yang ketiga yaitu kaike. Setiap orang dalam hayatnya selalu dan selalu akan berbuat sesuatu. Nah, hidup adalah untuk berbuat. Tanpa berbuat sesuatu di dunia ini tentu akan sia-sia. Dengan berbuat kita akan dapat sesuatu karma, baik itu perbuatan baik tentu akan mendapat karma yang baik pula, dan jika kita melakukan perbuatan yang buruk tentu kita akan menuai perbuatan atau hasil dari perbuatan buruk kita. Nah, yang akan menentukan kehidupan kita pada masa yang akan datang, jadi perbuatanlah yang akan menentukan kehidupan kita. Karena kita mengharapkan hidup lebih baik pada masa-masa yang akan datang, jadi haruslah pada waktu sekarang kita segera berbuat yang baik dan benar, kemudian tidak menyakiti orang lain, sesama, sebab hanya perbuatan yang demikianlah mengantarkan kepada keselamatan yang kita tuju, yang kita inginkan. Nah, dikatakan dalam Bhagavad Gita Sloka 3 Adiaya 8 secara tegas mengajarkan bahwa hidup adalah untuk bekerja. Lakukanlah pekerjaan yang diberikan kepadamu, karena melakukan perbuatan itu lebih baik sifatnya daripada tidak melakukan apa-apa. Sebagai juga untuk memelihara badanmu tidak akan mungkin jika engkau tidak bekerja. Jadi hidup adalah untuk bekerja. Orang hidup pasti akan bekerja dan pasti akan berbuat. Nah, kerja yang sesuai dengan tata susila Hindu. Jadi kerja yang seperti apa? Yang pertama, mana cike, di mana ada ide-ide inovatif. Jadi pikiran pada diri seseorang terus bekerja sepanjang hayat dan jantung. Jadi tidak akan pernah berhenti. Seseorang berpikir berarti ia berupaya mencegah atau memecahkan masalah dan tantangan yang sedang dan yang akan dihadapi secara rasional dan juga penuh pertimbangan. Jadi seseorang berpikir berarti pula sedang berkreatif atau berkreasi untuk memecahkan masalah dan tantangan hidup. Jadi
Kreativitas yang diupayakan seseorang merupakan sumber munculnya pembaharuan, yaitu ataupun dikatakan inovatif. Nah, kemampuan berinovasi pada era erat sekali hubungannya dengan kemampuan manusia untuk adaptif atau beradaptasi dengan lingkungannya dalam kehidupannya yang cenderung terjadi sangat cepat dan sulit sekali untuk kita tebak. Jadi, demikian upaya yang menimbulkan kualitas berpikir manusia berarti meningkatkan mutu kemampuan rasional, kreativitas, dan juga inovasi dari diri manusia itu sendiri. Nah, supaya kita mampu berpikir dengan ide-ide yang inovatif, maka pikiran merupakan sumber yang utama. Jadi, oleh sebab itu, dalam sumbernya, ia yang menggerakkan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang menjadi kendali utama. Jadi pikiran yang mengendalikan semuanya. Nah, dalam kerja inovatif sangatlah diperlukan agar tidak menimbulkan kejenuhan dan keterasingan. Jadi ide yang inovatif itu muncul hendaknya berpikir yang benar dan suci, seperti menjaga iri hati akan milik atau keberuntungan dari orang lain, kemudian menjaga amarah atau rasa benci kita kepada semua makhluk itu, kemudian kita tidak mengingkari akan kebenaran dari hukum karma pala. Jadi di dalam usaha untuk memunculkan ide yang inovatif sebelum memulai pekerjaan apapun, hendaknya memperhitungkan baik buruknya dengan teliti, karena pekerjaan dilakukan dengan buru-buru akan membawa pahala yang pahit ketika kita menjalani hidup. Jadi kita ketika kita akan berpikir dengan inovatif, dengan inovasi, dengan kreasi, kita harus memikirkan baik buruknya, kemudian apa dampak dan efek dari yang kita lakukan. Jadi harus dipikirkan dengan matang-matang. Kemudian ada wacike. Nah, bagaimana dasar-dasar dari tata susila itu? Jadi tata wacana atau komunikasi ketika kita dalam bekerja yang bagaimana? Nah, dikatakan komunikasi yang baik dan efektif dengan nuansa manusiawi, maka kita perlu berhati-hati dalam komunikasi. Nah, seperti orang Bali bilang, ngontelang layah tanpa tulang. Jadi kita bertutur kata itu menggunakan lidah yang tidak ada tulangnya. Jadi maka dari itu kita harus dapat mengendalikan diri pada saat kita berkomunikasi dengan seseorang atau dengan lawan kita berkomunikasi. Jadi kesadaran akan diri dan ketenangan hati adalah faktor yang penting dan juga benar pada waktu kita berkomunikasi. Nah, terlebih halnya ketika kita berkomunikasi adalah hal yang sangat penting. Jadi kata-kata dalam berkomunikasi mempunyai kekuatan yang luar biasa, meresap ke dalam diri kita, kemudian dapat pula menyejukkan atau menyakiti hati ketika kita salah berucap. Nah, maka perkataan yang mengandung maksud jahat tidak beda dengan anak panah. Jadi di setiap ketika kita melepaskan anak panah itu, setiap orang ditempuhnya merasa sakit. Jadi berkata itu meresap ke dalam hati kita. Jadi ketika kita berbicara yang tidak sesuai atau menyakiti perasaan orang lain, maka perkataan kita akan dibawa atau dirasakan oleh orang lain itu. Jadi akan munculnya sikap sakit hati dan lain sebagainya. Jadi seperti yang dikatakan wasite nimitante manemu mitra. Jadi dengan berkata kita bisa mendapatkan teman, ataupun dengan perkataan kita bisa mendapatkan atau memiliki musuh. Nah, jadi dalam berkomunikasi supaya kita berhati-hati dalam ketika kita berucap. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana kita berbuat, yaitu kayike. Nah,
life skillnya kita atau percakapan dan keterampilan kita. Nah, dikatakan KYK merupakan potensi yang dimiliki oleh manusia yang erat hubungannya dengan seseorang untuk mewujudkan secara nyata atau secara teknis apa yang dipikirkan dan diucapkan dalam organisasi, dalam kehidupannya. Jadi meningkatkan kemampuan teknis berarti meningkatkan keterampilan sebagai manusia untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sesuai dengan fungsi masing-masing dalam organisasi. Jadi meningkatkan kualitas kayike atau perbuatan kita sama halnya dengan meningkatkan life skill kita, kecakapan dan keterampilan kita dalam bekerja. Jadi kayike itu pada diri seseorang sesuai dengan bidangnya masing-masing itu sangat menentukan bagaimana kelangsungan hidup kita di dunia ini sebagai manusia yang tidak terlepas dari bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kita tentang berbicara sebagai bekerja sebagai tata susila Hindu atau sesuai dengan tata susila Hindu. Jadi kayike, wacike, manacike harus selalu dikendalikan. Nah, karena keterbatasan waktu, saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

dan Pasar malam ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ane Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apa? Oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami. Dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik-baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi. Baik, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul. Rindu sampai mati. Iya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu udah diciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Fauzi, bener. Iya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang? Akhirnya buat lagu barengan Ria Risti.
1: Enggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: ya,
1: yang di komandoi Wahyu. Aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
0: Iya.
1: Aku share-share gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu
1: ya, akhirnya digarap beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching. Gitu kan ceritanya gitu.
0: Ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Enggak juga. Jadi sebuah kebetulan
1: jalan
0: yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya, iya. Beda emang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single,
0: akan
1: aja,
0: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin.
1: Diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya.
1: Okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon. Soalnya sudah menunggu.
1: Okay.
0: Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu. Oh, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Baik juga, baik-baik. Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
1: siapa nih?
2: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
2: Iya.
3: Siapa namanya?
2: Saya Tawan, Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
2: Oh, iya, salam kenal. Gimana? Kebetulan Tawan? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Itu saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia ya, 89, saya kelahiran usia 8. 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
2: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Iya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang iya, Gen-Z, yang anak-anak istilahnya. Muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Trio Macan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
0: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Saya kebintang tamu Bung Andes. Mbak Ita, kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul.
4: Kita langsung
0: bintang. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
4: Ya, Bung Benny Jo, ada dari Manado ya?
1: Namanya ya?
4: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Iya. Bung Domi ini kan
4: penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya,
1: di
4: 80-an.
1: Iya, betul.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya itu tuh agak jadi gini, saya
0: kedua, ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bu Ena? Pertanyaan kedua
0: silakan dulu. Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua, apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan Bung Beni.
4: Ada Ibu Fatmawati di Nado, Uncle Gazi di Padang, ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat dengar sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Doni.
1: Nah pagi-pagi saya putar-putar, ternyata saya putar dia suka. Ini lagu siapa, katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
0: Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Sebagai
1: hak pakai lagunya. Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50 ribu dulu berharga.
0: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian
0: bangga.
1: Piscesa. Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh gitu.
1: Joni Putu Hena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putu Hena.
0: Andaikan Kau Kumiliki. Itu yang jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak,
0: oleh Bang
1: Banyak. Kayak lagu cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga itu. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
0: Bang
1: Benny,
0: di IKN tentang IKN
1: tentang Indonesia. Banyak.
0: Baik. Berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis.
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
5: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Luis. Ada Bang Abang Domi juga.
5: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekas.

0: Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus, izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian coba
1: Gimana
0: nyanyi
1: gimana
0: lagi.
1: diulang lagi pertanyaannya? Budan
0: Oh,
1: Luis, maaf.
0: pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: Terus
1: ya.
0: yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ,
1: Ya.
0: di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap.
0: Dadah, makasih.
1: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf
0: Bang
1: nih,
0: Doni.
1: maaf.
0: Ya.
1: Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya?
2: Lagu.
1: Dengan nah, dengan
2: nyanyiin
1: pas
2: ulang.
1: Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Oh, ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, udah cukup,
0: aku
2: cukup.
0: Sungguh
2: cukup.
0: Mencintai,
1: katanya sudah tahu nih Bang Domi nih.
0: Hatiku. Yeah.
1: Mantap.
2: Yeah.
1: Siap, udah langsung
0: makasih
1: ketebak
0: Bang
1: nih.
0: Doni.
2: Itu lagunya lagu.
0: Ya.
1: Siap.
0: Bye.
1: Ya, terima kasih.
2: Ya.
1: Udah Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
1: apa?
2: Lagunya, judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia
1: sama Unisara.
0: Di recycle oleh Unisara. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama yang
1: oleh motif band. Motif band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
0: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di tengah ya. Di
0: tengah. Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya. Bidan Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi gitu. Terus ketiga, darah seni Bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi
1: semuanya malah pengusaha.
0: Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: dulu juga mama pertama. Nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur
0: kantor lah. Iya.
1: Cuman saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, iya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
0: Aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya, Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
1: Iya.
2: Nike Ardila fans club di Padang.
1: Iya. Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini, saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
1: Oh iya.
2: Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa, pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma, kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa, karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
2: lulus. Oh,
0: betul.
2: Pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Jadi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Sibuk. Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang opening
1: tadi. Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses kedepannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih.

0: Dirilis ya, iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Sapa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus, Bang Domi.
1: Iya.
0: Dari Bogor, kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Kodex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer.

1994. Buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi, aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasar Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Bang Andes.
0: Iya, Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Aku duet bareng Yangson AI. Ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum, berapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya,
2: dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar,
2: kan?
1: iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa, iya ya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu Mas satu itu... satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul-betul.
2: Dulu kan ya. Pancer, termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua, aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator
1: ya,
2: kan.
1: Iya benar. Nah,
2: aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu-lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak enggak salah naro.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh ya. Ini dulu ya.
2: Udah kamu diam enggak dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Enggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang reggae itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Oh, top iya, top iya, loh iya, modelnya betul. Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama kan harus balik lagi betul, ke Surabaya untuk yeah. melanjutkan kuliah. Ya kan nggak bisa lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, wala ceritanya Jomi Alin barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur, karena itu kan. Aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari ya. Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati ya, itu semuanya ya. Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya. Ya.
0: Baik, kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam, Kang Hasanuddin. Silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Ita. Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat Bang malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi biasanya dengan suara yang berat iya. Bang menyapa Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa, Bung Andes?
0: Sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alumin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila bola.
0: Begadang-begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sudah jauh nih lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi enggak hujan kan Jakarta saat ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama love you and
1: I
3: do.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Bang Andi itu HS, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi, kan gak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Gak usah, Mbak.
1: Ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam, silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di
1: sini. Oh iya.
0: Siap.
1: Siap, Bang Andi.
3: Yang terpenting, doa untuk semuanya.
1: Iya, sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap, amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita gak komunikasi Bung Andes.
0: Betul, Bang Andi. Siap, ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga
1: ini. Ketemu juga ya ini ya, Bang Andi ya. Aduh,
3: ya. Itu aja dari saya, Mbak Ita.
1: Oke, okay, Bang Andi, siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin, Mbak Ita.
1: Masih penasaran
0: kembali
1: nih.
0: Coba ya,
1: selamat
0: di Bogor
1: malam,
0: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah
1: halo.
0: Terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Gitu. Tapi di WhatsApp call. Ada dari
1: ada Ibu Ana.
0: Ibu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat
4: halo,
1: malam.
4: Halo Kak Andes. sehat Mbak Ita?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
2: Gimana?

0: Wajahmu sayang Mbak Ita.
1: Ada dirinya bisa yang dirubah.
2: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
0: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
2: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke
2: Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
0: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen, semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
0: ya, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
2: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya. Iya.
0: Salam-salam buat
2: monggo silakan Bu Ana.
0: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
2: Oma,
1: ya,
2: Oma Ana dari Palembang. Selamat malam, Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini. I love you too.
2: Aduh, di I love you sama mana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
2: Oma sehat, Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
2: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
2: Takkan berubah, takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
2: Iya pastinya.
1: Iya pastinya.
3: Mantap. Mas Yudi.
1: Iya.
2: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
2: Ngaran semen lagu.
1: Silakan ya, kita juga ada Bang
2: Mas Domi Allen.
1: Ya.
2: Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Ya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya malam Oma.
3: Iya.
4: Sehat selalu.
3: Seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya. Pendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Ingin tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
2: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Okay. Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
2: Siap Oma. Hayu.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh, banyak gitu, ya?
2: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
2: Iya ya. Lomba karaoke ke lansia ya, benar-benar.
3: Kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Siap.
2: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Mbak
4: Bumi
3: ya.
4: Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu
2: Amin.
3: Gitu.
2: Amin Oma.
3: Ayo,
2: Amin.
3: Dong, kirim-kirim salam.
2: Monggo silakan Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang di Sorong ya. Malam-malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas
1: siap.
3: Lah gitu.
1: Siap.
2: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
2: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
2: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang ya, tadi ada di Sorong.
2: Pertanyaannya tadi.
1: Aslinya, oh pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
2: Bang
1: mana?
2: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
2: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
2: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Iya, dan saya lahir di Jakarta.
2: Di Jakarta. Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab
2: Sip,
1: ya.
2: Sudah
1: dari
2: terjawab,
1: Rangkas Bitung
2: ya.
1: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang di Sorong itu tahun berapa tuh Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
4: Itu kayaknya bukan.
2: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: ciptanya Yongki.
2: Oh. Yongki Suwarno.
4: Nah, bukan ciptanya.
1: Iya, itu.
2: Jadi tadi liriknya dirubah sama.
4: Itu Cintaku Padamu.
2: Cintaku Padamu. Oh,
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pandi.
4: Enggak,
1: yang
4: sama.
1: Enggak, oh, sama yang ya.
2: Cuman liriknya. Liriknya Buana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki.
4: Almarhum
1: Yongki.
2: Siap.
1: Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
2: paling dan disukai ciptain.
4: Barat apa tuh?
1: Mungkin
4: Barat
1: yang
4: apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
2: Mas Domi, maksudnya iya. Mungkin.
4: Tuhan jagakan dia.
2: Jangan sampai nggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
4: Ya, rindu sampai mati.
1: Nah, itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
2: Sudah ngancung ini. Jangan sampai nggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Ya. Betul.
2: Rindu sampai mati. Ya,
4: rindu bayang. Sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
2: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
2: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
2: Iya loh, bener loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
2: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman nyanyinya di Ancol.
2: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang.
4: Panggung.
2: Bukan cuman sekolah ya, Bang.
4: Bukan, iya.
2: Woi, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: RRI.
4: Iya, Studio 5.
2: Oh iya, loh, aku baru tahu.
4: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
2: Oh.
4: Bang Yan.
2: Iya.
4: Dulu ada kan pop.
1: Iya, Indah. Betul.
2: Berlin Yan Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelly Arianto.
2: Iya, Mas Kelly tahu.
4: Itu.
2: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
2: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya itu.
2: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh itu, Bang Romi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
2: Oh iya.
4: Itu dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
2: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi.
4: Album ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Yeah, rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
2: Oh iya Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo. Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain?
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
2: itu udah jadi,
4: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
2: langsung direkam. Ya,
4: langsung aja nyanyi
2: langsung direkam, Bang.
4: Direkam
2: kan supaya nggak lo. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah langsung aja chord begitu.
2: Iya,
4: sambil jalan.
2: Iya.
4: Sampai sekarang aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Tahun 66 nih kan.
2: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
2: Oh my god.
4: Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya, iya.
4: Lagu Ria yang Rindu Menyiksa itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar itu.
2: Aku ya, Bang ya. Kita. Wah, aku jadi terpukau.
4: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
2: Wow.
4: Gitu. 25.
2: Keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
2: Boleh jodoh. Ya, Bang, bisa nanti kita bisa jodoh, bisa kolab.
1: Iya, ditunggu juga. Juga.
4: Ya, sama
1: oleh pendengar tentunya.
2: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
4: Iya.
1: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke siap. Pendengar yang ini dari tadi Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasanuddin dari Bogor. Mencoba. Selamat malam Kang Hasanuddin.
5: Malam, baik.
1: Akhirnya Kang.
2: Masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh.
2: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
5: Yang satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
2: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
2: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Andi?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
2: jadi
1: sudah
2: suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar. Betul. Di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, Mbak Ita lambat tadi.
2: Saya terlambat. Oh iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya.
2: Oh iya macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
2: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan monggo silakan
1: dengan
2: mangga sama Bang Domialen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
2: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
2: Oh iya, cinta aku padamu.
5: Iya. Jadi diputer tadi udah.
2: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
2: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
2: Iya. Yeah.
1: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Nah, dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5. Lah saya sempat di Studio 4.
2: RRI.
4: Iya, Studio 5. Studio 5, Bang.
2: Oh,
4: iya.
2: Bang Hasan juga.
5: Sempat saya di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, baik.
2: Oke.
5: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Yan Berlin ya.
5: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atuy di Street. Di Studio 4 mulu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
4: Iya.
5: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di mancanegara, bahkan di Kamboja Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh terinspirasi dari tanggal berapa? Dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati? Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
2: Oh serius Kang? Gue mantap.
5: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat ya?
1: Iya.
2: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
5: Dari semua yang ada
2: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya.
2: Siap.
5: Bisa buat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
2: Rindu sampai mati ya. Buat Bang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
2: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
1: Malam Teh.
2: Teh, kumaha Teh Teh.
6: Rindu, ruang berbagi rindu memori
2: lewat lagu. Tagline-nya
6: jangan pernah lupa di acara ini ya.
2: Iya dong.
1: Siap.
2: Teh, kumaha Teh.
6: Alhamdulillah Teh Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mangga Teh sama silakan. Langsung sama Mas Domi Allen ya Teh Teh.
6: Orang Rangkas Bitung,
1: betul.
6: Mas,
4: Sunda
6: Bang kayaknya.
2: Bang, ya betul.
6: Abang boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya,
4: bukan? Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya, Banten
4: Sunda
6: ya.
4: Juga.
2: Lebih ke Banten.
6: Juga ya, Kang Alen lah,
2: Kang Alen. Kang Alen, keren Kang Alen.
4: Gak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya, biar nggak panjang-panjang.
2: Terserah Teteh.
1: Silakan Teh,
4: seenaknya aja.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
2: Iya.
4: Kumaha teh?
6: Banyaknya, luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh semua. Gitu. Makasih, betul, makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang alih, ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
1: Iya. Yeah.
6: Keren itu.
2: Betul, Teteh.
6: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
4: buat kita.
6: Apa saat ini udah ada yang cover?
2: Oh iya, pertanyaan bagus. Nah, yang ditampung ya Teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
1: Betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Heeh. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya.
4: Yeah.
6: Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Ya, nanti diklaim.
2: Oh iya ya.
4: Lagu baru enggak?
2: Iya.
4: Jadi saya lebih memilih yang
2: menciptakan bebas. Lagu baru, betul.
6: Gitu, lagu baru ya.
4: Iya.
6: Gitu.
2: Siap.
6: Okay. Ya, sudah kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Amin.
6: Dan oh ya. Mau ya, menyapa boleh enggak Teh?
2: Silakan, Teh. Boleh dong Teteh.
6: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
2: Yo monggo.
6: Juga ada
1: silakan.
6: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Oke, Teteh.
6: Sukses. Ande Satria.
1: Iya, Teh.
2: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
2: Toli.
1: Ada dengan Mbak.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, halo,
4: selamat malam,
7: Mbak Ita,
4: pernah
7: yang cantik, yang manis.
1: Borong ya, borong.
7: Ada Satria, aduh.
1: Iya, Mbak Haryanti.
4: Satria bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
1: Bang
2: Domi Allen.
1: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
2: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarin pernah juga itu
2: tahun,
7: ya.
1: Betul. Kemarin. Pendengar memang
7: Bang
1: ini.
7: Bang Domi, nulis lagu ya,
4: misalkan
7: lagu tuh, atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, mungkin itu pertanyaan saya. Dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
2: soundtrack lagi. Film oke okay, siap
7: ya, atas untuk Bang Domi Allen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: Amin.
2: Oke, Mbak Haryanti.
7: Mbak Ita ya.
2: Sama-sama boleh silakan Mbak Haryanti.
7: Stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
2: Oke, Mbak Haryanti.
7: Terima kasih banyak ruang rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya.
2: Kita
1: tadi sudah ditambung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa dan itu kapan Bang katanya?
4: Itu zaman
2: tahun 89 sih rilisnya.
4: 88 kali ya.
2: Iya.
4: Ya itu masalah cinta.
1: Oke.
2: Judulnya aja Rindu Sampai Mati.
4: Masalah privasi lah.
2: Pengalaman
1: pribadi dari Bang
2: Dong.
1: Siap. Semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya, Mbak Ita.
4: Tapi dan itu dikasihinnya ke kita 89.
2: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
2: Mungkin anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
4: Oh iya, Kang. Sampai mati di YouTube banyak. Anak-anak sekarang.
2: Oh gitu ya.
4: Banyak sekarang.
2: Sudah.
1: Mantap.
2: Tinggal ketik aja
4: sampai mati. Banyak anak-anak sekarang.
2: Iya. Ya, sudah terjawab.
4: Ada AI-nya.
2: Ada juga ya.
1: Oh iya. Wow.
2: Benar.
4: Sekarang banyak itu.
2: Dan gak kalah keren loh semuanya yang cover.
4: Kita gak kontrol kali ya.
2: Iya.
4: Banyak.
2: Ah, aku jadi penasaran nantinya.
4: Tak sampai pulang. Sampai mati. Itu yang cover.
1: Oh iya.
4: Terus yang dikoploin.
2: Iya, betul.
4: Iya, banyak.
1: Oke, iya.
2: Mantap lah.
1: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak. Tentunya. Tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya. Yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
2: Soundtrack film. Iya pernah ya.
4: Iya di Centini itu Indah pada waktunya.
1: Oh, okay.
2: Centini
1: itu ada, Indah pada waktunya. Iya,
4: yang dibawain Dewi Persik.
2: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
2: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
2: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya 5-6 tahun yang lalu
2: ya. Mungkin ya Bang ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
2: Sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
1: Iya. 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah pada Waktunya. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya. Untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
2: atau telepon 0213440696 atau 3444119. Ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musiknya artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Siap.
3: Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
2: Chris Putuhena.
4: Wah, lupa itu, lupa.
3: Waduh Mas Andes, ya udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
2: Ah, siap.
4: Lupa
2: ya, berarti ya.
3: Bener, lupa benih Bang.
4: Lupa.
3: Aduh, sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
3: Okay,
2: ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: Ini 3.250.
2: Wow, benar sekali.
3: Betul, kenapa Bang. Kok bisa yang inget sih, Bang? Kok bisa tahu?
4: Tahu. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget.
2: Benar, Bang.
3: Okay.
2: Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke. Okay.
3: Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir
3: ini.
2: Lupa.
3: Karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya. Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya
3: lupa sih,
2: itu?
4: Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi, Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: Itu 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulannya. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, tiga terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini. Hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya hampir seribu.
2: Hampir seribu. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya Kang Firman.
2: Malam Kang Firman.
5: Aku udah lama gak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi Mbak Ita.
3: Oh ya, Bukit Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat Bang.
4: Inspirasinya Bang, inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab.
3: Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Oh, salam juga buat Bang Allen dan
2: Kita
5: Purnama Sari.
3: Terima kasih.
5: Terima
3: kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat loh ya, di usia 66 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi ini hari.
4: Berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
4: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu, gitu kan.
3: Wow.
4: Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terkadang saya lagi diam dipirin mood gitu sama Tuhan, satu note aja itu langsung saya pegang gitar, Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu,
2: yeah,
4: itu berarti nggak jadi.
2: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: yeah,
4: itu jadinya 20
3: menit.
2: 20 menit
4: loh. Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat, mm-hmm, kalau menurut aku. Yeah, kalau aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget loh, Bang.
4: Tentu sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Iya. Jadi
4: file yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan file.
3: Jadi kerja sama yang luar biasa suami.
2: Betul, Mbak Ita.
4: Yang translate juga istri, karena dia yang bisa bahasa Inggris.
3: Dia bahasa Inggris. Oke, siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan. Hmm.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
2: Betul.
4: Lewat otak saya.
3: Lewat betul. Melalui Mas Domi. Aduh, luar biasa.
2: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
6: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Ya, menelpon saya ikut akasih di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
6: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
6: Adanya di ini Bang Ita dan di YouTube itu.
2: Betul. YouTube, kita juga live di YouTube.
6: Iya live langsung
4: di YouTube juga ada.
2: Ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya. Domi Allen,
3: pencipta
6: lagu Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi.
3: Betul.
6: Ini Bang Domi.
4: Iya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya.
6: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, Bang, siap Ades. Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam Mbak Ita.
3: Iya, silakan Bang.
6: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Ades.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
4: saya,
2: itu dia.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter right.
2: Oke.
4: Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini, enggak.
2: Iya.
4: Biasanya saya

0: sendiri.
1: Oh,
0: nyanyi lagu barat malah.
2: Lagu barat malah, Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees.
0: Bee
2: Gees, Beatles gitu. Baik. Oh, gitu. Bang Domi kenapa gak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
0: Nah,
2: gitu dong.
0: Iya, jarang lagu sendiri.
2: Wah, gimana Bang Domi nih?
0: Kecuali penontonnya tahu.
2: Iya, terus minta lagu request.
1: Oh,
2: ya.
1: Siap. Jadi okay, nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya yeah, undangan-undangan masih,
2: masih
1: Bang
2: Domi. Sampai sekarang.
1: Kita masih dari Lampung,
2: Mbak Ita. Ada Bang Govinda, selamat malam.
3: Selamat malam, tadi pun.
2: Iya
3: pun.
1: Iya.
2: Iya Bang.
1: Bang Govinda, silakan.
2: Silakan Bang Govinda.
3: Govinda, beli.
2: Oh beli, iya lupa. Beli
1: Govinda.
2: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali. Oh,
1: beli.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru? Apakah yang nanti diputar?
2: Oh iya. Ya.
1: Oke. Okay. Ada lagi?
2: Ditampung dulu
1: beli
2: ya,
1: Govinda.
2: Beli.
3: Ya, semoga sukses.
2: Amin.
3: Semakin berkembang.
1: Amin.
3: Dan di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala
2: amin,
3: hal yang dibuat lagunya gitu.
1: Amin.
3: Amin. Astung Kare.
2: Ya. Astung Kare.
1: Astung Kare.
3: RRI Pro 1 Waikana. Mm. RRI Singaraja dan yeah, RRI Denpasar.
2: Yeah.
3: Salam keakraban di udara dari Pelingko Pinda di Lampung.
2: Oke.
3: Okay. Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Matur suksma. Beli Govinda.
1: Baik. Matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
2: Tadi sudah dijawab.
1: Sudah dijawab sebenarnya.
2: Sudah ya, hampir 1000.
1: Hampir 1000 ya, tuh ya.
2: Hampir 1000.
1: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, beli Govinda.
2: Masuk 1000.
1: Nah, 200. Ya. 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
2: Wah,
1: ada Cigu.
2: Dari Ciguria, dari Tebet. Selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Malam.
2: Malam Ciguria.
4: Nama Sari yang cantik is the best.
2: Ciguria bisa aja nih, terima kasih.
4: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
2: Mohon maaf Ciguria. Betul Ciguria.
4: Selamat malam Bang Ande.
1: Malam Cigu.
4: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Tentunya Bang Andes aku. Aduh.
1: Iya Cigu.
4: Iya. Bang Andes. Iya,
2: benar-benar.
4: Tadinya mau ke situ loh Mbak Ita,
2: tapi lah ayo.
4: Ya, nantilah kapan-kapan.
2: Kapan-kapan ya, Cigu ditunggu ya.
4: Ya, pengen
2: okay, ya, oh. Siap.
4: Aduh, Panji pengganteng banget ini. Mirip kayak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
2: Mas Domi.
4: Domi
2: silakan
0: Mas Domi. Malam, malam.
4: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube cepat. Sama juga aku juga nontonnya lagi nonton.
1: Oh iya.
4: Masuk nih, berjuang.
1: Halo,
4: masuk nih
1: ruang
4: jaringan luar biasa.
2: Halo.
4: Berapa kali katanya datang Bang Domi?
2: Bang Domi
4: kedua kali.
1: Hmm.
4: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
1: yeah,
4: ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh enggak hilang panggil Cigu.
1: Cigu
4: Ipin begitulah ceritanya. Benar enggak?
1: Kayak yeah,
2: betul.
4: Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
2: Iya pastinya.
4: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
2: Oh, iya.
4: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
2: Oh iya.
4: Nah,
2: benar
4: Cigu. Jadi kita aja. Oh, ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
2: Siap.
4: Terus Bang Domi,
1: yeah,
4: ada lagu-lagu album tahun yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
2: betul
4: Domi bilang,
1: okay,
4: ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda takkan hilang
1: iya,
4: awet mudanya, masa tuanya, wih, luar biasa ya Bang Andes.
1: Iya.
4: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu biru ya, kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
2: Biru lagu birunya
4: Fidri oh, iya, Adam kalau nggak salah
0: bukan iya, iya. Adam dia.
4: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Bener kah Seribu Kemarau kah itu?
0: Iya,
4: Luki, luar biasa. Luki, saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya
0: pencinta
4: apa namanya
1: iya,
4: seorang penyanyi pencipta lagu.

0: lagu sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
1: Amin. Bang. Amin.
0: Ya, pokoknya terus berkarya. Apa lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
2: Wah, amin. Domi, siap Cik Guru. Yeah.
0: Domi Alen dengan Cik Guru Ria Jakarta ya. Nanti kan ingat itu siap, kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik bisa menang tamunya. Apalagi gayet tai ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
2: mantap.
0: Buat kirim salam boleh ya.
1: Silakan Cik Guru.
0: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
1: Iya, betul.
0: Nanti termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat,
2: siap.
0: Salam bahagia.
1: Siap.
0: Terus, ntar dulu yang kedua
1: ya. Silakan.
0: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
2: Bapak Widi.
0: Ini kedengar loh.
2: Tokyo.
0: Tapi
2: iya, iya, iya.
0: Bapak Widi di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Siap. Terima kasih banyak Bang Andi Kaita. Sehat baik. Terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, iya seru dari Cik Guria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
3: Banyak ya.
2: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
1: Ratusan ya udah lebih
3: ya, itu tadi kan 250.
2: Iya 250-an.
1: Betul, udah 250-an
3: tuh. 250. Aduh, udah itu aja jawabnya.
1: Ada 20 lagu tuh ya.
2: Ada
1: baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
3: penyanyi muda.
1: Penyanyi muda.
3: Biru, Adam.
2: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
3: Wahana Record.
2: Wahana Record, iya.
1: Oke, oke, oke, oke, iya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
2: Betul sekali.
1: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
2: Iya dong.
1: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
2: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
1: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
2: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak.
4: Iya, betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas, Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih, Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu? Nama
4: silakan.
6: KTP itu.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama
5: asli. Hebat. Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Benar, ya.
4: Betul.
5: Oke, baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil menyita.
5: Iya sih, doain ya, Bang. Bang Domi ya, Bang Andes, doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa, vokalnya Ita Pramasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kirarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Atau tadi ada media sosialnya kah? Atau YouTube channelnya mungkin ya, yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Oh, ya, silakan.
5: Akunnya, Mak.
6: Domi Allen. Terus labelnya juga ada, Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi, bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati. Ya.
4: Kita dengarkan. Bang, pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga apa?
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, wani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila
2: dan Pasar malam ini.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan Pasar malam ini.
4: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
6: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
7: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
8: Kiu-kiu dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Kita ketemu lagi di Ketawa Ketiwi, bukan cuma sekali tapi berkali-kali di Senandung Malam Denpasar malam ini. Siapakah yang pertama kali membuka gerbang Senandung Malam malam hari ini? Kita angkat penelpon pertama kita. Halo.
9: Halo, selamat malam.
8: Selamat malam, Bu Wigati Wonosobo.
9: Tidak salah. Selamat malam, Mas Wandi.
8: Karena sudah kelihatan. Gak bisa saya bilang siapa ya gitu, gak bisa kan, nanti malah
9: gak bisa ya.
8: Gak boleh bohong. Gak boleh bohong.
9: Orang kelihatan gimana bohong. Kelihatan.
8: Karena ada ini, kecuali kalau yang ngangkat Mas Febri, nah itu baru saya.
9: Mas Febri bingung.
8: Mas Febri baru, siapa Mas? Ya pokoknya ngangkat aja gitu.
9: Kalau Mas Mepti kenal namanya, tapi kan nggak tahu siapa ini gitu.
8: Oh iya, nggak, biasanya kan sama. Lihat layarnya, lihat layar juga.
9: Oh iya ya.
8: Kecuali lain telepon 0361 baru. Nggak tahu. Sehat Bu?
9: Tanya siapa ya? Alhamdulillah Mas Wandi, lagi berdinding.
8: Woi, di sini aja malam dingin banget, tapi kalau siang hangat, kadang panas gitu.
9: Oh, kalau di sini siang juga
8: hujan.
9: Ya paling paling 23, 26 udah maksimal.
8: Enak ya. Ini kalau berarti kalau misalnya banyak bule di sana, udah mereka pakai motor, entah nggak pakai baju tuh, biasanya yang cocok
9: iya. Bulenya. Iya, bulenya
8: banyak bule kan gitu.
9: Pakai singlet. Nah,
8: loh, kalau di sini nggak pakai singlet, iya. Pakai helm doang nih Bu.
9: Iya, nggak kedinginan orang saya yang di sini dah dari sononya aja masih
8: iya.
9: Terasa dingin gitu.
8: Ya. Ya mereka itu ya lumayan agak lain ya.
9: Lain dari memang dari benua lain sih.
8: Benua lain soalnya.
9: Bukan dunia lain, oh, tapi iya. Benua.
8: Benua lain ya.
9: Tadi siang jam berapa itu? 15 itu? Loh Mas.
8: Wih, serius. Wih, ya Allah.
9: Serius.
8: Berarti AC enggak berlaku. Beda kebalikan di Venezuela ya.
9: Iya, di sini AC nggak berlaku, udah AC alam. Venezuela. Sampai jam berapa? Sekitar sampai jam 9-an itu 15 Mas.
8: Wih.
9: Ini nanti lagi lebih dingin lagi.
8: Siap.
9: Di atas sudah minus 3.
8: Ya, mau lagu apa Bu Wigati?
9: Lagu dari Indo kan?
8: Ah nggak, Barat ini, Barat.
9: Oh Barat.
8: Tahun 2000 sampai dengan 2000 berapa ini ya? 2015 lah, 99 boleh lah, 99 sampai 2000 gitu.
9: Apa ya?
8: Apa?
9: Kalau dari apa ya? Apa? Saya kalau sudah sampai ke tahun bingung.
8: Ada Joe Nicol, ada tahunnya. Joe McIntyre, kemudian juga siapa lagi ya ini?
9: Joe McIntyre apa judulnya?
8: Joe McIntyre yang sudah siap itu ada Stay the Same.
9: Iya, boleh.
8: Weiss.
9: Stay the Same.
8: Keren.
9: Mau
8: ini
9: banget.
8: Ada yang request soalnya di jauh-jauh dari Medan tiba-tiba dengerin gitu. Joe McIntyre ya.
9: Enak itu lagunya.
8: Oh iya Bu, saya malah lupa.
9: Enak itu lagunya.
8: Oke.
9: Okay, saya kalau tahun kadang
8: lupa
9: tahun
8: ya.
9: Ingat-ingatnya tahun-tahun itu saya lagi apa di mana gitu.
8: Oh, sampai kayak gitu detail.
9: Nah, soalnya kan tahu berarti lagu itu gitu.
8: Waktu itu saya masih putih-putih abu-abu gitu ya Bu.
9: Iya.
8: Waktu itu saya masih kena biru. Mencelatan bakso. Ingat ya. Itu pas lagu apa, Bu? Di warungnya lagu apa di rumah makan baksonya?
9: itu lagu biasa, lagu Jawa kalau di sini, dangdut Jawa gitu. Itu saya jadi ingat kalau lihat anak pacaran jadi mau ketawa, itu anak muda berduaan mau ketawa.
8: Oke, siap. Mau nyapa-nyapa silakan.
9: Ya, nyapanya buat
8: jangan tidur ini, dulu Bu ya, langsung. Nanti saya puterin loh ini.
9: Enggak.
8: Karena lagi nunggu bola kan ya.
9: Kan bola jam 00 ada.
8: Jam 00 Bali, berarti kalau di sana jam 11.
9: Betul.
8: Betul kan. Oke, silakan mau nyapa-nyapa boleh.
9: Nyapa siapa? Yang paling yang belum tidur ya.
8: Siapa?
9: Bu Janura udah tidur.
8: Belum, Bu Janura itu enggak mungkin tidur jam segini. Jangan-jangan dia baru bangun.
9: Kalau saya belum tidurnya karena memang dingin, Mas Wandi.
8: Oh.
9: Salah tingkah ini.
8: Kalau saya malah kalau tidur, kalau dingin malah langsung tidur kayaknya. Tapi harus makan dulu karena lapar itu.
9: Saya udah tadi bikin mie goreng tuh.
8: Nah,
9: buat berat anget-anget, iya.
8: Mie terus, goreng, telurnya dua, terus pakai bakso lagi, pakai sosis.
9: Oh enggak. Enggak habis.
8: Plus slice daging gitu.
9: Oh, telur satu. Enggak habis. Porsinya,
8: sama pok choy
9: enggak? Porsinya kecil.
8: Oh, iya, sama pok choy.
9: Enggak.
8: Oh enggak.
9: Sama ini. Enggak. Cuma pakai brokoli aja.
8: Brokoli.
9: Sedikit.
8: Enaknya.
9: Saya kalau dingin salah tingkah. Soalnya kan terlalu dingin.
8: Kalau saya kalau panas baru salah tingkah. Kalau dingin kayak beda ya.
9: Kalau panas kipasan udah enak.
8: Itu
9: kalau
8: dah,
9: dingin coba. Aduh, salah tingkah bener.
8: Enggak pakai jaket berarti.
9: Iya pakai.
8: Oh, pakai juga, pakai kaos kaki juga.
9: Pakai kaos kaki, pakai kaos tangan, pakai.
8: Wih, aduh.
9: Aduh.
8: Berarti harus ada perapian di sana.
9: Ya harusnya.
8: Harusnya ya.
9: Tapi ya nanti takutnya
8: kobong.
9: Ketiduran, kebakaran.
8: Malah kebakaran. Enggak ada cerobong khususnya sih. Oke, siap. Oke.
9: Yang penting udah selim, udah. Ini saya sudah mapan. Tapi masih bunyi itu TV-nya bunyi, masih on Denpasar.
8: Wah, keren.
9: Tak
8: siap.
9: Biarin. Cuma saya kerungkup selimut dingin soalnya.
8: Okay.
9: Nyentuh sana sini, nyentuh apa kayak es gitu.
8: Oke, berarti kalau apa minyak gorengnya taruh di luar rumah, jadi ini dong, margarin.
9: Oh, jangan jangankan di luar rumah. Saya itu itu kalau mau masak ini dulu pakai air panas dulu, masukin ke air panas. Cairkan dulu.
8: Gitu ya. Siap.
9: Kadang dipakai dipotong dulu pakai pisau.
8: Ya.
9: Soalnya dinginnya memang aduh.
8: Wow.
9: Semakin cerah. Di sini semakin cerah itu tambah dingin, Mas Wandi.
8: Oke. Siap Bu Igati.
9: Oke, deh. Buat salamnya buat yang belum tidur aja. Selamat malam, selamat
8: jelas. Oke, siap.
9: Mas Andi enggak pernah masuk kok.
8: Mas Andi masuk kayaknya. Oh iya, belum.
9: Oh, saya semalam keriting terus udah
8: sama Santi ya, sama
9: tidur.
8: Santi.
9: Enggak bisa sama sekali tadi malam. Ya udah, terima kasih ya Mas Andi. Tak tunggu lagunya loh.
8: Siap.
9: Terima kasih.
8: Dengan
9: selamat malam.
8: Oke, malam. Baik, terima kasih Bu Wegati. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Wandi.
8: Waalaikumsalam. Mbak Ayu, gimana kabarnya? Mas Sohi juga dingin?
10: Mas Sohi hari ini sangat panas sekali, Nen.
8: Oh, kebalikan dong dari Wonosobo.
10: Panas.
8: Ya. Hatinya tapi enggak ya, hati?
10: Enggak dong. Saya baru monitor nih. Bang Wandi yang masih berapa orang sih?
8: Baru dua itu, Bu Wigati sama Mbak Ayu. Kan barusan ada ini, Senandung Malam.
10: Iya, Ruang Rindu berjaringan, saya nggak masuk. Kita baru pulang
8: kok
10: dari acara
8: Senandung Malam sih, Ruang Rindu ya, benar.
10: Baru pulang dari acara lamaran, baru
8: Rumah. Ponakannya atau siapa?
10: Itu kan yang biasanya kita tempat pergi yang abangnya wartawan juga, terus adiknya yang apa namanya perawat itu ada lamaran malam hari ini. Jadi kita baru pulang nih pas nol nyampe rumah tadi.
8: Berarti kondisinya kenyang berarti ya?
10: Banyak full kenyang sih karena kita dari sore sampai malam.
8: Oke, kirain ini. Berarti masih lapar dong.
10: Tapi ya nyokap lagi mau bikin sarmento.
8: Apa?
10: Sarmento, sarmento lor.
8: Baru tahu.
10: Perjalanannya agak jauh sih Bang Wani, jadi naik kendaraan kan agak dingin ya.
8: Oh, loh. Katanya lagi panas.
10: Kalau di motor kan ya dingin ya di atas kendaraan. Dan kita sampai harus makan yang hangat-hangat nih sebelum tidur.
8: Siap. Mau lagu apa Mbak Yu?
10: Lagunya dari White Lion, Tell Me.
8: White Lion, oke. Apa judulnya?
10: Judulnya Tell Me.
8: Tell Me, White Lion ada ya?
10: Iya.
8: Iya, oke. Iya, oke. Oke.
10: Ini lagunya Tell Me.
8: Tapi ini tahunnya lumayan lama ini ya, kayaknya enggak. Makanya lama, 87. Kan?
10: Oh,
8: tahun ini, 87.
10: Ini tahun berapa?
8: Ini tahunnya tahun 99 sampai dengan 2015.
10: Ih, baru kita tahu. Udah.
8: Iya, sebenarnya bisa aja cuma di sini listnya yang enggak bisa kebuka gitu.
10: Iya, sudah. Kalau gitu kita ganti lagunya okay. Ya. Kita ganti dengan Scorpion.
8: Scorpion, oke. Okay.
10: Send me an angel.
8: Oke, ada benar. Oke.
10: Ada kah?
8: Ada. Kalau ini ada.
10: Ada, Bang, ada.
8: Ada. Ya, silakan yang lain, Kakak.
10: Ya, karena waktunya terbatas ya. Mohon maaf lahir dan batin Mas Moira di Denpasar. Ya, saya menyapa untuk semua kru Ketawa Ketiwi, selamat malam aja yang di apa namanya diketuai oleh Bu Janurah ya.
8: Janurah.
10: Iya, siapa? Iya, kalau kata fansnya siapa di RRI Makassar? RRI Makassar lagi, RRI. RRI Denpasar.
8: Yang gimana ketua fans?
10: Maksudnya ketua fansnya kan biasa setiap hari ada. Kalau kita di Maluku juga ada di RRI Amat, ada ibu ketua fans atau bapak ketua fans gitu.
8: Oh, nggak ada sih. Kalau dari penyiarnya, cuma yang buat itu saya itu aja.
10: Iya.
8: Karena ketawa ketiwi aja ya.
10: Beda ya, maksudnya kalau di RRI Ampon ada pemilihan ibu ketua gitu biasanya.
8: Oh iya ya, harusnya buat nih Pak Widi kayaknya ketuanya. Pak Widi lagi nungguin tuh. Udah saya angkat
10: ya. Pak ketua fans dong ya, fans club gitu. Jadi kita kalau ada apa-apa nanti mereka yang beritahukan tuh.
8: Oke.
10: Apa-apa kegiatan di radio.
8: Walaupun jauh-jauh gitu ya. Ini Pak Widi Tokyo, tapi kan ada ini ya WA gitu ya.
10: Iya ada WA.
8: Berarti kalau makan-makan juga via virtual gitu. Jadi makan sendiri-sendiri, makan gitu.
10: Tapi kalau saya biasanya kalau di Amun kecuali kalau di sana, tapi kalau enggak di sana saya enggak ikut sih karena saya kan menyeberang pulau.
8: Benar.
10: Gitu, saya mau diangkat jadi ibu ketua tapi saya tidak mau karena saya jauh. Kasihan ya.
8: Karena belum tua juga sih.
10: Ini
8: paling muda. Oke, iya. Siap. Mau
10: oke,
8: siapa boleh?
10: Terkecuali. Nomor saya Tia dari A sampai Z, dari Samarinda, dari Merah sampai Pulau Rote. Mohon maaf kalau tidak sempat satu persatu. Buat ayahnya Fatima yang lagi bikin sarmento ya, saya salamkan beliau. Tetap semangat tentunya. Buat Bang Wandi, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
8: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Yu. Ya, sekarang kita langsung ke Tokyo. Halo, selamat malam Pak Widi. Pagi belum? Pagi dong ya.
11: Halo, pagi Bang Wandi, bagus.
8: Bang Wandi bagus. Sehat ya Pak Widi?
11: Sehat-sehat, ini lagi lemes ini.
8: Kenapa? Kalah?
11: Iya, Jepang udah semua nangis terus.
8: Iya benar, tapi Jepang itu saya hebat banget ya. Jadi memang ini fansnya juga pada bersih-bersih gitu. Itu banyak loh headline-nya di mana-mana saya nonton ya sama ini sosmed tuh. Keren lah. Enggak apa-apa. Tapi Tapi kita kemarin tuh deg-degan banget itu Jepang.
11: Iya, saya juga begitu. Udah kan waktunya di akhir-akhir, di detik terakhir gitu. Dan 6 menit kok bisa masuk, makanya semuanya nangis tuh.
8: Iya benar. Padahal mereka udah all out ya. Tapi di menit-menit akhir, Brazil nih kecolongan nih. Ternyata tenaga mereka baru dikeluarin di menit-menit akhir.
11: Iya.
8: Di Asia berarti Jepang. Terus mewakili. Siapa mewakili? Korea juga udah pulang.
11: Ya semua Jepang udah tadi nyampe di 3 jam yang lalu ya baru nyampe.
8: Oke, berarti nanti tetap nonton kan ya Inggris sama Kongo?
11: Bentar lagi
8: nonton. Makanya bentar lagi 1 jam lagi.
11: Kurang lagi 1 jam.
8: Pilih mana Pak Widi? Inggris?
11: Nanti apa ya?
8: Inggris sama Kongo. Republik Demokrat Kongo.
11: Sama Kongo ya? Kongo. Ya, tapi mungkin Inggris ini.
8: Inggris ya, kayaknya sih. Ya. Tapi kan nggak tahu juga, karena kemarin Maroko sama Belanda. Maroko yang, wah keren. Kita nonton bareng itu.
11: Ya, itu tadi pagi itu nonton Bang Mandi. Itu
8: iya yang Selasa. Yang
11: Mbappe
8: mana?
11: Mbappe Prancis sama itu. Sama apa itu yang tadi pagi itu Prancis.
8: Oh, enggak saya kalau itu enggak nonton saya.
11: Ya. Memang mungkin Prancis yang megang skat tahun ini mungkin.
8: Iya bisa jadi. Karena Belanda diprediksi ternyata kalah. Mm-mm. Gitu, bisa jadi atau malah nanti ini Portugal enggak.
11: Ya itu dah saingannya Portugal sama yang gitu Portugal sama Brazil itu ya
8: tiga Argentina itu, ya. Kan belum.
11: Argentina juga. Ya Argentina juga.
8: Tapi katanya banyak yang ini Argentina mudah-mudahan kalah sama Tanjung Verde.
11: Ya Argentina ya paling Messi aja ya buatnya. Kalau Portugal kan banyak ya.
8: Benar.
11: Mbappe gini Prancis itu banyak.
8: Siap.
11: Brazil juga. Brazil kan cepat sekali bolanya itu
8: ke mesti. Benar.
11: Aduh. Jepang yang dikewalahan ya.
8: Nenggal. Siap. Oke. Pak Widi mau lagu apa?
11: Lagunya karena lagunya barat, lagu barat. Bang Wani apa yang ada di sana?
8: Di sini adanya bentar. Ada Red Hot Chili Pepper, ada Concha Buka, ada Barry Manilow, kemudian juga ada Christina Aguilera, Hilary Duff, kemudian ada One Direction, Kelly Clarkson, kemudian juga ada Sam Smith, ada Rita Lee, Pretty, Karin, Rod Stewart, ada Stevie Wonder, ada Jason Mraz.
11: Rod Stewart apa itu?
8: Rod Stewart judulnya Manhattan.
11: Ya itu aja dia juga.
8: Manhattan, coba ya. Oke.
11: Siap. Lanjut salam-salamnya ya. Salamnya baru lewat ada Mbak Ayu di Maluku Tengah, Pulau Seram. Sehat selalu bersama Mbak Ayu, terus saja monitor sebuah bola.
8: Dia suka bola itu.
11: Iya suka bola. Brazil untungnya menang gitu. Ya sudah ada Bu Farida juga ya. Ada Ciguria di Jakarta. Ada Bu siapa ya? Bu Wigati di Wonosobo. Sehat selalu juga ya Bu Wigati. Ada Ciguria di Jakarta. Ada Bang Luhu di Penuli. Ada Pak Mangkurumono di Banyuwangi, Pak Mangkuwijane di Kerungkung. Kemudian ada Mbak Rahma. Bang siapa lagi yang ada di sana? Ya, Bang Binijo di Manado. Ya untuk malam ini di salamnya dirangkul aja dulu ya, Bang Mandi ya.
8: Siap.
11: Besok lagi sambung lagi yang belum kesambat. Ada titip salam ada Bu Indi kalau monitor tolong salam sama yang bertugas Bang Mandi ya.
8: Oh gitu.
11: Dari Bu Indi.
8: Beliau lagi sibuk ya.
11: Ya, dia pulang kampung mana? Ada sembayangan di Bangli. Mungkin kalau mungkin udah ketiduran apa ya?
8: Nggak tahu. Kalau nggak ngerujak nggak ya kalau ngerujak biasanya aman dia nggak tidur.
11: Aman,
8: tapi kalau nggak ngerujak itu tidur katanya.
11: Ya karena semangat nanti sampai di luk-luk cepat bisa monitor kan. Mungkin udah malam ini mungkin kecapean soalnya.
8: Siap.
11: Ya
8: besok.
11: Ya dirangkul aja salamnya ya. Ada Bu Resmi juga ya, ada Bu Janura juga ya. Ya, para ya selamat malam Bang Wani sampai
8: Selamat malam. Selamat malam. Baik, dari Pak Widi Tokyo ya. Ferdi yang ada di Medan ditunggu ya lagunya. Lagunya sama dengan Bu Wigati, ada Joe McIntyre, Stay the Same buat Ferdi dan juga Bu Wigati. Untuk Anda yang pengen bergabung, line telepon 0361-222-161 atau juga di line 0896-781-23-830 untuk WhatsApp. Kalau tidak ada, berarti saya harus putar ini ya, karena sudah ada 4 penelpon ya. 3 sebenarnya yang live, kemudian juga 1 yang chatting ya. Ada Joe McIntyre sekarang saya hadirkan buat Anda pendengar Pro 1 Denpasar dan semuanya yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id atau juga di RRI Digital ya. Sebentar, oke. Ini ada Joe McIntyre, Stay the Same. There's nothing about you I would change.
12: That was perfect. Let's take a break. Oh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Joe McIntyre, Stay the Same. Buat yang request ada Bu Wigati. Ya, Bu Wigati katanya, Mbak Yu, salam sehat selalu ya. Dan halo Pak Widi, semangat, jangan sedih-sedih. Dan yang request Joe McIntyre juga ada Ferdi yang ada di Medan, yang sekarang dengar lagi di Warkop katanya. Kirim salamnya buat Dewa di Bidadari 1, juga buat Made, Made Coklat. Emang ada ya Made Coklat? Oke, terima kasih untuk Ferdi ya, Bang Ferdi dan juga Bu Wigati. Sekarang kita beralih ke lagu selanjutnya. Ada Send Me an Angel di Scorpion featuring Berliner Pilparmonker ya. Spesial buat Mbak Ayu yang ada di Masohi, Maluku ya. Jangan kemana-mana, masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam. Untuk Anda yang pengen dengar musik, boleh satu lagu lagi lewat chat aja tapi ya. Kita terbatas waktu ini. Sekarang kita sambut ada Scorpion featuring Berliner.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong.

0: Batu terbesar di dunia. Meski bernama Bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Dan Pasar malam ini.
2: Masih di Senandu Malam, ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Sekarang kita dengarkan lagu yang di request oleh Pak Widi yang ada di Tokyo ya. Ada Manhattan dari Rod Stewart featuring Bette Midler. Masih di Senandu Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Denpasar malam ini.
2: Masih di Denpasar malam ini, masih di Senandung Malam. Saya akan hadirkan lagu

Ini khusus yang di request oleh Bu Resmi ya. Bu Resmi tetap monitor ini. Salam buat ke semuanya. Makasih Bang Wandi malam all. Sehat selalu. Malam sehat selalu. Oke, ada Westlife ya. Sekarang dengan judul My Love, spesial buat Bu Resmi yang masih belum tidur.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Jalan Hamburg nomor 70 dan Pasar, ada Red Hot Chili Pepper dengan Scar Tissue. Buat yang malam hari ini batuk atau hidung mampet, tenggorokan gak nyaman, ada obatnya. Kalau Bu Wigati ngasih tips, bawang putih, kemudian madu atau jahe, wah ini seru juga, boleh juga dicoba ya, ramuan khusus dari Bu Wigati. Selamat malam Bu Wigati yang ada di Wonosobo, kemudian juga ada Bu Janura yang masih monitor. Mohon maaf Bu Janura, nelponnya berapa kali ya tadi ya. Ini ada di grup Ketawa Ketiwi. Bu Janura tulis, selamat malam para sahabatku semua, para pendengar Ketawa Ketiwi, ini sudah larut malam, silakan istirahat. Ada Bu Indi, Pak Widi, Bu Wigati, Mbak Rahma, Mbak Ayu, Maluku, Mbak Farida, maksudnya Bu Farida ya, Mbak Ani, Bu Rey, Bu Neselin, Pak Sigede, Ketun, Mas Andi, dan para penyiar, Bang Wandi, Bang Dharma, Mbak Indah, Mbak Natalia, Mbak Sarina, Mbak Suk, Mas Santi, Ari, Mbak Fiti, Mbak Linda. Wih, semuanya disebutin, no? Bu Janura sehat selalu ya. Iya, oke. Jangan lupa ya, pendengar, nanti tepat jam 00, waktu Indonesia Tengah, kita akan langsung bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk sama-sama debar ya, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan antara tim Inggris melawan Republik Demokratik Kongo ya, yang akan segera kita dengarkan. Tapi nanti ya, ada yang mau lewat dulu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dan Pasar malam

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, saatnya kita akan debar dengan bareng Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan antara Inggris melawan Republik Demokratik Kongo yang akan kita segera dengarkan bersama Pro3 berikut ini.
2: Opanya dari Kongo juga kayak.
3: Bojong apa? Bojong kebetulan.
2: Bojong Soang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Timnas Inggris menghadapi Timnas Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi akan bersiap dilangsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Adam Makatmeh dari Yordania, juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off. Sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya, nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1, di mana Jordan Pickford berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jed Spence, Ezri Konsa.

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Gramastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakalantra, Yudhidhani, Sarangsami, Sanewangiang, Titiang, Kecunduk Male, Ring Ambarer, Rahina, Prospati, Kali Juli, Warsekali Talina, Meliku, Ring Radio Kesayangan Drone, Radio Republik Indonesia, Sekali Udara, Tetap di Udara, Pemekasnya ini puniki, Ring FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 kHz, Ring Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sarang Titiang, Kecunduk Ring Ambara, Rakalan Rai, Wenten Gongga, Sintia, Sani Nyarengin, Semeton Somi, Ngawit Ringgala Mangkin, Kantos, Jamdase, Semang Mali Jebos, nge? Pemekasnya ini Ring Perompat RRI Denpasar, Niki Mengudara, Ngawit Ringgala Mangkin, Kantos, Jam Roras Wengi, Waktu Indonesia Tengah. Rakalan Rai mengawali siaran mangkin, Gongga, Sintia, informasi yang dumun, dan acara Sane Pacang Kemargiang, Selami, Ringgala, Gongga, Sintia bertugas, nge? Ringgala jam 5, lintang 13 menit, waktu Indonesia Tengah, Kelanturang, Maliji Bos, Pacang, Kumandangkan, Azan Subuh, Majeng, Ring Umat Islam, Sane Winter, Ring Kota Denpasar, Talar sekitarnya, nih. Usan, Ring Azan Subuh, Lanturang, Gongga, Sintia, Winter, Rahajeng, Bali, siaran Surya Puja, lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu, kira langkung nampak puputnya nih Ringgala jam 6 semang ya. Ringgala jam 6 semang, wentan undungan Puja Trisan ya, majeng Ri Umat Hindu Sederma, sane wentan ring sejebak Bali. Usan Puja Trisan ya, lantrang Gongga Sintia, wentan Rahajeng Bali, siaran galang kangin, puputnya nih kira langkung Ringgala jam setengah pitu ya. Ringgala jam setengah pitu, kantos jam pitu, wentan Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali, ngeninik indi informasi perakiran cuaca Provinsi Bali nggih sejebaknya ne tur puniki skadinapi perindikan cuaca ring studio perompat salar mali jebos situasi margi hayam urip pitung desa Denpasar skadi biasa nggih tur puniki Ringgala jam 7 jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia lan Ringgala jam 7 kantos jam sia puniki nggih raklantre puputnya ne acara druine kelanterang Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali acara punika wau gongge mablik bak sarang raklantrai nggih nyangre ring line telepon Ringgala jam sia kantos jam dasa niki wentan Rahajeng Bali pabelibagan komunitas ngira kelan rais kadi biasa popot Ringgala jam dasa semang mali jebos talar gongga sinema pakeleng majen semeton sami ngira kelan rais siaran mangkin dados pirengam puniki ring aplikasi RRI digital sane sampun dados keunduh ring playstore utawi app store talaring streaming rri.co.id bang dan nonton lali gongek nakenin puniki indeks sapun api gatre dumuniki rakelan rai nggih mogi-mogi stata kena sampun mengawali bulan Juli niki nggih sampun masuk pertengahan tahun niki rakelan rai nggih mogi-mogi napisane kaaptian napi wastane mepikulih kentan nggih tur mogi stata kena rahayu rahajeng dan tan kekirangan punapapun api talar saluir soderma sogine rakelan rai margi antar tur labda karya sare mangkin mengawali ring semeng nih kadi mangkin kesarangin dumun tembang Bali rohani Hindu kantan ngewentan Putri Bali saking Tut Aldi.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, Rakadian Rai masih di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakadian Rai tepat di pukul 5 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah, Gongnya Cindy akan kumandangkan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.

0: Selamat pagi, Raka dan Rai masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Robba Alamin. Rakalan remuali nyaringin gonge sintiang samangka dimangkin kantun acara Rahajeng Bali punike kemargiang ringgala jam 5 lintang 12 menit waktu Indonesia Tengah kantos nampar ringgala jam 6 semangge acarane mangkin siaran Surya Puja niki ngemausa indik murda utawi bantang kesehatan mental dan tekanan emosional menurut ajaran agama Hindu kesarengin narawakyo wenten dayurati nggih. Jamilah Rakelan Rai mirangang reng acara siaran Surya Puja mangda boleh pesan berharga nggih anggen ring urip iraga sareng sami eliang puniki Rakelan Rai minum air putih hangat di pagi hari karena kantun hawane dingin kentan nggih mangda balance antara dingin lan anget-anget puniki Rakelan Rai tala Rakelan Rai eliang puniki bersyukur nggih ring lembaran kedua bulan Juli mangken sampun mewali kena mewali becik niki Rakelan Rai tur mapupul sareng keluarga tercinta nggih. Dirasa meniki sareng-sareng pirangang ring acara siaran Surya Puja, sedurung nyarangin siaran Surya Puja, duras demen pirangang sami jagi arsa lintang kantor ngiring arsa telar kayun pamirsa sami.
1: Sejarah Tari Topeng Bali. Tarian Topeng Bali sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Raja Jayapangus, yakni sekitar abad ke-10. Hal ini tertera pada kumpulan prasasti Jayapangus yang menyatakan bahwa ada pertunjukan yang mempergunakan alat-alat penutup muka alias topeng. Pada prasasti Blante, tahun 1059 Masehi, juga mengungkapkan topeng sudah dikenal dan kerap dijadikan sebagai properti di sebuah pertunjukan. Ada pula prasasti lainnya, yakni ularan Plastraya yang menyebutkan pemerintahan dalam Watu Ranggong di Gelgel sekitar tahun 1460 hingga 1550 menaklukkan Kerajaan Blambangan, maka dirampaslah beberapa barang yang salah satunya adalah peti topeng.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Bagaimana kabar para pendengar Radio Republik Indonesia pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Saya Ida Iratih, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan ini akan mengajak para pendengar setia untuk sharing ajaran agama Hindu, yaitu terkait kesehatan mental dan tekanan emosional menurut ajaran agama Hindu. Nah, para pendengar, masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Kita sering menghadapi tekanan, kadang dari sekolah, kadang ada juga dari keluarga, dari pertemanan maupun media sosial. Nah, jika kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka tekanan ini dapat menimbulkan stres, kecemasan, mudah marah, dan kehilangan semangat hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita dan juga terutama bagi remaja untuk memahami cara menjaga kesehatan mental berdasarkan ajaran agama Hindu. Nah, dalam agama Hindu, kesehatan mental berarti memiliki pikiran yang tenang, pikiran yang seimbang, dan mampu mengendalikan emosi. Pikiran yang sehat akan membantu remaja berpikir jernih, bersikap bijak, dan menjalani hidup lebih bahagia. Nah, dalam agama Hindu, kesehatan mental mengajarkan bahwa manusia terdiri dari badan, pikiran, dan jiwa. Nah, jadi ketiganya ini harus dijaga agar tetap seimbang. Nah, apabila pikiran terganggu, maka tubuh dan perasaan juga akan ikut terganggu. Disebutkan dalam Pustaka Suci, Sloka 80 Kitab Sarasamuscaya, sebab yang disebut pikiran itu adalah sumbernya nafsu. Ialah yang menggerakkan perbuatan yang baik ataupun buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang segera patut diusahakan pengekangannya atau pengendaliannya. Nah, para pendengar, dari sloka itu yang baru saya sebutkan, bahwa kebahagiaan dan penderitaan sangat bergantung pada pikiran kita sendiri. Jika pikiran kita dipenuhi hal-hal positif, maka hidup akan terasa lebih ringan. Tapi sebaliknya, jika pikiran selalu dipenuhi rasa takut, marah, dan iri, maka hidup akan terasa berat. Nah, dari sinilah tekanan emosional mulai muncul apabila hal-hal yang terasa berat mengganggu yang tidak dapat diluapkan. Biasanya terjadi di segala usia ya, para pendengar, karena tekanan emosional ini adalah perasaan tertekan, perasaan cemas, dan perasaan sedih atau marah yang muncul karena masalah tertentu. Nah, apabila remaja kita lihat sering mengalami tekanan emosional, maka dapat berakibat dia tidak bisa mendapatkan tuntunan secara prestasi. Kemungkinan akan terjadi masalah pertemanan di dalam lingkungan pergaulan. Kemudian bisa jadi tertekan melalui media sosial, dan juga bisa menjadi seorang yang kurang percaya diri, dan bisa juga menyebabkan konflik dengan orang tua atau dengan gurunya. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal konsep Sadripu, yaitu 6 musuh dalam diri manusia, yang diantaranya ada kama, loba, krodha, moha, mada, dan matsarya. Nah, jika kita lihat remaja tidak mampu mengendalikan sadripu ini, yang diantaranya ada keinginan berlebihan, keserakahan, kemarahan, kebingungan, kesombongan, dan juga iri hati, maka emosi negatif akan muncul. Seperti disebutkan dalam Pustaka Suci Sarasamuscaya Sloka 27. Adapun orang yang mengerjakan perbuatan mulia atau kebajikan, penjelmaannya dari surga kelak akan berparas rupawan, gunawan, muliawan, kaya, berkuasa. Hal itu merupakan hasil dari perbuatan mulia yang diperolehnya. Nah, artinya ketika kita dapat mengendalikan emosi, maka kita akan menjadi seseorang yang lebih kuat dan tidak mudah stres. Nah, apabila hal ini dapat dilakukan oleh remaja, maka di sini para remaja bisa lebih santai dalam menjalani hari-harinya.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Nah, kita masuk pada bagian hal-hal yang sering kita lihat, bagaimana tekanan emosional remaja sehari-hari. Seperti contoh, seorang remaja merasa sedih, takut, dan minder karena nilai ujiannya menurun. Maka, hal yang terjadi, ia akan takut karena ada ancaman atau ada akibat orang tuanya akan memarahi atau akan merasa bahwa dirinya tidak pintar. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal dari seseorang yang ceria menjadi mudah marah dan kehilangan semangat belajar. Kalau difokuskan dalam ajaran agama Hindu, Remaja bisa diajarkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa terikat pada hasil, sehingga remaja anak-anak bisa lebih fokus pada proses pembelajaran dan nilainya menjadi bonus. Nah, kemudian di era masa kini, para pendengar kita tentunya tidak asing dengan media sosial. Di sini juga merupakan tempat bagi kita semua sering merasa tidak percaya diri karena terkadang ada perasaan membandingkan diri kita dengan yang lainnya. Jadi kita merasa hidup kita kurang menarik dan dari sinilah rasa cemas itu mulai muncul. Nah, hal ini menjadi catatan bahwa apabila kita tidak belajar untuk bersyukur dan juga mengendalikan keinginan berlebihan yang sudah disebutkan dalam Satripu, maka setiap orang pasti akan memiliki jalan hidup dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita bersyukur atas apa yang kita miliki, apa yang kita jalani, dan keputusan seperti apa yang sudah kita tentukan, kita jalani dengan ikhlas dan bersyukur, maka kita tidak akan merasa diri kita kurang sesuatu. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara tentang remaja juga ya para pendengar, tentu saja ketika kita berteman pasti akan menemukan konflik. Seperti contoh yang bisa kita ambil, misalnya seorang remaja bertengkar dengan temannya karena kesalahpahaman. Ia menyimpan rasa marah dan enggan berbicara sehingga pikirannya menjadi gelisah. Jadi terkadang seperti itu, kalau sudah marah itu tidak diungkapkan tapi hanya diam. Kalau bahasa sekarang ya itu silent treatment ya. Nah, hal inilah bisa menyebabkan seseorang yang awalnya ceria, yang awalnya suka bercerita, menjadi lebih menutup diri karena dia terbebani oleh apa yang ada di pikirannya. Nah, kalau dalam agama Hindu, hal ini harus ditangani dengan melakukan pengendalian kemarahan dengan cara menerapkan Trikaya Parisuddha, sehingga kita bisa menyelaraskan apa yang menjadi pemikiran yang baik dan benar, menjadi perkataan yang baik dan benar, dan juga melaksanakan perilaku atau perbuatan yang baik dan benar, sehingga apa yang sebelumnya menjadi sebuah masalah atau sebuah bahan untuk menjadi marah itu kita akan lebih bisa untuk mengendalikannya sehingga tidak meledak. Dia tidak akan memberikan respon yang terlalu berlebihan. Kemudian biasanya juga kalau kita sudah merasa diri kurang, maka kita akan dimanapun kita berada itu menjadi kurang percaya diri ya para pendengar, sehingga kita lebih sering untuk menyalahkan diri sendiri, atau ketika kita melakukan kesalahan kecil itu sudah sangat wah, saya tidak bisa menghadapi ini, akan menjadi seperti itu. Nah, ketika kita berada di posisi itu, kita memang perlu tuntunan dari yang lebih berpengalaman, seperti misalnya orang tua atau misalnya kakak atau yang kita anggap lebih tua, atau bahkan yang lebih muda juga bisa. Ketika kita mengalami rasa kurang percaya diri, kita lihat dari segi mananya dan dari sisi yang mana mereka sudah melewati itu atau sudah melaluinya terlebih dahulu daripada kita. Nah, di sini hal pertama yang perlu dilakukan itu dari pola didik, bagaimana kita sedari kecil diajarkan untuk membangun kepercayaan diri sendiri, tetapi dengan catatan tidak merendahkan diri sebagaimana kita memiliki potensi diri dan juga keyakinan. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa ada begitu banyak hal yang membuat kita tertekan, stres, dan emosi, kita beranjak pada cara untuk mengelola stres dan emosi menurut ajaran agama Hindu. Nah, kita tahu agama Hindu mengajarkan agar manusia melakukan kewajibannya dengan sungguh-sungguh tanpa terlalu memikirkan hasilnya. Jadi sesuai dengan yang tadi, bahwa apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan kita, apa yang menjadi hal yang ingin kita capai, kita sesuaikan lagi dengan kemampuan diri. Karena kalau terlalu dipaksakan, hal itu akan membuat menjadi beban. Jadi itu akan larinya ke mental. Jadi kesehatan mental kita menjadi kurang stabil.

0: Inggih kebawasan oleh kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita, bab 2 sloka 47 disebutkan, kamu berhak melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan, tetapi kamu tidak berhak atas hasil dari perbuatanmu. Jangan pernah menganggap dirimu sebagai penyebab dari hasil kegiatanmu, dan jangan pula terikat pada ketidakaktifan. Nah, sloka ini mengajarkan bahwa belajar dan berusaha dengan maksimal tanpa harus terlalu takut gagal, kita membuat kita lebih fokus pada proses, bukan hanya pada nilai atau pujian. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa hasil yang kita harapkan jangan terlalu dipikirkan, tetapi minimal dia berjenjang atau ada peningkatan, sehingga kita bisa mengukur diri bahwa kalau kita sudah sampai pada targetnya, maka kita akan lebih menguji diri lagi, sehingga berhasil atau tidak itu menjadi hasil yang kesekian, karena yang kita harapkan adalah apa sih hasil dari kebiasaan yang sudah kita lakukan. Kemudian selain itu, kita bisa melakukan meditasi, doa, dan yoga. Nah, disinilah cara sederhana yang dapat membantu kita menenangkan pikiran dengan meluangkan waktu sejenak untuk berdoa atau meditasi. Maka pikiran akan menjadi lebih tenang dan juga emosi akan lebih terkendali. Disebutkan dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 6, setiap kesadaran yang disebabkan karena identifikasi dengan badan atau indera dan gugusan pikiran telah tertaklukkan oleh jiwa, maka ia menjadi sahabat bagi dirinya sendiri. Apabila kesadaran rendah, tidak tertaklukkan, maka ia menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Sehingga di sini kita dianjurkan untuk membiasakan diri melakukan doa sebelum berkegiatan. Kemudian bisa juga untuk lebih rileks, bisa melakukan latihan pernapasan. Para pendengar Radio Republik Indonesia, terkait dengan kesehatan mental dan juga emosi, tentu saja hal ini dalam ajaran agama Hindu tidak jauh dari ajaran Trikaya Parisuda. Hal penting yang selalu kita diajarkan bahwa penerapan Trikaya Parisuda, maka konflik batin dan juga tekanan emosional dapat kita kurangi. Disebutkan dalam Pustaka Suci Sarasamuscaya sloka 77,

Segala yang dilakukan oleh perbuatan, pikiran, dan perkataan, jika sering diulangi atau dipraktikkan, hal itulah yang akan membawa manusia pada perbuatan dosa atau kebajikan. Oleh karena itu, biasakanlah melakukan perbuatan yang baik. Nah, jadi hal-hal yang bisa kita lakukan, pilihan di dunia ini, tentu saja ada hal baik dan hal buruk. Tapi ketika kita membiasakan hal baik, ini akan menjadi suatu ingatan bagi diri kita, bagi alam bawah sadar kita, bahwa ketika kita melakukan sedikit saja hal yang buruk, maka kita akan teringat bahwa, oh, ini salah. Kita akan merasa apa yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan itu menjadi salah. Tetapi ketika terbiasa berbuat salah, maka kita tidak akan tahu mana yang namanya berbuat kebaikan. Sehingga di masyarakat terbentuk norma-norma yang membuat kita berpikir untuk melakukan sesuatu agar tidak melebihi atau tidak terlalu menyakiti orang lain. Nah, dengan berpikir positif, berbicara yang sopan, dan berperilaku yang baik, maka kita akan lebih mudah diterima di lingkungan sosial dan juga tentunya merasa lebih damai. Para pendengar Radio Republik Indonesia, sebagai penutup pada kesempatan ini, saya menanamkan pesan bahwa kesehatan mental dan pengelolaan tekanan emosional menjadi sangat penting bagi kita semua. Ajaran agama Hindu memberikan pedoman agar kita mampu menghadapi stres dengan bijaksana, seperti mengendalikan diri, mengelola emosi, rajin berdoa, serta menjalani hidup sesuai dengan dharma. Semoga melalui sharing kali ini, para pendengar dapat menjadi pribadi yang lebih kuat secara mental, jadi lebih tenang dalam menghadapi masalah, dan tetap berpegang pada nilai-nilai agama Hindu. Saya memohon maaf apabila pada sharing saya kali ini tentang kesehatan mental dan juga tekanan emosional menurut agama Hindu terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Sebagai penutup, saya akhiri dengan puja Paramasanti, Om Santi.

0: Inggih Raklan Rai Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sampun pirang poniki sareng-sareng acara Druene Rahajeng Bali siaran Surya Puja. Mugi mepikeun oh nggih. Salamangkeun Raklan Rai durus mentaki-taki jagi nyalanang pemuspan. Puja Trisan ieu majeng ri umat Hindu Sudarma. Sanwentar ing sejebak Bali ringgala jam 6 semang mani jebos nggih. Wosan Puja Trisan ya, Gongga Sintia lantrang Bali puniki ring acara Druene Kantor Rahajeng Bali. Wenten acara siaran galangkangin. Tetap puniki ring Programa Budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Demam berdarah mengintai kita. Ayo cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
2: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
3: Jangan ada genangan air.
4: Kuras tempat penampungan air hujan.
5: Menutup tempat penampungan air bersih.
6: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
1: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

gitu-gitu perhati aksi ukirlan pasir ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajembang yang kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Ari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ngulangan pikayun, nguncarang puje drisandil.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rakadan Rai FM 106,4 MHz, perempat suara budaya Bali, Rahajeng Kemargiang Puja Trisandia, Majeng Ri Umat Hindu Sudarma, Sanementer Yang Sejibak Bali, Mogis Tata Kena Rahayu, Salar Seluir Sudarma, Swagina Rakalan Rai, Margi Antar Tur Labda Karya. Rakalan Rai menanti tiang sarang sami, Sanemangkin mewali nyaringin gongge Sintia, ring acara Druene, malih puniki acara Rahajeng Bali, siaran Galangkangin, Sanemangkin ngemosang indik murda pembelajaran lewat medsos kentan nggih sampun api dagingnya ne durus sarang-sarang pirangan.

0: Nih, sing masih dugo bana teko putu tetonan. Janji tinggal janji. Iya napo, kadang gak aina cuma.
1: Om swastiastu, Ji.
0: Aduh, lantar tuh.
1: Turah, kan buat turah, pasti bu jantos, pasti bu anu niki. Kejek-kejek alisnya melindih, pasti bu jang, bu samat ya niki.
0: Kegena taro samat, jangan di semut mati sengan tosan ini.
1: Ampuro, bisa niki, jangan tosan kurannya mau, aduh.
0: Oh, kurannya nyakan?
1: Dan mau banten. Makalo saja, makal aduh putih.
0: Artinya kusuk yolane tuh, mau aturan.
1: Tapi kusuk.
0: Engken.
1: Ngunggah ulian ngunggah, makalo ji.
0: Oplinge tegah.
1: Dan. Okay. Anu si sinyal terluung ternyedang ngunggah bantana.
0: Apa bu ngunggah naja sinyal.
1: Padah ji terluung ini ki. Ya, cara mungkin kan nak lulung ay bantan.
0: Ah.
1: Kamu peragat niko, peragat nanding.
0: Hmm.
1: Foto dumun.
0: Apa tuh?
1: Pengpat unggah niki. Pertama unggah ke Facebook.
0: Oh,
1: unggah Facebook. Jen caption Bantenku hari ini cantik kan gitu. Kemudian ben kirim ke TikTok. Ambil joget-joget dulu. Ambil ke Banten juga nih kado Banten itu. Yang ketiga di Instagram. Bun us nih kau unggah ke pur ke Banten pelinye.
0: Nggak di medsos atau tuh penyelamat pernah... otak tiang lu
1: pun sinyal agak jelek sinyalnya makelo pengunggah Banten
0: dong pernah misi ngetarang sinyal bakal unggahan Banten
1: men yang tentongos nih kok yang takut kan
0: itu ngunggah ada nasi ngunggahan
1: oh ngunggah nge-nggah lu kok upload-upload nih kok kenten mangke lulu mangke jik yang man anu Banten nih kok yang man mau foto malu ngunggah dan santan puas kok
0: be luwung tentu
1: menapi luwungnya kok aku mau kelungan tos
0: artinya kita berbangga tuh.
1: Oh, berbangga.
0: Ini berbangga, rago nyidangai Banten jani. Nyidang beli rako-rako dengan timpale. Itu kan pesemangat maksudnya tuh.
1: Oh, iya kemul aku ngejati. Karena Banten rago. Yang orang anak leung-leung orang. Wih, jegeh aja Banten.
0: Boyo jo, jangan di konegatif apa tuh. Ada yang pencitraan. Artinya sing tuh.
1: Napa ya tuh sejatan pencitraan. Ini kan
0: kengkirnya Banten pencitraan.
1: Oh ya dia.
0: Mau nggak sampean pencitraan orang senyidang rasa bangga yo.
1: Oh bangga pantawang benak jaliu. Saya bisa nge Banten bangga yo nge.
0: Onyang makejang tesan ibu-ibu kok gitu tuh. Ini rame dah dene. Artinya agamo iragone sana kedasaran budaya. Marupo aturan geboga
1: gitu
0: tuh. Rame dah dene anu gumi bana. Memehan bisa tekep gumi kena kamu Hindu.
1: Wih, kentan ada sengge anu pengaruhnya besar pengaruhnya.
0: Besar pengaruhnya tetapi anu aja masih ingan-inganan do jangan sampai sing merusak rago sendiri.
1: Oh, nggih jati den yang anu niko nah mau balik dah di Facebook itu tuh. Pas nyuwun Banten nang leon ulung mau Banten nungkling niko. Kok jelek asana
0: anggo. Nah, itu kan insiden itu tuh.
1: Jadi
0: ada bener leon tuh.
1: Ngapain kok?
0: Ya kena yang ke Banyol bakenan tuh. Nganu Banten gede, wow megah. Dua tahun misi canang,
1: canang
0: di sini atau di sini dan sesari dua orang tali wek tuh nggak.
1: Meh, asalnya jak minanam.
0: Iya, kena ya Banyol.
1: Kena ya Banyol.
0: Saya nggak tahu kena kalau maturan gitu, tapi kesan orang lain yang melihat kan nanti jelek.
1: Nggak jelek,
0: nggak. Pasti ragu nana
1: buat pikir negatif.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Necian patut unga, necian patut edeng, nanya, necian dan patut dan nanya perlu.
0: Apalagi yang ngunggah tu isi dan caption. Dedoh isi no jatuh luang usana tu. Bantan hari ini sudah pragat.
1: Sudah pragat. Ini bantanku.
0: Kenapa isi dan bensi keterangan? Bantan hari ini sebuah gebogan tu perani daging sampian, daging kini. Cantik kan? Nah, gitu. Ada lengkap
1: unggah. Lengkap, rambut. Oh, ngejak dia. Tantan jak edengnya polos, nak berpikir, nak otak api nana, pikiran jak liu nana. Yes. Ada orang mikir kene, mikir keto. Tantan salah stampi nak. Yes.
0: Ya, cocok. Asal pun saya rasa tidak mahal dong. Saya tapi yang paling mahal adalah niat kita.
1: Gitu, Banten tidak harus mahal. Yang penting niatnya tulus dan ikhlas.
0: Gitu unggah Rajo.
1: Ngerti nak ada dosen. Banten itu memang harus didasarkan dengan hati tulus.
0: Tidak terkesan mahal.
1: Banten juga harus apel nyuselan. Biune pang napi dan tu nenek mal ni ko pantan kena.
0: Kau beli biune lom? Ya biutor ada ni.
1: Aduh, biune bayu ko LPD.
0: Aku ini lagu muaturan. Kal muaturan petang tu. Kuling semangat ibu-ibu tu subuh memikirkan soal itu.
1: Oh, ya nanu semangat di jam libuah kan nih ada pikir ni ke?
0: Iya. Artinya yang dipersembahkan semuanya yang paling istimewa.
1: Nih jakti ni ke? Kadang-kadang milih ya pang buah ni ke? Pang mana segar? Pang layu, pang bedek kan mesti berak? Kango kan? Canang pang segar,
0: istimewa
1: aturan ya. Okey, dan pun alulu biasa.
0: Apalagi mau diunggah, saya mungkin layu-layu unggah.
1: Okey, pang dan juari ngedeng. Anu bunga pun berak, dan juari ngedeng pang segar, pang nah,
0: yang dia. Misi tasan, yang unggah tu sintresan. Patram, puspam, palam, toyam, yome, bakta, prasasti. Kira ini sedang kata-kataan.
1: Pasta, patram, puspam, palam,
0: palam, toyam.
1: Oh, ini kok dasar. Ini kok ngeyi dasar.
0: Mau kejang suami si di nih.
1: Ini buah nih.
0: Ini patram, ini don nih.
1: Don nih, ini bunga nih.
0: Ini bunga, ini buah nih.
1: Toyam nih. Toyam nyanan, angin ngetis nih.
0: Pasti kok, lu awal pun ngon tuh.
1: Nggih, jati-jati ya. Oh, lengkap pun kenten. Kenten penjelas jin lagi nggih.
0: Ikaman nak nirangan. Bisa aneh anon bisanya gitu tuh.
1: Nggih.
0: Ya kada bisanya gitu. Rakong kali kalian sumarna.
1: Melajah kalau ngene pang banyak luungan. Wih, memacu memicu semangat
0: anu belajar.
1: Belajar. Wih, nyaa luung. Berarti kenten nak lulu irip yang yo kurang minap saya menoleh minap nak lung-lung bandan ya dot yang melajah ngayanya dia
0: nak sing teh nawang buku bawah gitu aneh diperjualkan itu kan disini gitu bisa milun anunya
1: oh macam ya malin
0: oh ne ada ini lung ne ngon
1: kepsian ya apa yang kau persembahkan kepadaku gitu aku akan menerimanya gitu daging anu kepsian oh berarti bandan itu harus mahal yang penting niat rego kentan dan ngerti
0: jadi kan bisa masih pembelajaran
1: itu. Nih pembelajaran dari hal sederhana nih kok kita ngen belajar yang di rego berarti sempit pikir dia nih kok kalian nak ngunggah nih kok mak pamer kalian yang nak liu
0: nak zaman jahan itu yang sing pameran segera nawang
1: nih jadi nih nang nawang sama didian peluang bantuan segera nawang oh nya
0: mungkin ada kata dong ngaden wak biso. Ini arti yang polos memang tak di depan
1: Oh, nggih, jani aku ngalih gawe ngaku bisa kene ton, bisa keto ton. Ah, do bom gawe mo kete ana go.
0: Saki walau yen makna sujati ne.
1: Nggih.
0: Artine dong aden wak bisa tuh kan boyo artine dong aku wak bisa gitu sengerti itu.
1: Mungkin artine ke
0: melaja irago nganap kasor.
1: Oh, artine merenah.
0: Pernah hati.
1: Oh, pernah hati. Oke. Aja polos-polos pojol kan ngartian aja. Dong aden wak bisa, bisa kene sing, bisa keto sing. Dong main udah wak main sing sama kayak. Aduh,
0: nggih pokoknya. Aduh, udah tapi nyampe. Minum kok matok itu?
1: Dah. Yang ibu aja foto ada bandan loh. Ibu foto dek. Ada yang aku ganteng hari ini kayak.
0: Jo. Namanya jadi.
1: Ya, ya. Nyapa gitu kan.

0: Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udeng berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udeng dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udeng telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udeng memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udeng melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udeng memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udeng lebih dari sekedar pelengkap busana. Udeng menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, Dek. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari

0: kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Selamat pagi, Rakalan Rai mengali nyaringin perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nge sampun nyaringin termirangga mau sarang-sarang acara druene Rahajeng Bali, siaran galangkangin, pembelajaran lewat medsos. Pasti ke Rakalan Rai, sane sampun mirangga puniki meduwe, nge Rakalan Rai, napi wastane pesan-pesan tersendiri, nge majang urip iraga sarang sami, sapun napi pembelajaran puniki lewat media sosial. Nge, bagi bermanfaat semangka dimangkin, terus lanternya nih gongnya Cynthia nyarengin Rakalan Rai acara Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali nge. Sekali gongnya informasi yang ringgala jam 5 lintang jagi pacang gongnya informasi yang dumun ringgala mangkin, perindikan perakiraan cuaca nge. Niki Rakalan Rai ring rahina Rospati kali Juli warse kali talina melikur diprediksikan dumun ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung lan Kota Denpasar niki cerah berawan. Selanjutnya nih sanewenten ring napi wasna puniki Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem lan Kabupaten Buleleng cerah kemantan nge. Selanjutnya nih malesiki mangdenenten tertinggal sanewentering Kabupaten Bangli niki nge, terprediksi niki udara kabur. Selanjutnya nih Rakalan Rai menonton titian sarang suami ring studio perempat RRI Denpasar hingga jam 6 merintah petang desa 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan niki Astungkara terpantau cerah nge, Rakalan Rai Astungkara mali jebos wentan sanghyang surya menyinari jagat niki nge, sane butuh vitamin D menang jebos nge alon-alon kemantan pasti ke mali jebos sesuai harapan sanghyang surya nyunaring jagat nge. Turpun iki sekadi biasa ring marga hayang muruk pitung desa Denpasar talar gong informasi yang sapun api perindikan arus lalu lintasnya nih. Nah niki terpantau ring gala makin dumun nge gong sini informasi ya. Niki terpantau tetap lancar ke arah barat, ke arah timur jek tetap lancar kenten nge. Walaupun tetap lancar tidak menjadi kesempatan Rakalan Rai untuk kebut-kebutan di jalan kenten nge. Jadi tetap puniki hati-hati ring margi state jangkap surat pengemudi sekadi SIM STN kalan KTP talar mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perakiraan cuaca puniki sane gongge Cynthia kutip saking bmkg.go.id.

untuk pertandingan ini, tim Belgia memenangkan pertandingan di pagi hari ini, pendengar. Dan tentunya jangan lewatkan pertandingan pesta bola dunia berikutnya di Pro 1 RRI Denpasar, karena nanti pendengar di pukul 8 kita akan ikuti juga dengar bareng pertandingan pesta bola dunia 2026, pertandingan antara tim Amerika Serikat versus tim Bosnia, yang akan kita mulai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Biar untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya, supaya nanti semua kegiatannya juga bisa berjalan dengan lancar sampai di jam pulang kerja nanti untuk yang bekerja, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar untuk Anda juga yang hari ini harus tetap beraktivitas. Dan tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tadi kita juga sudah ikuti pendengar pesta bola dunia antara tim Belgia versus tim Senegal yang luar biasa sangat menegangkan ya pendengar ya, dan di akhir pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh tim Belgia. Dan juga satu buah informasi pendengar dari olahraga pesta bola dunia tentunya ya, sepak bola, yang dimana pada fase grup Piala Dunia 2026 yang resmi berakhir dengan mencatat berbagai rekor baru sebagai edisi tradisi sepanjang sejarah turnamen, yang dimana pendengar untuk pertama kalinya diikuti 48 negara. Turnamen ini menghadirkan 72 pertandingan di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dan juga pendengar, sepanjang 17 hari pelaksanaan fase grup, total 4.644.549 penonton memadati stadion, yang dimana menjadikannya rekor jumlah kehadiran tertinggi pada fase grup Piala Dunia. Selain itu juga pendengar, sekitar 5,5 juta pengunjung turut meramaikan FIFA Fan Festival yang menjadi penyelenggaraan festival supporter terbesar sepanjang sejarah ajang tersebut. Iya, dan juga tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk mengaksesnya pendengar melalui laman kami di rri.co.id. Dan setelah ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda warta berita lintas Dewata Pagi yang tentunya juga akan menghadirkan banyak informasi yang terbaru untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Program pemerintah yang berpihak kepada nelayan itu sendiri, misalnya adanya penunjang alat tangkap dan alat navigasi untuk keselamatan nelayan itu sendiri.
2: Dibandingkan bulan sebelumnya, bulan April, angka ini tercatat meningkat 4,50%. Namun, jika dibanding Mei tahun sebelumnya, tercatat adanya penurunan 3,98%.
3: Selamat pagi. Hari Kelautan Nasional Nelayan Tradisional Bali desak perlindungan zonasi pesisir. Kunjungan wisman ke Bali meningkat, sementara perjalanan wisatawan Nusantara tembus 2,3 juta. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Mendengar Lintas Dewata Pagi kali ini, kami awali dengan momentum Hari Kelautan Nasional menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional di Bali. Perlindungan zonasi pesisir, akses BBM bersubsidi, serta dukungan sarana keselamatan melaut dinilai menjadi kebutuhan utama untuk menjaga keberlanjutan mata pencaharian nelayan.
5: Peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum untuk menyoroti perlindungan terhadap nelayan tradisional di Bali. Di tengah berkembangnya investasi di kawasan pesisir, nelayan berharap pemerintah memperkuat perlindungan terhadap ruang tambat perahu dan wilayah aktivitas melaut agar tidak tergerus oleh alih fungsi kawasan. Kejelasan zonasi pesisir dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir. Selain perlindungan ruang pesisir, nelayan juga berharap adanya kemudahan dalam mengakses BBM bersubsidi, bantuan alat tangkap serta peralatan navigasi guna mendukung keselamatan saat melaut. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perikanan tradisional di Bali. Kelompok Nelayan Cipta Karya Inyoman Turut kepada RRI mengatakan, perlindungan terhadap nelayan tradisional harus menjadi perhatian agar mereka tetap memiliki ruang untuk bekerja di wilayah pesisir.
1: Perlu adanya program pemerintah yang berpihak kepada nelayan itu sendiri. Misalnya adanya penunjang alat tangkap dan alat navigasi untuk keselamatan nelayan itu sendiri. Dan juga perlu adanya kebijakan pemerintah agar masyarakat, khususnya masyarakat nelayan kita, lebih mudah bisa mengakses BBM untuk melaut.
5: Lebih lanjut, Nyoman Turut menilai regenerasi nelayan juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian di samping peningkatan dukungan fasilitas bagi nelayan yang masih aktif melaut.
1: Kalau kita bilang generasi muda yang minatnya sangat kurang, kalau kita melihat nelayan kita ini kan kebanyakan orang-orang tua.
5: Perlindungan kawasan pesisir yang berpihak kepada nelayan tradisional disertai peningkatan akses terhadap sarana melaut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sektor perikanan rakyat di Bali. Sinergi antara pemerintah, organisasi nelayan, dan masyarakat pesisir menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Tanggal 2 Juli diperingati sebagai Hari Kelautan Nasional. Peringatan ini untuk membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga kekayaan maritim Indonesia.

0: setiap tanggal 2 Juli. Peringatan ini pertama kali ditetapkan dan dirayakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya pada tanggal 2 Juli 1972, melalui keputusan Presiden nomor 5 tahun 1972. Berikut adalah rangkuman sejarah, tujuan dan maknanya bagi Indonesia. Latar belakang dan sejarah. Pertama, potensi geografis. Gagasan ini lahir dari realitas bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan lebih dari 2/3 wilayahnya berupa perairan. Kedua, era Orde Baru. Pemerintah menyadari perlunya kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat mengenai potensi maritim yang sangat besar ini. Ketiga, dasar hukum. Diresmikannya hari ini sebagai momentum penting di sektor kemaritiman tertuang dalam Kepres nomor 5 tahun 1972. Tujuan dan makna peringatan. Pertama, kesadaran ekologis. Menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk menjaga ekosistem laut agar tetap lestari. Kedua, ekonomi dan kesejahteraan. Meningkatkan peran masyarakat pesisir, khususnya nelayan dalam pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional. Serta ketiga, budaya bahari. Merefleksikan dan membangkitkan kembali semangat kejayaan maritim Indonesia yang sudah mengakar sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu.
1: Mendengar berikut suara masyarakat terkait meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam rangka Hari Kelautan Nasional.
2: Nama saya Indira, saya asli Gianyar. Menurut saya, yang paling penting adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pelatihan, modal usaha, infrastruktur yang memadai, dan pengelolaan laut yang berkelanjutan. Tantangan utama masyarakat pesisir saat ini

0: penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir itu mungkin seperti akses-akses pada pendidikan, pelatihan masyarakat yang dipermudah. Dan juga yang paling penting itu mungkin adalah menjaga kelestarian sumber daya laut untuk mata pencaharian masyarakat. Sedangkan untuk tantangan sendiri dari masyarakat pesisir itu seperti pencemaran laut dan ekonomi yang tidak stabil, yang mana harus diatasi melalui dukungan pemerintah dan kerjasama banyak pihak untuk menjaga lingkungan.
1: Nama saya Jessica, umur 20 tahun, asal Denpasar. Dengan menjamin ketersediaan bahan baku bagi para nelayan seperti bahan bakar perahu, sepetak kapal, dan tempat pelelangan ikan untuk para nelayan, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan tantangan yang dihadapi saat ini, rusaknya habitat ikan karena pencemaran laut sehingga nelayan kesulitan mendapatkan ikan dan mengalami penurunan pendapatan. Langkah yang dapat diambil dengan mengedukasi masyarakat untuk tidak mencemari laut.
2: Mendengar peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum untuk kembali menegaskan pentingnya menjaga kelestarian laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan potensi sumber daya kelautan yang besar, pengelolaan yang berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan taraf hidup nelayan dan pelaku usaha kelautan. Lantas, strategi apa yang perlu dilakukan agar potensi kelautan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Inengah Bagus Sugiyarta.
3: Baik Pak Kabid, bagaimana Pak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Bali serangkaian dengan Hari Kelautan Nasional hari ini Pak?
4: Perayaan Hari Kelautan Nasional ya, topiknya terkait dengan kesejahteraan masyarakat pesisir ya. Kalau di Bali kan kita mempunyai ruang laut kurang lebih 9.153 km persegi dari total cakupan luas 14.000 wilayah. 14.670 km persegi untuk cakupan wilayahnya, daratannya 5.500 ya. Jadi sekitar sebagian besar memiliki wilayah pesisir antara 9 kabupaten kota yang ada di Bali kecuali Bangli. Objek daripada masyarakat pesisir yang kami kelola di sini adalah ada nelayan, ada pembudidaya ikan, ada petambak garam, terus ada juga masyarakat yang bergerak di bidang kaitannya ini adalah berdampingan dengan wisata bahari. Jadi dalam pemanfaatan potensi-potensi kelautan yang ada di Provinsi Bali, kita yang pertama memastikan bahwa tata ruang laut yang kita miliki itu sudah ada perdanya. Jadi perda 2 tahun 2023 yang merupakan integrasi dan harmonisasi antara daratan dengan ruang lautnya, perairan pesisirnya. Jadi itulah dasar kami untuk melakukan pengelolaan.
3: Kalau program-program dari pusat seperti apa Pak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir kita?
4: Terkait dengan koordinasi dengan pusat, kita memiliki mengadopsi kebijakan ekonomi biru yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sini ada 5 topik terkait dengan ekonomi biru. Yang pertama adalah melindungi laut dan sumber daya yang ada melalui pengembangan kawasan konservasi. Yang kedua adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Jadi yang ketiga pengembangan budidaya perikanan. Nah, budidaya ikan di Bali bisa di wilayah pesisir, bisa juga di danau, bisa di daratan. Yang keempat adalah terkait dengan pengawasan dan pengamanan sumber daya kelautan dan perikanan. Ini secara rutin memang menjadi tugas pokok kita terhadap illegal fishing yang dikenal dengan IUU fishing, unregulated, unreported dan lain sebagainya, yang sehingga dapat mempengaruhi jumlah populasi ikan maupun produksi hasil tangkapan. Yang terakhir yang sedang digemakan baik oleh pusat maupun daerah adalah pengendalian sampah plastik di laut.
3: Kalau yang dibutuhkan nelayan kita di Bali saat ini seperti apa Pak di lapangan?
4: Kalau nelayan di Bali kan sebagian besar masih tradisional one day fishing ya. Bukan nelayan yang melaut sampai satu minggu, satu bulan dan lain sebagainya. Mungkin ada sebagian yang di Jemrane misalnya mereka sudah berupa pola usahanya sudah bagus, ada sumber daya alam berupa ikan lemuru. Nah, nelayan-nelayan kecil seperti yang menggunakan jukung, motor tempel, itu juga perlu kita optimalisasi karena sudah cukup lama ini kita tidak memberikan paket sarana seperti itu, jaring, terus jukung, karena ada sebagian beberapa prosen mungkin yang belum memiliki peralatan seperti itu. Kemudian yang penting di sini adalah pasca produksinya, karena menjadi fenomena yang antagonis ketika musim ikan harganya akan sangat murah. Nah, itulah kita sangat bersyukur di sebagai salah satu proyek adalah Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Serayu Timur. Nah, ini bergeraknya proyek ini adalah dari hulu sampai hilir, jadi lengkap diberikan sarana. Mudah-mudahan bisa dioptimalkan operasionalnya sehingga menjadi contoh nantinya untuk nelayan-nelayan pesisir. Jadi kegiatannya mulai dari hulu penangkapan, terus ada pabrik esnya, ada cool storage nanti di situ. Kemudian barangkali nanti akan meningkatkan nilai produksi dari nelayan itu sendiri.
3: Baik, terima kasih informasinya. Kepala Bidang Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Inengah Bagus Sugiyarta.
2: Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Bali menilai keberadaan sekolah favorit merupakan hal yang wajar selama predikat tersebut dibangun atas kualitas dan prestasi akademik. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Idewa Made Indra, mengatakan setiap satuan pendidikan perlu terus meningkatkan mutu agar mampu bersaing dan menjadi pilihan masyarakat, bukan karena faktor di luar kualitas pendidikan. Terkait pelaksanaan SPMB SMA atau SMK tahun ajaran 2026-2027, Idewa Made Indra memastikan seluruh proses seleksi berlangsung transparan dan akuntabel melalui jalur kemampuan akademik serta jalur domisili berbasis GPS. Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan masyarakat memantau hasil seleksi secara terbuka sehingga meminimalkan peluang praktik titipan maupun manipulasi. Sektor pariwisata Bali menunjukkan tren positif pada Mei 2026 dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara ke Pulau Dewata juga menembus 2,3 juta perjalanan.
5: Polanya di bulan Mei kecenderungannya memang mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2025, peningkatan ini akan terus terjadi.
3: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat sektor pariwisata Bali pada Mei 2026 menunjukkan tren positif. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 578.251 kunjungan atau meningkat 4,50% dibandingkan April 2026. Sementara perjalanan wisatawan Nusantara ke Bali mencapai 2.305.694 perjalanan. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan, mengatakan peningkatan kunjungan Wisman masih didominasi wisatawan asal Australia dengan pangsa 25,19%. Empat negara penyumbang Wisman terbesar berikutnya, yakni India, Tiongkok, Prancis, dan Inggris, dengan wisatawan asal India mencapai kenaikan bulanan tertinggi sebesar 26,88%.
5: Jika dibandingkan bulan sebelumnya, bulan April, angka ini tercatat meningkat 4,50%. Namun, jika dibanding Mei tahun sebelumnya, tercatat adanya penurunan 3,98%. Kalau kita lihat polanya, di bulan Mei kecenderungannya memang mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2025, peningkatan ini akan terus terjadi sampai dengan bulan Juli. Karena bulan Juli merupakan peak. Nah, mudah-mudahan di tahun 2026 juga mengalami hal yang sama, dan mudah-mudahan di bulan-bulan selanjutnya peningkatannya bisa lebih tinggi lagi.
3: Sementara itu, pada pasar domestik, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tujuan Bali pada Mei 2026 mencapai 2.305.694 perjalanan. Kabupaten Bandung masih menjadi tujuan utama dengan 594.912 perjalanan atau meningkat 7,11% dibandingkan April 2026. Disusul Kota Denpasar Makassar dengan 488.272 perjalanan.
5: Sementara perjalanan dari wisnus dari luar provinsi itu naik 6,43% dari 429.000 menjadi 456.000 lebih. Nah, provinsi asal wisatawan Nusantara terbanyak yang datang ke Bali di tahun 2020, di bulan Mei tahun 2026 ini yang pertama Jawa Timur dengan 180.033 perjalanan.
3: Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Mei 2026 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tercatat sebanyak 2.598.143 kunjungan. Capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata Bali tetap menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah, didukung meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara serta tingginya mobilitas wisatawan Nusantara. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Utsawa Angklung Gebyar Khas Duta Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sukses menghibur pengunjung Pesta Kesenian Bali di Taman Budaya Denpasar kemarin. Kesenian yang menggabungkan instrumen angklung dengan gong gebyar itu berhasil menciptakan nuansa syahdu yang identik dengan ritual sakral pitrayatnya.
6: Inovasi-inovasi itu diberikan secara leluasa oleh pemerintah Provinsi Bali maupun kota terkait dengan penggarapan lagu-lagunya.
7: Riuh tepuk tangan penonton menjadi bukti Utsawa Mebarung Angklung Kebiar sukses menghibur penonton Pesta Kesenian Bali. Utsawa Angklung Kebiar khas Duta Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dengan taksunya menghipnotis penonton yang tumpah ruah memadati kalangan Ratna Kanda. Koordinator Seke Angklung Kirtiase Banjar Suung Batan Kendal Duta Kota Denpasar Inyoman Sarna kepada RRI di Taman Budaya Provinsi Bali mengatakan, kesenian Angklung Kebiar merupakan jenis gamelan tradisional Bali yang menggabungkan instrumen angklung dengan teknik permainan dan dinamika rancak ala kesenian gong kebiar. Kesenian ini memadukan nada lincah, improvisasi cepat, dan instrumen pelengkap seperti kendang, kempur, serta gong. Nyoman Sarna menjelaskan kesenian angklung kebiar ini memiliki karakteristik yang awalnya berfungsi mutlak untuk ritual sakral pitrayatnya atau ngaben yang bernuansa sahdu. Namun seiring perkembangan kesenian, kini angklung kebiar lebih sering dipentaskan sebagai hiburan, festival, dan pengiring berbagai tari kreasi Bali dengan tetap mengedepankan pakem-pakem tradisional.
6: Kalau angklung kebiar biasanya untuk angklung memangnya untuk gamelan angklung itu kan pakainya gendengnya ke kelentangan acara ngaben, tapi karena ini ada kekebiaran bisa dipakai untuk tarian-tarian.
7: Hal senada diungkapkan perwakilan Sanggar Seni Taksu Murti Kemanisan Legian Duta Kabupaten Badung Imade Nopa Antara. Kesenian angklung kebiar menjadi salah satu bentuk kreativitas seni tradisi yang populer dan terus dilestarikan melalui Pesta Kesenian Bali. Bahkan masing-masing daerah di Bali memiliki variasi nada angklung kebiar ini yang menggunakan instrumen berbilah 4 atau laras lindro, bilah 8 dengan laras 5 nada yang memberikan nuansa lebih meriah. Nova Antara mengatakan melalui PKB, para seniman mendapatkan ruang mengeksplorasi ide maupun inovasi dengan tetap mengedepankan unsur-unsur kesenian tradisional, klasik, dan sakral.
8: Kalau angklung kebiar nih ke yang membedakan dengan angklung pada saat acara pitrayatnya nih ke pasti ada beda, karena yang pertama angklung pada saat kematian nih ke jenisnya adalah angklung kekelentangan, tidak menggunakan gong besar. Sedangkan angklung kebiar ini menggunakan gong besar lengkap dengan gong lanang, gong wadon, dan kempurnya.
7: Sementara itu untuk pagi hingga malam hari nanti, pengunjung Pesta Kesenian Bali bisa menyaksikan jantre tradisi Bali, kriya loka seni krawitan gamelan gambang, dan rekasadana arjenegak pelegongan semare petangian. Tidak hanya itu, malam harinya masyarakat bisa menyaksikan rekasadana arjo komunitas seni keluarga kesenian Bali RRI Denpasar, dan drama gong grenggeng maya di panggung terbuka Arde Chandra. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan KONI Buleleng mempercepat penyusunan teknikal handbook atau THB untuk Porprov Bali 2027. THB tersebut harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai kendala teknis.
9: Menyepakati yaitu cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan.
7: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan KONI Buleleng mempercepat penyusunan Technical Handbook THB untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. THB ditargetkan rampung 8 bulan sebelum gelaran acara untuk memastikan seluruh cabang olahraga memiliki kepastian regulasi. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu. Dikatakan THB harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai kendala teknis. Selain itu, dengan kepastian THB akan mempermudah kontingen kabupaten kota dalam mengambil keputusan selama masa persiapan Porprov.
9: Lebih sedini mungkin, terutama juga satu hal yang saya utamakan masalah technical handbook. Jadi saat ini kita sedang proses penyusunan sehingga nanti tidak ada terkendala seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya pada keputusan tiba-tiba sehingga para user kita masing-masing KONI Kabupaten Kota itu nggak kelabakan mereka.
7: Ketut Jagresunu menilai kesiapan Tuan Rumah Buleleng untuk menggelar Porprov Bali mencapai 99%. Komunikasi dan koordinasi secara intens terus dilakukan, termasuk nantinya tim dari KONI Bali akan bersiap melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke Bumi Panji Sakti Buleleng.
9: Sudah menyatakan siap dan sangat siap, baik dari sisi anggaran, dari legalitas, sudah itu venue-venue, mereka itu saya rasa 99% sudah menyiapkan diri.
7: Disinggung soal dukungan anggaran, Ketut Jagresunu belum memastikan angka dan nominal dana yang dikucurkan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Buleleng untuk pelaksanaan multi-event bergengsi 2 tahunan tersebut. Meski demikian, baik Pemprov Bali dan Pemka Buleleng telah berkomitmen memberikan support maksimal untuk menyukseskan gelaran Porprov Bali 2027 mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan sesaat. Yang lebih penting adalah membangun kemandirian. Bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi topik editorial hari ini disampaikan reporter Putu Widya.
10: Selamat pagi. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan laut melimpah. Namun ironisnya, masih banyak masyarakat pesisir yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pendapatan yang belum stabil, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, hingga dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Karena itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir harus menjadi perhatian bersama. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, mengatakan, laut menjadi salah satu aset terbesar Bali yang kini terus didorong pengelolaannya secara berkelanjutan. Dengan luas wilayah laut mencapai sekitar 9.154 km persegi atau lebih besar dibandingkan dengan luas daratan, pemerintah Provinsi Bali menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar penting pembangunan daerah. Masyarakat pesisir bukan hanya nelayan, di dalamnya ada pembudidaya ikan, pengolah hasil laut, pedagang, pelaku usaha kecil, hingga perempuan yang berperan penting dalam mengolah hasil tangkapan menjadi produk bernilai tambah. Mereka merupakan penggerak ekonomi lokal yang perlu mendapatkan dukungan nyata. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan sesaat. Yang lebih penting adalah membangun kemandirian. Caranya melalui peningkatan keterampilan, kemudahan akses permodalan, penggunaan teknologi yang tepat guna, serta pendampingan dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Hasil laut tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi juga dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Pembangunan infrastruktur pesisir juga harus menjadi prioritas. Pelabuhan yang memadai, akses jalan yang baik, tempat penyimpanan ikan berpendingin, hingga jaringan internet yang menjangkau wilayah pesisir akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Di era digital seperti sekarang ini, pelaku usaha di pesisir juga memiliki kesempatan memasarkan produknya melalui berbagai platform digital sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Laut yang sehat akan menghasilkan sumber daya yang berkelanjutan. Praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, perlindungan kawasan mangrove, terumbu karang, serta pengurangan sampah plastik harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan generasi muda. Kesejahteraan masyarakat pesisir pada akhirnya bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang hadirnya kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, lingkungan yang lestari, dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Mari kita jadikan masyarakat pesisir sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Ketika masyarakat pesisir semakin sejahtera, maka ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim akan semakin kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Mendengar editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Kelautan Nasional, nelayan tradisional Bali desak perlindungan zonasi pesisir. Kunjungan wisman ke Bali meningkat, sementara perjalanan wisatawan Nusantara tembus 2,3 juta. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Elska Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
11: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti pendengar. Dan juga tadi kita sudah bersama-sama menyimak warta berita lintas Dewata Pagi yang menghadirkan banyak sekali informasi yang terbaru untuk Anda pendengar. Dan selain ini kami akan hadirkan untuk Anda juga informasi mengenai arus lalu lintas langsung dari ATCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan Suparta, silakan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Gusti Ngurah Rai. Yang akan kami laporkan dari sisi rum pusat pengendalian lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama kami laporkan dari simpang Waribang Padanggala. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah jalan bypass Dobagus Mantro begitu yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Waribang yang menuju arah Pantai Padanggala terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Padanggala yang menuju arah Topati dan pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya melaporkan dari simpang Balibit, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Sindu, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Bali Beach yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pembelisan, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah Sidakarya, dari arah Batan Kendal yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Sanur terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pesanggaran, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota dan Sanur terpantau padat namun lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Petungkuda Ngurah Rai, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Kedonganan, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah barat, dari arah Klan Kedonganan yang menuju arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Denpasar yang menuju kawasan BTDC Nusa Dua, begitu juga yang menuju arah Unggasan terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran terpantau normal lancar. Dari arah Unggasan yang menuju arah Denpasar dan Kuta terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BTDC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah gerbang pintu tol yang menuju kawasan BTDC maupun menuju arah Jimbaran dan Unggasan terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya dan simpang terakhir kami laporkan dari simpang BTDC Nusa Dua dan kami rangkumkan seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Pada pagi hari ini demikian laporan yang dapat kami laporkan pada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4 dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparta melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suparta atas informasi yang sudah disampaikan mengenai arus lalu lintas. Selamat bertugas kembali di pagi hari ini. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas yang sudah disampaikan dari ATCS Provinsi Bali. Jadi untuk Anda yang hari ini akan beraktivitas, mau kuliah, mau kerja, jangan lupa untuk hati-hati di jalan dan pastikan Anda sudah sarapan juga ya pendengar. Ya, karena sarapan itu merupakan salah satu hal yang penting agar nantinya mood Anda juga terjaga sampai di sore hari tentunya. Kalau pendengar sendiri apa nih makanan atau sarapan favoritnya? Kayaknya telur enak deh pagi-pagi gini pendengar ya. Tapi kalau ada nasi gorengnya kayaknya lebih mantep ya. Karena memang nasi goreng sendiri banyak sekali masyarakat Indonesia yang suka gitu ya. Dan bahkan untuk di setiap warung saat ini gitu ya, pagi-pagi pasti ada aja menu nasi goreng sebagai sarapan. Iya, karena memang sarapan nasi goreng ini bisa memberikan energi instan untuk Anda bisa memulai aktivitas. Namun ternyata pendengar ada juga nih sisi negatifnya yang tidak bisa diabaikan juga. Karena nasi goreng umumnya dimasak dengan minyak atau margarin dalam jumlah yang cukup banyak yang menambah kandungan kalori secara signifikan. Ya, meskipun demikian pendengar, Anda tidak harus ya sepenuhnya menghindari nasi goreng. Nasi goreng masih bisa Anda konsumsi sebagai makanan untuk sarapan Anda. Tapi kuncinya pendengar, akan lebih baik jika Anda menambahkan banyak sayuran di dalam nasi goreng tersebut, seperti wortel, kol, bayam, dan juga buncis. Serta Anda juga bisa tambahkan sumber protein sehat seperti dada ayam, ikan, tahu, atau tempe sebagai pengganti sosis dan juga daging olahan. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai plus minusnya sarapan nasi goreng setiap pagi ya, yang dimana ternyata ada plusnya, ada minusnya, namun akan lebih baik jika Anda sarapan nasi goreng dan diseimbangkan juga ada sayuran di dalamnya serta ada sumber protein sehatnya di dalam hidangan nasi goreng Anda. Dan juga tentunya pendengar, saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan program informasi dan juga lagu-lagu pilihan setelah ini lagu dari

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada

0: nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: seni bisa dipecah belah,
4: Indonesiaan,
5: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
2: sebagai identitas bangsa.
6: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
7: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

0: grup ngali pindang itu gak?
1: Oh, grup ngali pindang berarti memang fokusnya sebagai nelayan untuk mencari pindang mantan.
0: Iya, Niko sama Ibun. Terus ada di sana rumah makannya juga gak?
1: Oke, entah. Berarti nikah semua masyarakat lokal?
0: Iya,
1: semua masyarakat lokal.
0: Ada, juga ada gak? Apa namanya, kamu-kamu Niko kan villa ada di sana gak?
1: Oh, villa Wentan. Tapi diberdayakan Niko masyarakat lokal kah untuk mencari pindangnya dan membuka rumah makan Niko?
0: Iya, untuk mencari pindangnya lokal Niko.
1: Kentan, iya. Agak tenang Niki Gongge, berarti ampun Wentan lah diberdayakan masyarakat lokal kita. Kentan ngemahnge.
0: Siang men, nenin men diajak ke laut kayak sama anu Niko kelompok, ketua kelompok nyari ke Pak Pasir namanya.
1: Oh, Pak Pasir. Oh, mungkin karena hidup di perpasiran. Makanya pesengan teragane Pak Pasir, Kentan.
0: Nama ketuanya Pak Pasir gitu. Okay. Makanya selalu orang di mana ada pertemuan UMKM, dia dah mengacungkan tangan, siapa ingat dengan saya gitu.
1: Oh, Kentan. Nak ngundiang mantan kegiatan Mbah ini rajak nih ke laut nih ke Mbah.
0: Nikong pun ngalek ngerah B ni ke gak, tapi dia nak kenten ban. Nah, dah wajib ke kari pip anunya fisiknya gak motor lagi. Marah umur kuda ya guntol 55 kayaknya tu gak. Jadi sekian cuma 20 tahun gak, makin cuma kepala 7 nang wow.
1: Yen budal ni ke tenang kan tangan kosong kan, makta ulam berarti boleh.
0: Ye, boleh Niko kan memang sengaja anu Niko nelayan kayak untuk. Tapi dia numpang diajak Niko sama daya dititip sama Pak Pasir Niko. Ini ajak ke dalam ke laut nih biar dia tahu situasi laut gitu.
1: Oke, okay. Nah, ngerarah ulam Niko tidak menggunakan bahan-bahan peledak, kenten kan tidak merugikan ekosistem laut kan, Mbah Nge? Kenten. Oh, Kentan, luar biasa Niki. Memang masyarakat kita sudah sadar untuk napi wastane menjaga ekosistem laut Niki Mbah Nge.
0: Makanya kalau Niki yang UMKM Tiangat kan pengelola ikan patin laut juga Niki Nge patin untuk pengelolaan bikin pepes dan lain sebagainya, nugget, somai, Kentan.
1: Oh, berarti mantan pelatihan Kentan, berarti Mbah Nge?
0: Pelatihan, kelompoknya 34 anggotanya.
1: Oh, berarti Nika harus masuk kelompok Drika Dumun, wow, boleh latihan Kentan?
0: Iya. Tapi sekarang nggak pernah ngikuti latihan karena ada umur, Gek.
1: Udah umur, iya. Yang penting kan poli pengalaman, Mbah Nge. Iya.
0: Sering waktu itu latihan tiap satu tahun dua kali kan?
1: Satu tahun dua kali Kentangnya. Nah, setelah mengikuti pelatihan Nika, apakah sewitran Mbak Indira Kentangnya sampun membuka ladang usaha Niki Mbah dari napi wasnai keikut sertaan pelatihan Nika?
0: Wentan. Tapi ada anak catering-cateringan Nika kan yang pun sering aturang tiap April sama Oktober ke Bajro Sandi, gak?
1: Iya, geling.
0: Tapi kalau sekarang mah mengikuti saja gitu, udah ikut aktif cuma mengikuti aja gitu.
1: Mengikuti mantan, Inge.
0: Artinya penggenap tinggal di belakang tenda gitu.
1: Inge dan Kentan, suksa madu Niki Mbah informasinya nih, kejepit pintu Niki Mbah.
0: Cuaca Riki terang ya.
1: Astung kareng, anginnya terang nalar Mbah.
0: Niki ini Jerman nak kari di Lombok rakan ke?
1: Oh pantas, ntar Wentan kabar. Dados ya tan pamit sarang gongga Niki.
0: Nak Mbah kan ampun pamitin.
1: Pasti jajah Niki Ninin titi yang pamitnya nih, tagih nih oleh-oleh atas sarang gongga tan Kentan. Oke, enten nggih, yang penting kan sampun titip kabar Niki nggih. Semoga selamat Niki sampai tujuan ini.
0: Oke, kemarin sore dia malam berangkatnya.
1: Oke, enten nggih.
0: Sekarang udah sore balik kayaknya.
1: Oke, enten nggih, rahayu-rahayu. Suksama Niki Mbah.
0: Niki semeton sareng sami ke grup Janbah maka sami Niki lainan ampun telat Niki ampun mendap-dap-dap-dap mungkin ge. Istirahat Niki sekali. Agung biang yoga yang saya lewat itu di jalan anaknya darah kan Imam Bonyol ge.
1: Nge itu biang yoga Kentan. Tubiyo nge daerah Mambonjol nge
0: Mambonjol yang lain yang lewat Rike waktu meperiksa-periksa lewat sana yang di Mambonjol. Okay, nge menikah dengan nge Cynthia.
1: Nge suksuma.
0: Dan senang ngoneng nyarengin puniki rajang Bali semang niki nge kek nge. Mangga nyarengin nge Cynthia. Tapi semeton sarang sami, pengenter sarang sami. Dumugi sami pada kena rahayu. Pak Man Pandu pun api dumugi kena menikah dumugi kek Cynthia.
1: Inge
0: Rajang Mah Rajang Tuga Indah Batu Kramo Santi Om Santi Santi Santi Om.
1: Inge suksuma niki Mbak Indira sampun nyaringin gongge Cynthia. Inge malesi kidumun trakelan rai sana sampun nyaringin wenten tubiang sri kekeran niki inge niang sri nembe monitor gongge santukan medue karya pengaben di jero bajang rakan tiang turut berduka niki inge ibu mogi labda karya inge setengkara niki ibu tubiang yoga sampun wawo sapa sangra gongge inge tubiang sri niki inge sampun mewali nyaringin inge rakelan rai ring Facebook terus berkomentar minap niki sana titip-titip salam kentan inge durus malah jebos gongge wacan inge tetap niki ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi, Rakaden Rai. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 agar berjalan sesuai aturan. Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali, Imade Arbawa, mengatakan seluruh tahapan SPMB